sinarnya, serta kepada keluarga dan sahabat beliau, dan limpahkanlah keselamatan. Semoga kelak kita semua yang mencintai kisah-kisah orang solih ini diakui sebagai umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk memahami betapa tingginya derajat spiritual yang dicapai oleh Habib Al-Ajami, kita harus berani menengok ke dasar jurang masa lalunya yang kelam. Seperti kata pepatah, cahaya tampak paling terang di tempat yang paling gelap. Nama lengkap beliau adalah Habib bin Muhammad. Beliau dikenal dengan julukan Al-Ajami karena beliau adalah keturunan Persia atau non-Arab yang menetap di Basrah, Irak. Beliau hidup pada masa tabi'in, masa-masa keemasan Islam di mana banyak ulama besar hidup. Namun, sebagaimana dicatat oleh Imam Fariduddin Attar dalam kitab monumentalnya Tazkirat Al-Aulia, Kisah Para Wali, sebelum mendapatkan hidayah, Habib berada di kutub yang berseberangan dengan para ulama. Habib adalah seorang yang tenggelam dalam lautan hubbud dunia atau cinta dunia. Beliau adalah seorang pedagang yang sangat kaya raya, namun kekayaannya dibangun di atas pondasi yang rapuh dan dimurkai Allah, riba. Dalam kitab Hilyatul Aulia wa Tabaqat Al-Asfiyah, karya Abu Nuaim Al-Asfahani, dijelaskan bahwa Habib berprofesi sebagai rentenir atau lintah darat. Setiap hari, rutinitasnya bukanlah sujud di masjid, melainkan duduk menghitung koin emas atau berkeliling kota Basrah untuk meminjamkan uang kepada mereka yang terdesak. Namun, pinjaman itu bukanlah bantuan, melainkan jebakan. Bunga yang ia tetapkan sangat tinggi, mencekik leher siapa saja yang terjerat. Hati Habib saat itu telah tertutup oleh kerakusan. Ia tidak mengenal belas kasihan. Setiap pagi, ia akan memeriksa buku catatan hutangnya. Ia akan menandai siapa saja yang jatuh tempo hari itu. Kemudian, dengan langkah mantap namun mematikan, ia akan mendatangi rumah-rumah debiturnya. Jika orang tersebut tidak memiliki uang tunai untuk membayar bunga, Habib tidak segan-segan menyita barang apa saja yang ada di rumah itu. Sebagaimana dikisahkan dalam literasi sejarah, ia akan mengambil selimut anak-anak yang kedinginan. Ia akan merampas perkakas dapur istri mereka, bahkan kulit domba bekas alas duduk pun tak luput dari sitaannya. Baginya, setiap dirham harus kembali berlipat ganda, tak peduli jika harus diiringi tangisan darah orang-orang miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dengan sangat keras mengenai orang-orang seperti Habib di masa lalunya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullaha wadharu ma baqiya minar riba, in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278-279. Bayangkan sahabat, Habib saat itu sedang dalam posisi berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Namun ia tidak menyadarinya karena tertipu oleh gemerlap harta dan tipu daya syaitan. Titik balik kehidupan Habib dimulai pada suatu hari yang panas. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Tadkirat Al-Aulia, Habib pergi menagih hutang ke sebuah rumah di pinggiran kota. Pemilik rumah itu adalah keluarga miskin yang sudah lama menunggak pembayaran. Habib mengetuk pintu dengan kasar. Duk, duk, duk. Keluar, bayar hutangmu sekarang juga, teriaknya. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok wanita paruh baya dengan wajah lelah dan pakaian yang ditambal di sana-sini. Suaminya tidak ada di rumah, mungkin sedang bersembunyi karena takut, atau sedang bekerja serabutan yang tak menentu hasilnya. Di mana suamimu? Tanya Habib garang. Dia tidak ada, tuan, jawab wanita itu gemetar. Kalau begitu, bayar hutangnya sekarang juga. Wanita itu menangis. Demi Allah, Tuan Habib, kami tidak memiliki uang sepeser pun. Anak-anak kami bahkan belum makan dengan layak. Mata Habib menyapu seisi ruangan yang kosong melompong. Tidak ada perabot berharga.
Namun, ketamakannya tidak membiarkannya pulang dengan tangan kosong. Matanya tertuju ke sudut ruangan. Ada sisa tulang belulang. "Apa itu?" tunjuk Habib. "Itu, kami baru saja menyembelih seekor domba kecil, Tuan. Tapi dagingnya sudah habis kami makan, karena kami sangat kelaparan. Yang tersisa hanyalah bagian lehernya saja. Tulang leher yang nyaris tak berdaging," jelas wanita itu sambil menunduk. Bagi orang normal, tulang leher sisa itu tidak ada harganya. Tapi bagi Habib si lintah darat, itu adalah aset. "Berikan leher domba itu padaku sebagai pembayaran bunga hari ini," perintahnya tanpa hati. Wanita itu terperangah, namun tak berdaya. Ia mengambil leher domba itu dan hendak memberikannya. Namun tiba-tiba otak bisnis Habib yang kikir berputar. Ia berpikir, "Jika aku membawa pulang leher mentah ini, istriku di rumah akan meminta uang untuk membeli kayu bakar dan bumbu untuk memasaknya. Itu akan memakan biayaku lagi. Rugi aku." Maka, dengan tanpa rasa malu, Habib berkata kepada wanita miskin itu, "Tunggu, jangan berikan mentah-mentah. Masakan sekalian leher domba itu untukku di sini. Nanti siang aku akan kembali untuk mengambilnya dan memakannya." "Tapi Tuan," wanita itu memohon, "aku tidak punya kayu bakar. Panci kami pun kering. Kami juga tidak punya roti untuk pendamping makan." Habib mendengus kesal. Dasar menyusahkan. "Baiklah, aku akan pergi ke pasar sebentar untuk membeli sedikit kayu bakar, bumbu, dan roti. Kau yang memasaknya." Sahabat Rio Fulana, perhatikanlah betapa rendahnya akhlak Habib saat itu. Ia menyuruh orang yang ia zolimi untuk memasakkan makanan baginya. Ia membeli kayu bakar bukan karena belas kasihan, tapi semata-mata agar ia bisa menikmati hak ribanya tanpa keluar biaya masak di rumah sendiri. Inilah puncak dari kekikiran, syuh, yang membinasakan.

Waktu berlalu. Habib telah kembali membawa bahan-bahan. Dan wanita itu, dengan air mata yang tertahan, mulai memasak leher domba tersebut. Aroma masakan mulai tercium di ruangan sempit itu. Meskipun hanya tulang leher, bagi orang yang kelaparan, aromanya sangat menggoda. Habib duduk di balai-balai reot, menunggu dengan tidak sabar. Perutnya mulai keroncongan. Ia membayangkan akan menikmati hidangan itu sebagai keuntungan hari ini. Saat masakan itu matang, dan wanita itu hendak mengangkat panci dari tungku, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, sedekah, tuan, puan. Suara itu terdengar lemah, serak, dan penuh penderitaan. Di depan pintu, berdiri seorang pengemis tua. Tubuhnya kurus kering, kulitnya membalut tulang, pakaiannya hanyalah kain goni yang kasar. Ia berdiri dengan menopang tubuh pada tongkat kayu rapuh. Demi Allah yang maha pemberi rezeki, berilah hamba sedikit makanan. Hamba belum makan sejak kemarin. Pinta pengemis itu saat melihat Habib dan wanita pemilik rumah. Apa reaksi Habib? Apakah hatinya tersentuh melihat seseorang yang lebih miskin darinya? Tidak. Hati yang dipenuhi cinta dunia atau hubbud dunia akan sulit ditembus cahaya. Habib justru merasa terancam. Ia merasa pengemis ini akan mengurangi jatah makanan yang sudah ia tunggu-tunggu. Habib berdiri, wajahnya merah pada menahan amarah. Ia mengharbik pengemis tua itu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan, yang tercatat dalam kitab Tadhkiratul Aulia. Pergilah kau dari sini, menjauhlah, bentak Habib. Jika kami memberikan apa yang kami miliki kepadamu, kau tidak akan menjadi kaya karenanya. Tapi kami, kamilah yang akan menjadi miskin karena memberimu. Kata-kata ini, sahabat, adalah manifestasi nyata dari bisikan syaitan. Habib lupa bahwa rezeki itu dari Allah. Ia lupa firman Allah. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikan, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Saba ayat 39. Pengemis itu terdiam. Ia menatap wajah Habib dalam-dalam. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan, melainkan tatapan kesedihan yang mendalam, sebuah peringatan bisu. Pengemis itu kemudian berbalik perlahan, menyeret langkah kakinya menjauh, diiringi doa lirih yang hanya didengar oleh langit. Pintu ditutup kembali oleh Habib dengan keras. Brak. Ayo, cepat tuangkan makanan.

wajahnya seputih kapas. Habib terkejut bukan main. Ada apa? Kenapa kau berteriak seperti orang gila? Lihat, lihat isi panci itu, tuan. Lihatlah apa yang telah terjadi. Tunjuk wanita itu dengan tangan gemetar hebat. Habib mendekatkan wajahnya ke panci. Dan apa yang ia lihat membuat darahnya berdesir hebat. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Di dalam panci itu, tidak ada kuah kaldu yang lezat. Tidak ada daging. Tidak ada tulang leher domba. Yang ada di dalamnya adalah gumpalan darah hitam yang pekat dan mendidih. Cairan itu meletup-letup, menebarkan aura yang mengerikan, seolah-olah itu adalah nanah dan darah dari neraka. Habib terpaku. Mulutnya terkunci rapat, namun matanya membelalak lebar. Ia mengucek matanya, berharap ini hanyalah ilusi optik atau mimpi buruk di siang bolong. Namun tidak, itu nyata. Ini adalah ma'unah atau pertolongan, berupa peringatan keras atau inzar. Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa, telah mengubah makanan haram itu menjadi wujud aslinya. Allah ingin menunjukkan kepada Habib secara kasyaf atau terbuka mata hati, bahwa apa yang selama ini ia kejar, ia kumpulkan, dan ia makan dari hasil riba dan menindas orang miskin, pada hakikatnya adalah darah dan api. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang memakan harta haram. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Quran Surah An-Nisa ayat 10. Meskipun konteks ayat ini tentang anak yatim, namun esensi memakan harta secara zolim berlaku bagi riba dan kezoliman lainnya. Wanita itu menangis tersedu-sedu di pojok ruangan. Tuan Habib, ini adalah teguran langsung dari langit. Ini akibat dari kekejamanmu pada kami dan hardikanmu pada pengemis tua tadi. Apa yang akan menimpa kita sekarang di dunia ini, belum lagi azab yang menanti di akhirat kelak. Kalimat wanita itu menghantam dada Habib lebih keras dari palu godam. Rasa takut yang amat sangat, rasa takut yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya, menjalar dari ujung kaki hingga ubun-ubun. Habib merasa seolah-olah ada kobaran api yang menyala di dalam tubuhnya. Bukan api amarah, melainkan api penyesalan. Ia melihat darah hitam itu sebagai cermin jiwanya yang kotor. Wahai wanita, suara Habib bergetar, parau dan lemah. Aku takut. Aku menyesali segala yang pernah aku lakukan. Tanpa memperdulikan rasa lapar, tanpa memperdulikan uang yang sudah ia keluarkan untuk membeli kayu bakar, Habib bangkit. Ia berlari keluar dari rumah itu. Ia berlari pontang-panting menyusuri jalanan Basra. Ia ingin lari dari bayang-bayang dosanya sendiri. Namun dosa itu melekat di dalam dirinya.

sahabat Rio Fulana. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Habib. Bayangan darah hitam di dalam panci terus menghantuinya. Rasa bersalah dan ketakutan akan azab Allah mencengkeram jiwanya, membuatnya tidak bisa memejamkan mata walau sekejap. Keesokan harinya adalah hari Jumat. Meski hatinya gundah gulana, entah karena kebingungan atau sisa-sisa keserakahan yang masih melekat, Habib memutuskan untuk keluar rumah. Ia berpikir mungkin rutinitas menagih hutang akan mengalihkan pikirannya dari ketakutan itu. Habib melangkah keluar dengan pakaian yang masih terbilang mewah, namun wajahnya kusut dan pucat. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong sempit Basra. Di kejauhan, sekelompok anak kecil sedang asyik bermain debu dan tanah liat. Tawa riang mereka memecah keheningan pagi. Namun, begitu mata mereka menangkap sosok Habib yang mendekat, tawa itu seketika lenyap. Wajah-wajah polos itu berubah menjadi ketakutan. Salah seorang anak berteriak lantang, "Lari! Lari semuanya! Si pemakan riba datang! Si lintah darat lewat!" Anak yang lain menimpali dengan kata-kata yang lebih menusuk jantung Habib daripada belati tajam. Sebuah

kalimat yang diabadikan dalam kitab Tazkiratul Aulia. Jangan dekat-dekat, minggir. Nanti debu dari langkah kakinya menempel pada baju kita dan kita akan ikut terkena laknat seperti dia. Kita akan menjadi orang celaka seperti dia. Jelep. Kata-kata itu menghujam dada Habib. Ia terhenti. Kakinya serasa dipaku ke tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Jika orang dewasa mungkin hanya membicarakannya di belakang punggung atau memaki dalam hati karena takut, anak-anak menyuarakan kebenaran yang telanjang. Di mata mereka yang suci, Habib bukan hanya orang jahat, tapi sumber penyakit. Bahkan debu yang dipijaknya pun dianggap najis dan membawa sial. Habib menatap nanar ke arah anak-anak yang berlarian menjauh itu. Air mata yang selama ini kering karena kerasnya hati, kini mulai menetes membasahi pipinya yang kasar. Ya Allah, batinnya menjerit pedih. Sebegitu hinakah aku di mata makhlukmu yang tak berdosa? Sebegitu menjijikkankah dosa-dosaku hingga debu pun enggan bersahabat denganku? Rasa sakit itu bukan karena amarah. Itu adalah rasa sakit dari hidayah yang mulai masuk melalui celah-celah kesombongan yang retak. Hati yang telah lama membatu itu mulai mencair oleh panasnya penyesalan. Habib berbalik arah. Ia tidak jadi menagih hutang. Niatnya untuk mencari uang musnah seketika. Kakinya seolah digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata membawanya menjauh dari pasar, menjauh dari rumah-rumah debiturnya. Ia berjalan menuju satu tempat yang selama ini ia hindari, tempat di mana cahaya Allah bersinar terang di kota Basra.

0: Habib melangkah masuk ke pelataran Masjid Jami. Di sana, sedang berlangsung sebuah majelis ilmu yang dipimpin oleh Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Hasan Al-Basri adalah ulama besar yang dikenal dengan kata-katanya yang penuh hikmah, nasihatnya yang menggetarkan hati, dan tangisannya karena takut kepada Allah. Majelis beliau selalu dipenuhi oleh pencari ilmu dari berbagai penjuru. Habib menyelinap masuk dan duduk di barisan paling belakang, berusaha menyembunyikan wajahnya di balik tiang masjid. Namun, takdir Allah berkata lain. Kebetulan sekali, atau lebih tepatnya, atas izin Allah, tema yang sedang dibahas oleh Hasan Basri hari itu adalah tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang hisab yang berat bagi para penumpuk harta, dan tentang pintu taubat yang senantiasa terbuka bagi hamba yang mau kembali. Suara Hasan Al-Basri yang berwibawa menggema di seluruh masjid, mengutip firman Allah. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalata sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar, dahsyat. Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Setiap kalimat Hasan Al-Basri terasa seperti palu godam yang menghantam dada Habib. Ia merasa telanjang, ia merasa setiap kata itu ditujukan khusus untuk dirinya. Dosa-dosanya berputar kembali di pelupuk mata. Tangisan janda, wajah kelaparan anak yatim, gumpalan darah hitam di panci. Astaghfirullah, astaghfirullah, isak Habib tak tertahankan. Tubuhnya terguncang hebat oleh tangisan penyesalan. Rasa takut kepada Allah, khauf, begitu menguasai dirinya, hingga pandangannya gelap. Habib jatuh pingsan di tengah majelis karena saking takutnya kepada Allah. Kehebohan terjadi. Jamaah di sekitarnya terkejut. Siapa itu? Bukankah itu Habib si rentenir? Apa yang dia lakukan di sini? Bisik mereka. Hasan Basri menghentikan ceramahnya. Beliau turun dari mimbarnya dan menghampiri kerumunan. Dengan kelembutan seorang ayah, beliau meminta jamaah memberi ruang. Ketika Habib sadar, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh wajah-wajah yang penuh kasih sayang, bukan wajah ketakutan seperti biasanya. Dan di hadapannya, wajah teduh Hasan Basri menatapnya. Wahai saudaraku, ucap Hasan lembut, memegang tangan Habib yang dingin. Apakah yang terjadi padamu? Habib tidak bisa berkata-kata, ia hanya menangis. Di hadapan sang imam dan seluruh jamaah, benteng kesombongannya runtuh total. Wahai imam, ucapnya terbata-bata di sela tangis. Aku pendosa besar. Aku telah menzolimi banyak orang. Apakah Allah masih mau menerima hamba sepertiku? Hasan Basri tersenyum, mata beliau pun berkaca-kaca. Pintu taubat Allah seluas langit dan bumi, wahai Habib. Selama nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surat Az-Zumar, ayat 53. Mendengar ayat itu, tangis Habib semakin pecah. Ia merasa seolah-olah beban gunung yang menghimpit dadanya perlahan diangkat. Ia bertaubat dengan taubatan nasuha, taubatan yang murni.
1: Habib keluar dari masjid sebagai manusia baru. Namun ujian iman yang sesungguhnya baru saja dimulai. Allah ingin melihat bukti kejujuran taubatnya. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan salah seorang debiturnya. Orang itu begitu melihat Habib dari kejauhan, langsung pucat pasi. Ia hendak berbalik dan lari, mengira Habib akan menagih hutangnya dengan kejam seperti biasa. Hei, Fulan, berhenti, panggil Habib. Orang itu gemetar ketakutan, kakinya lemas. Ampun Tuan Habib, aku belum punya uang, beri aku waktu. Habib mendekat dengan langkah cepat, namun kali ini tidak ada kemarahan di wajahnya. Ia meraih bahu orang itu, bukan untuk mencengkram, tapi untuk menenangkan. "Tidak, saudaraku," ucap Habib lembut. "Jangan lari dariku." Orang itu terbelalak bingung. "Mulai hari ini," lanjut Habib dengan suara bergetar, "bukan kau yang harus lari dariku karena takut ditagih. Tapi akulah, akulah yang harus lari dari kalian. Akulah yang harus lari dari menzolimi kalian. Akulah yang harus lari dari api neraka yang mengintai di balik harta haramku." Habib kemudian merobek catatan hutang orang tersebut di hadapannya. "Hutangmu lunas. Pergilah dengan tenang. Maafkan aku." Orang itu terpaku, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Habib pun berlalu meninggalkan orang itu yang masih bengong dalam keajaiban. Habib terus berjalan, dan lagi-lagi ia melewati sekumpulan anak-anak yang sedang bermain. Anak-anak yang sama yang tadi pagi menghinanya. Namun kali ini sesuatu yang ajaib terjadi. Anak-anak itu berhenti bermain. Mereka menatap Habib dengan pandangan yang berbeda. Salah seorang anak berteriak, namun nadanya bukan lagi ketakutan. "Diam, diam semuanya, minggir, beri jalan. Habib yang bertaubat sedang lewat. Jangan sampai debu kotor kita mengotori dirinya yang baru saja suci bertaubat kepada Allah." Subhanallah. Hati Habib bergetar hebat. Ia mengadah ke langit, air matanya tumpah ruah kembali. "Ya Ilahi, Ya Rabbi," ratapnya dalam hati. "Baru saja satu hari aku bertaubat kepadamu dengan sungguh-sungguh. Namun engkau telah mengubah namaku di langit dan di bumi. Engkau telah membalikkan hati anak-anak itu. Dulu mereka menyebutku pembawa laknat. Kini mereka menjagaku agar tidak terkena debu dosa." Malam itu, Habib membuat keputusan besar. Ia mengumpulkan seluruh harta kekayaannya. Emas, perak, dinar, dirham, kain sutra, barang dagangan, semuanya. Ia berdiri di depan rumahnya dan berseru, "Wahai penduduk Basrah, siapa saja yang pernah aku ambil hartanya secara zolim, datanglah dan ambil kembali hak kalian. Siapa yang membutuhkan, ambillah. Ini semua bukan milikku." Habib membagikan hartanya habis-habisan. Ia mengembalikan riba kepada pemiliknya dan menyedekahkan sisanya kepada fakir miskin. Ia terus memberi dan memberi hingga tidak ada lagi yang tersisa di rumahnya. Bahkan diceritakan dalam kitab Hilyatul Aulia, saking inginnya ia membersihkan diri dari harta syubhat, ketika ada seseorang datang meminta bantuan dan harta Habib sudah habis, ia melihat baju yang sedang dipakainya. Ia melepas baju mewahnya, memberikannya kepada orang itu, dan ia sendiri rela memakai kain kasar yang lusuh. Ia menjadi miskin dalam semalam, namun ia merasa kaya raya. Ia telah menukar dunia yang fana dengan janji Allah yang kekal.
2: Sahabat Rio Fulana, setelah hartanya habis disedekahkan, Habib tidak memiliki apa-apa lagi. Tidak ada uang untuk membeli makanan, tidak ada modal untuk berdagang. Istrinya, yang mungkin belum sepenuhnya memahami kedalaman perubahan suaminya, mulai mengeluh. "Suamiku, persediaan makanan kita habis. Anak-anak lapar. Kau harus bekerja. Pergilah cari nafkah." Habib tersenyum sabar. "Baiklah, istriku, aku akan pergi bekerja." Habib pun pergi keluar rumah. Namun, ia tidak pergi ke pasar untuk berdagang atau menjadi kuli. Ia pergi ke tepi sungai Eufrat. Di sana, ia menemukan sebuah tempat sepi, lalu menggelar sajadahnya. Ia sholat duha. Ia membaca Al-Quran, meskipun terbata-bata, karena beliau adalah ajami yang belum fasih, hingga dijuluki barbar pada awalnya. Ia berzikir, dan ia berdoa. Ia bekerja untuk Allah. Ia menyerahkan urusan rizkinya sepenuhnya kepada Sang Razak, Maha Pemberi Rizki. Ketika sore tiba dan matahari mulai terbenam, Habib pulang ke rumah dengan tangan kosong. Istrinya menyambut di pintu dengan penuh harap. "Suamiku, mana hasil kerjamu hari ini? Apa yang kau bawa pulang?" Habib menjawab dengan tenang. "Istriku, hari ini aku bekerja pada seorang majikan yang sangat kaya dan dermawan. Namun, dia belum membayarku hari ini. Dia memintaku untuk bersabar dan dia berjanji akan membayar dengan lebih baik nanti." Istrinya, meski kecewa, mencoba mengerti. "Baiklah, mungkin besok dia akan membayar. Hari kedua, Habib kembali ke Sungai Eufrat. Ia beribadah lebih khusyuk lagi. Ia menangis memohon ampunan dan petunjuk. Sore harinya, ia pulang lagi dengan tangan kosong. "Mana upahmu hari ini?" tanya istrinya lagi, kali ini dengan nada sedikit kesal. "Majikanku sangat sibuk mengurus hamba-hambanya yang lain," jawab Habib diplomatis. "Tapi dia tidak pernah lupa. Dia menyuruhku datang lagi besok." Begitu seterusnya, hari ketiga, keempat, hingga hari ke-10. Pada hari ke-10, Habib merasa sangat lapar dan lemas. Istrinya di rumah pasti sudah sangat marah dan kelaparan. Keraguan manusiawi sempat terbesit. "Apa yang harus aku katakan pada istriku nanti? Bagaimana jika dia marah besar?" Anak-anak menangis kelaparan. Namun, di tengah keraguan itu, Habib memantapkan hatinya. "Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku." Habib terus beribadah hingga sore. Saat matahari hampir tenggelam, ia bangkit untuk pulang dengan langkah berat. Ia bersiap menghadapi amarah istrinya. Namun saat ia mendekati rumahnya, hidungnya mencium aroma yang sangat lezat. Aroma roti gandum yang baru dipanggang, aroma daging domba yang dimasak dengan rempah-rempah pilihan. Dari mana asal bau lezat ini? Batin Habib heran. Apakah tetangga sedang memasak? Tapi semakin dekat ke rumahnya, aromanya semakin kuat. Dan aroma itu berasal dari dapurnya sendiri.
3: Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, bayangkan betapa terkejutnya Habib Al-Ajami saat membuka pintu rumahnya. Ia yang pulang dengan tangan hampa setelah 10 hari bekerja untuk Allah di tepi Sungai Eufrat, dengan perut yang melilit karena lapar dan hati yang cemas memikirkan istri, kini disambut oleh pemandangan yang tak masuk akal. Di atas meja kayu tua itu, terhidang makanan yang belum pernah ia lihat sebelumnya, bahkan saat ia masih kaya raya sekalipun. Ada roti gandum yang empuk dan hangat, daging domba panggang yang juicy dengan aroma rempah pilihan, madu murni yang berkilau, minyak zaitun terbaik, dan buah-buahan segar. Istrinya menyambut dengan wajah berbinar-binar, seolah-olah baru saja memenangkan undian besar. Tidak ada amarah, tidak ada keluhan. "Suamiku," seru sang istri dengan riang sambil memeluk lengan Habib. "Masya Allah, sungguh mulia majikan tempatmu bekerja itu. Sungguh dermawan dia." Habib ternganga. "Apa maksudmu istriku? Dari mana semua makanan ini?" Sang istri bercerita dengan antusias. Matanya berbinar menceritakan kejadian siang tadi. "Tadi siang, saat kau sedang bekerja, datanglah seorang pemuda yang sangat tampan dan bercahaya wajahnya ke rumah kita. Dia membawa baki besar berisi semua makanan ini. Dia juga membawa tepung gandum kualitas terbaik." Habib mendengarkan dengan seksama, jantungnya berdegup kencang. Dan bukan hanya itu, sang istri kemudian mengeluarkan sebuah kantong kain beludur. Cering! Bunyi koin emas beradu saat kantong itu diletakkan di meja. Pemuda itu juga memberikan kantong ini, isinya 300 dirham emas murni. Katanya ini adalah upah awalmu setelah 10 hari bekerja. Habib gemetar memegang kantong itu. Ia merasakan beratnya koin emas itu, namun lebih berat lagi rasa syukur yang menghimpit dadanya. Matanya berkaca-kaca. "Dan pemuda itu menitipkan pesan untukmu," lanjut sang istri. "Apa pesannya?" tanya Habib dengan suara parau, menahan tangis. Dia berkata, "Sampaikan salamku pada Habib. Katakan padanya, jika kau tingkatkan kerjamu, ibadahmu, maka kami pun akan tingkatkan upahmu, rizkimu. Jangan pernah ragu pada majikanmu." Allahu Akbar. Habib langsung sujud syukur di lantai tanah rumahnya. Tangisnya pecah seketika. Ia menyadari siapa pemuda tampan itu. Itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah, zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah telah menjawab doa dan kepasrahannya dengan cara yang paling indah. Habib menyadari bahwa ketika ia meninggalkan riba dan memilih jalan Allah, Allah tidak membiarkannya terlantar. Sejak saat itu, Habib semakin tenggelam dalam zuhud dan ibadah. Ia menyadari bahwa rizki itu bukan hasil dari keringat semata, tapi hasil dari ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَفِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 2-3.
2: Kisah karomah Habib tidak berhenti di situ. Kesolihan Habib mulai dikenal luas di seluruh Basrah. Doa-doanya mustajab, menembus langit ketujuh tanpa hijab. Suatu hari, sebagaimana dikisahkan dalam kitab Tazkiratul Aulia, seorang wanita tua datang menemui Habib dengan air mata berderai. Ia bersimpuh di kaki Habib, meratap pilu. "Wahai Syekh Habib," isak wanita itu, "anakku satu-satunya telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Dia pergi merantau dan tak ada kabar berita. Kami terpisah sangat lama. Aku rindu padanya. Aku takut mati sebelum melihat wajahnya lagi. Tolong doakan agar Allah mempertemukan kami kembali." Habib menatap wanita itu dengan iba. Hatinya yang lembut, yang dulu keras membatu, kini sangat mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. "Apakah ibu punya uang?" tanya Habib tiba-tiba. Wanita itu terkejut, merogoh saku bajunya yang lusuh. "Hanya ini yang aku punya, Syekh. 2 dirham perak, harta terakhirku." Habib tersenyum tipis. "Berikanlah uang itu sebagai sedekah kepada fakir miskin di pasar. Niatkan sedekah itu untuk keselamatan anakmu. Lalu kembalilah ke rumahmu, insya Allah anakmu sudah menunggumu." Wanita itu ragu sejenak. 2 dirham adalah nyawanya saat itu. Namun, melihat keyakinan dan cahaya di wajah Habib, ia pun menurun. Ia menyedekahkan uang itu kepada pengemis, lalu pulang dengan langkah cepat dan hati berdebar. Sesampainya di rumah, apa yang terjadi? Di depan pintu rumahnya yang reot, berdiri seorang pemuda gagah dengan pakaian lusuh, namun wajah yang sanyak ia kenal. Pemuda itu sedang mengetuk pintu. "Ibu," teriak pemuda itu saat melihat ibunya. "Anakku." Mereka berpelukan erat, melepas rindu yang telah bertahun-tahun terpendam. Tangis bahagia pecah di sore itu. Tetangga berdatangan menyaksikan keajaiban tersebut. Setelah reda tangisnya, wanita itu bertanya, "Nak, bagaimana kau bisa sampai di sini tiba-tiba? Bukankah kau merantau sangat jauh?" Pemuda itu bercerita dengan wajah heran, masih tak percaya dengan apa yang dialaminya. "Bu, sebenarnya tadi pagi aku berada di kota Kerman, ribuan kilometer dari Basrah. Aku sedang disuruh majikanku membeli daging di pasar. Saat aku hendak pulang ke rumah majikan dengan membawa daging itu, tiba-tiba angin kencang berhembus. Angin itu mengangkat tubuhku ke udara. Aku ketakutan, Bu. Aku pikir aku akan mati. Tapi kemudian aku mendengar suara goib berkata, 'Wahai angin, bawalah dia pulang ke rumah ibunya di Basrah. Berkah dari doa Habib Al-Ajami dan setekah 2 dirham ibunya yang tulus.' Dan wush, dalam sekejap mata, aku sudah berdiri di depan pintu rumah ini, Bu. Lihatlah, daging yang kubeli di pasar Kerman pun masih segar di tanganku ini. Masya Allah, karawah Habib telah melipat jarak dan waktu, toyul ard, atas izin Allah. Doa orang solih yang dipadukan dengan sedekah yang ikhlas mampu menembus batas logika manusia. Kisah ini menjadi buah bibir di seluruh Basrah, membuktikan bahwa Habib bukan lagi pendosa, melainkan kekasih Allah yang dimuliakan.

Kisah selanjutnya melibatkan guru spiritualnya sendiri, Imam Hasan al-Basri. Pada masa itu, penguasa Irak adalah Gubernur Al-Hajjaj bin Yusuf At-Takafi, sosok yang terkenal sangat kejam dan tangan besi. Ia sedang memburu para ulama yang berani mengkritik kezalimannya, termasuk Hasan al-Basri. Dalam keadaan terdesak, Hasan al-Basri melarikan diri dan bersembunyi di gubuk sederhana milik Habib di tepi sungai. Tak lama kemudian, pasukan Al-Hajjaj datang. Suara derap kuda mengepung gubuk kecil itu. Brak! Pintu didobrak. Hei Habib! Bentak komandan pasukan dengan pedang terhunus. Apakah kau melihat Hasan al-Basri hari ini? Habib yang sedang duduk berzikir di atas tikar usang menjawab dengan jujur dan tenang, tanpa rasa takut sedikit pun. Ya, aku melihatnya. Di mana dia sekarang? Desak komandan itu, matanya menyala. Habib menunjuk ke dalam gubuknya yang sempit. Dia ada di dalam gubukku ini, masuklah. Pasukan itu langsung menyerbu masuk. Mereka menggeledah setiap sudut gubuk yang kecil itu. Gubuk itu sangat sempit, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mereka membalikan tikar, membuka lemari kecil, memeriksa kolong tempat tidur. Namun anehnya, mereka tidak menemukan siapa-siapa. Gubuk itu kosong melompong di mata mereka. Padahal Hasan al-Basri jelas-jelas ada di sana. Duduk berzikir di sudut ruangan hanya berjarak beberapa jengkal dari kaki para tentara. Pasukan itu keluar dengan wajah bingung dan kesal. Mereka merasa dipermainkan. Kau mempermainkan kami, Habib. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Bentak komandan itu. Apakah kau mencoba melindungi buronan? Aku tidak berbohong. Jawab Habib santai sambil tersenyum. Mata kalianlah yang tidak bisa melihatnya. Allah telah menutup pandangan kalian. Komandan itu mendengus marah, lalu pergi membawa pasukan mencari ke tempat lain, meninggalkan debu yang mengepul. Setelah mereka pergi jauh, Hasan al-Basri keluar dari persembunyiannya, yang sebenarnya tidak tersembunyi. Beliau menatap Habib dengan takjub dan heran. Wahai Habib, tanya Hasan, kau tadi mengatakan yang sejujurnya kepada mereka, menunjukkan keberadaanku. Tapi kenapa mereka tidak bisa melihatku? Padahal ujung jubahku tersentuh kaki mereka 7 kali saat menggeledah. Habib tersenyum penuh hormat. Wahai guru, aku membentengi dirimu dengan ayat kursi. Aku membacanya 10 kali. Lalu aku membaca Kul Huwallahu Ahad atau Al-Ikhlas 10 kali. Dan aku berkata dalam hati, Ya Allah, aku titipkan Hasan kepadamu. Engkaulah sebaik-baik penjaga. Butakanlah mata orang zalim dari melihat kekasihmu. Karena aku jujur, Allah menyelamatkanmu. Kejujuran adalah keselamatan. Asyidku manjah. Jika tadi aku berbohong, mungkin kita berdua sudah ditangkap karena kebohongan itu berbau dosa dan Allah tidak menolong pendusta. Hasan al-Basri menggelengkan kepala kagum. Muridnya yang dulunya barbar dan lintah darat kini telah memiliki makom atau kedudukan, tawakal dan kejujuran yang luar biasa tinggi, bahkan melampaui logika manusia.

0: Sahabat Rio Fulana yang dimuliakan Allah, kisah selanjutnya adalah sebuah legenda yang diabadikan dalam banyak kitab turas, termasuk Tadhkiratul Aulia. Peristiwa ini terjadi di tepi sungai Tigris, sungai Dajlah, yang membelah kota Baghdad dan sekitarnya. Suatu hari, Imam Hasan Al-Basri memiliki keperluan mendesak di seberang sungai. Beliau hendak pergi berdakwah atau menemui seseorang yang membutuhkan bimbingannya. Namun, qadarullah, hari itu sungai Tigris sedang mengamuk. Banjir besar melanda. Air sungai meluap tinggi. Arusnya sangat deras dan mematikan. Tidak ada satupun perahu penyeberangan yang berani beroperasi. Para tukang perahu menambatkan perahu mereka erat-erat di dermaga, takut terseret arus. Jembatan-jembatan kayu pun ada yang hanyut atau terlalu berbahaya untuk dilewati. Hasan Al-Basri berdiri termangu di tepi sungai, bingung harus berbuat apa. Ia mondar-mandir mencari solusi, namun nihil. Tiba-tiba, dari kejauhan, muncullah sosok Habib Al-Ajami. Ia berjalan tenang menyusuri tepian sungai. Wajahnya berseri-seri memancarkan ketenangan, sakinah. "Assalamualaikum, Guru. Mengapa Anda berdiri gelisah di sini?" tanya Habib dengan sopan. Hasan Al-Basri menoleh, wajahnya lega melihat murid kesayangannya. "Waalaikumsalam, Habib. Aku ingin menyeberang, tapi lihatlah sungai ini. Arusnya sangat deras, tidak ada perahu, dan jembatan putus. Aku tertahan di sini, padahal urusanku sangat penting." Habib memandang sungai yang bergolak itu sejenak. Lalu ia memandang wajah gurunya dengan tatapan yang teduh, namun penuh keyakinan. "Guru," ucap Habib dengan polos, seolah-olah bertanya hal yang remeh. "Kenapa Anda tidak berjalan saja di atas air?" Hasan Al-Basri terdiam, matanya terbelalak. "Berjalan di atas air? Bagaimana mungkin, Habib? Ini sungai Tigris yang sedang banjir, bukan genangan air hujan." Habib tersenyum lembut. "Hilangkanlah keraguan di hatimu, Guru. Tutuplah hatimu dari ketergantungan pada dunia, sebab akibat. Yakinlah pada Allah yang menggenggam air ini. Bukankah Allah yang menjadikan tanah padat bisa diinjak, juga mampu menjadikan air padat untuk diinjak oleh kekasihnya?" Tanpa menunggu jawaban gurunya, dan tanpa ragu sedikit pun, Habib melangkahkan kakinya ke permukaan air sungai yang sedang mengamuk itu. Bismillah. Sahabat Rio Fulana, saksikanlah kebesaran Allah. Kaki Habib tidak tenggelam. Ia menapak di atas permukaan air yang bergelombang itu, seolah-olah sedang berjalan di atas lantai marmer istana. Air sungai menjadi padat di bawah telapak kakinya. Gelombang besar yang menghantam seakan tunduk dan menepi saat Habib lewat. Habib berjalan santai. Jubahnya berkibar ditiup angin, namun ujung jubahnya tidak basah sedikit pun. Ia menoleh ke belakang, melihat gurunya masih terpaku di tepi sungai dengan mulut ternganga. "Ayo, Guru, ikutlah denganku. Bismillah, yakinlah pada Allah," ajak Habib sambil melambaikan tangan. Hasan Al-Basri, sang imam besar, sang ulama fikih dan tasawuf, seketika itu jatuh pingsan melihat karomah muridnya yang begitu dahsyat. Beliau, dengan segala ilmunya yang seluas lautan, belum mencapai tingkat keyakinan, hakul yakin, setinggi Habib yang buta huruf ini. Ketika Hasan Al-Basri siuman, orang-orang mengerumuninya. "Wahai imam, apa yang terjadi?" Hasan Al-Basri duduk lemas, matanya menerawang jauh. "Aku baru saja melihat keajaiban. Muridku, Habib, telah melampaui gurunya." Beberapa waktu kemudian, ketika mereka bertemu lagi, Hasan Al-Basri bertanya dengan rendah hati, "Wahai Habib, bagaimana kau bisa mencapai derajat ini? Padahal ilmumu tidak sebanyak ilmuku. Padahal bacaan Al-Quranmu masih terbata-bata." Habib menjawab dengan jawaban yang akan dikenang sepanjang masa. Jawaban yang menjadi inti dari ajaran tasawuf. "Wahai Guru, Anda sibuk memutihkan kertas dengan tinta ilmu, menulis dan membaca kitab. Sedangkan aku sibuk memutihkan hatiku dengan taubat dan tawakal. Anda beramal dengan ilmu, ilmu yakin. Sedangkan aku beramal dengan keyakinan, hakul yakin. Ilmu menjaga Anda dari kesalahan syariat, tapi keyakinan menjaga saya dari tenggelam di lautan dunia. Jawaban ini membuat Hasan Al-Basri menangis dan memeluk Habib. Benarlah engkau, wahai Habib. Engkau telah sampai, sedangkan kami masih berjalan. Sahabat, kisah kehebatan Habib tidak lengkap tanpa menceritakan perjuangannya dalam belajar. Meskipun telah menjadi wali, Habib tetaplah seorang ajami, non-Arab. Lidahnya kaku. Ia kesulitan melafalkan huruf-huruf Arab dengan fasih. Dalam kitab Sifat As-Safwah, karya Ibnul Jauzi, diceritakan betapa Habib sering diejek oleh orang-orang awam karena bacaannya yang cacat. Mereka memanggilnya barbar. Suatu malam, Malik bin Dinar, ulama besar lainnya, datang berkunjung. Ia mendapati Habib sedang sholat malam. Malik bin Dinar mendengar bacaan Al-Fatihah Habib yang tidak sempurna tajwidnya. Dalam hati, Malik bin Dinar membatin, sayang sekali, orang ini disebut waliullah, tapi bacaan sholatnya saja tidak fasih. Bagaimana sholatnya bisa sah? Bagaimana dia bisa menjadi imam? Namun sebelum Malik sempat menegur, tiba-tiba terdengar teriakan kebakaran dari luar. Pasar Basroh terbakar. Api menjalar cepat menuju rumah-rumah penduduk. Orang-orang panik. Malik bin Dinar pun ikut panik, teringat kitab-kitabnya. Namun Habib tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam, Habib melihat kepanikan itu. Ia tidak lari. Ia berdiri di depan pintu rumahnya, lalu mengangkat kedua tangannya ke arah api yang berkobar. Wahai api, seru Habib dengan logat ajamnya, kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu tetanggaku. Lalu Habib mengibaskan ujung jubahnya ke arah api. Wush! Seketika itu juga, angin berbalik arah. Api yang tadinya mengganas, tiba-tiba padam, seolah-olah disiram air dari langit. Asap hitam menghilang, digantikan udara sejuk. Malik bin Dinar ternganga menyaksikan kejadian itu. Ia sadar, Allah tidak melihat kefasihan lisan, melainkan kebersihan hati. Habib menoleh kepada Malik dan berkata, wahai Tuan Guru Malik, engkau beribadah dengan mengandalkan ilmu tajwid, sedangkan aku beribadah dengan mengandalkan keyakinan hati. Huruf bisa salah diucapkan lidah, tapi hati yang tawakal tidak akan salah di hadapan Allah.
1: Kehidupan Habib dan istrinya, wanita solihah yang setia mendampinginya, sangatlah sederhana, bahkan cenderung miskin, zuhud. Meskipun banyak orang yang datang membawa hadiah, Habib selalu membagikannya kembali kepada fakir miskin. Suatu hari, istri Habib membuat roti gandum. Karena bahan yang terbatas, roti itu menjadi sangat keras dan kering. Saat hendak makan, ada pengemis mengetuk pintu. Tanpa pikir panjang, Habib mengambil roti keras itu, satu-satunya makanan mereka, dan memberikannya kepada pengemis. Pengemis itu menggigit roti tersebut, lalu meringis kesakitan. Aduh, roti apa ini? Keras sekali seperti batu. Gigiku bisa patah memakannya. Keluh pengemis itu dengan kasar. Ia melempar roti itu kembali ke pintu rumah Habib, lalu pergi sambil menggerutu. Istri Habib melihat kejadian itu dan berkata sedih, suamiku, lihatlah, bahkan pengemis pun menolak rizki kita karena saking buruknya kualitas makanan kita. Sebegitu miskinnyakah kita? Habib tersenyum, memungut roti itu, membersihkannya dari debu, lalu menciumnya sebagai tanda syukur. Wahai istriku, ucap Habib lembut, bersyukurlah. Pengemis itu menolak karena dia masih memiliki selera dan keinginan duniawi. Allah menjaga kita dengan kemiskinan ini agar kita tidak memiliki selera selain kerinduan kepadanya. Jika roti ini enak, mungkin kita akan sibuk menikmatinya dan lupa bersyukur kepada pemberinya. Inilah level keimanan para wali. Musibah dianggap nikmat, kekurangan dianggap penjagaan. Habib memakan roti keras itu dengan lahap, seolah-olah itu adalah hidangan surga, karena ia memakannya dengan rasa syukur yang mendalam. Ah!
2: Sahabat Rio Fulana yang dimuliakan Allah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Begitu pula dengan Habib Al-Ajami, sang waliullah yang telah menghabiskan sisa hidupnya dalam

0: taubat dan ibadah. Menjelang wafatnya, Habib jatuh sakit parah. Tubuhnya yang dulu gagah saat menjadi rentenir, kini kurus kering karena puasa dan sholat malam yang tak henti-henti. Namun, wajahnya memancarkan cahaya ketenangan yang luar biasa. Para murid dan sahabatnya berkumpul di sekeliling pembaringannya. Mereka menangis tersedu-sedu, menyadari akan segera kehilangan sosok guru spiritual yang agung. Hasan Al-Basri, guru sekaligus sahabatnya, duduk di samping kepala Habib. Beliau memegang tangan muridnya yang dingin itu dengan penuh kasih sayang. "Wahai Habib," bisik Hasan Al-Basri dengan suara bergetar. "Bagaimana keadaanmu saat ini?" Habib membuka matanya perlahan, tersenyum lemah namun penuh makna. "Wahai guru," jawab Habib dengan suara lirih yang nyaris tak terdengar. "Aku sedang dalam perjalanan menuju kekasihku yang selama ini aku rindukan. Aku tidak sabar untuk bertemu dengannya." Mendengar jawaban itu, tangis para murid semakin pecah. Mereka tahu bahwa Habib tidak takut mati. Bagi para wali Allah, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari pertemuan abadi dengan Sang Pencipta. Kemudian, Habib menoleh kepada istrinya yang setia mendampinginya selama ini. Istrinya yang dulu hidup mewah, lalu rela hidup miskin demi mendampingi suaminya bertaubat. "Wahai istriku tercinta," ucap Habib lembut, "maafkan aku jika selama ini aku tidak bisa memberimu kemewahan dunia seperti dulu. Tapi ketahuilah, aku telah menyiapkan istana yang jauh lebih indah untukmu di surga kelak, insya Allah." Istrinya menangis sambil mencium tangan suaminya. "Suamiku, aku ridho padamu dunia dan akhirat. Engkau adalah imam terbaik bagiku." Suasana di ruangan itu begitu hening. Hanya terdengar isak tangis tertahan dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan perlahan.
1: Sebelum menghembuskan nafas terakhir, Habib Al-Ajami memberikan wasiat kepada orang-orang yang hadir di sekelilingnya. Wasiat ini dicatat dengan tinta emas dalam kitab-kitab sejarah para sufi. Beliau berkata dengan suara yang semakin melemah namun tegas, "Wahai saudara-saudaraku, janganlah kalian tertipu oleh dunia ini. Dunia ini hanyalah bangkai yang diperebutkan anjing-anjing. Barang siapa yang mencintainya, maka dia akan menjadi budaknya. Jagalah hati kalian dari cinta dunia dan panjang angan-angan. Perbanyaklah mengingat mati, karena mati adalah pemutus segala kelezatan. Dan ketahuilah bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali dengan taubat yang sungguh-sungguh, sedekah yang ikhlas, dan tawakal yang penuh kepada Allah. Jika kalian memiliki hajat, mintalah hanya kepada Allah. Jangan bergantung pada makhluk, karena makhluk itu lemah dan fana. Bergantunglah pada Zat yang maha hidup dan maha kaya." Setelah mengucapkan wasiat itu, Habib mulai berzikir perlahan. Bibirnya bergerak-gerak menyebut asma Allah. "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah." Nafasnya semakin pelan, semakin tenang. Dan akhirnya, dengan senyuman yang merekah di wajahnya, ruh suci Habib Al-Ajami pun terbang meninggalkan jasad kasarnya menuju haribaan ilahi Rabbi. "Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un." Tangis pilu pecah di ruangan itu. Hasan Al-Basri menutup mata muridnya dengan lembut, lalu mencium keningnya. "Selamat jalan, wahai Habib. Engkau telah mendahului kami. Engkau telah sampai di tujuan, sedangkan kami masih tertatih-tatih di jalan ini," ucap Hasan dengan air mata berlinang.

0: Sahabat Rio Fulana, demikianlah kisah perjalanan hidup seorang manusia biasa yang luar biasa. Dari seorang lintah darat yang paling dibenci, menjadi seorang waliullah yang paling dicintai. Kisah Habib Al-Ajami mengajarkan kita banyak sekali hikmah berharga. 1. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sebesar apapun dosa kita di masa lalu, pintu taubat Allah selalu terbuka lebar. Habib yang dulunya memakan riba dan menzolimi orang miskin, bisa berubah menjadi kekasih Allah. Tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. 2. Kekuatan taubat nasuha. Taubat yang murni, nasuha, mampu mengubah segalanya. Taubat bukan hanya lisan, tapi disertai dengan perbaikan diri, mengembalikan hak orang lain, dan bertekad tidak mengulangi dosa. 3. Dahsyatnya sedekah. Sedekah mampu menolak bala, mendatangkan rizki dari arah tak terduga, dan melipat gandakan pahala. Habib membuktikan ini berkali-kali dalam hidupnya. 4. Tawakal adalah kunci karomah. Karomah atau keajaiban para wali bukanlah sihir, melainkan buah dari keyakinan yang total kepada Allah. Ketika kita melepaskan ketergantungan pada dunia dan hanya bergantung kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala urusan kita, bahkan dengan cara yang tidak masuk akal, seperti berjalan di atas air. 5. Hati lebih penting daripada lisan. Allah tidak melihat kefasihan lidah atau banyaknya hafalan semata, tapi Allah melihat kebersihan hati, qalb, dan ketulusan niat, ikhlas. Habib yang barbar dalam bahasa Arab bisa lebih mulia di sisi Allah daripada ulama yang sombong dengan ilmunya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu memperbaiki diri, membersihkan harta dari yang haram, dan menggantungkan harapan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali,

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Pendengar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu nggak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: Simak dialog spesial di 101.4 FM Radio Dakwah Syariah bersama Namira Travel Solo. Mari temukan informasi terlengkap dalam update paket umroh 2026 yang mudah dan sesuai syariah bersama narasumber Oriza Devanti selaku program admin. Catat jadwalnya pada hari Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat. Dengarkan melalui 101.4 FM atau saksikan live di YouTube RDS FM Live. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Si Barkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, ayo gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengenge panas.

Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Dengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDSFM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini konten kembali udah nyampe ke titik di mana kalau kita berhenti kita digeruduk masa.
3: Tapi ngeri sih aku memang lihat komen-komennya, iya. Bagus banget.
2: Masa ada yang bilang untuk kali pertama setelah menikah, iya, jadi sholat bareng istri.
3: Aku baca itu sedih loh mas. Maksudnya aku bisa bayangin kondisinya kayak apa mereka. Iya. Maksudnya kita sampai ngasih kayak manfaat kayak itu, aku merasa ini sih merasa sangat berbahagia sih.
2: Lebih ke anda sih yang ngasih manfaat. Saya kan tukang sih nanya.
3: Justru pertanyaan itu adalah kalau ini quotes-nya ulama mas. Ilmu itu kayak tempat-tempat penyimpanan dan kuncinya adalah pertanyaan. Jadi pertanyaan yang tepat akan unlock ilmu yang tepat.
2: Nice.
3: Dan tau nggak kenapa aku pakai baju warna merah mas?
2: Lebih ke anda kemarin disamperin aparat kan?
3: Pertama karena Mas Panji itu males ngedit cover sehingga orang tuh bingung ini part yang mana.
2: Oh iya lagi nah, benar.
3: Jadi ini merah beda kan? Itu pertama tuh. Yang kedua ini merah tapi berkabung mas.
2: Manchester United.
3: Iya sedih aku mas 0-1 iya. Tapi nggak apa-apa lah.
2: Kemarin saya diajak sama Fuad. Kata Fuad, ayo kita nonbar MU Arsenal. Terus saya bilang, gue tiap kali nonbar di tempat lu, MU kalah mulu. Nah, ini musim baru, Nji. Ini pertandingan pertama. Tetap kalah.
3: Tapi statistiknya bagus sih.
2: Ya,
3: tapi tetap aja. Iya, gak apa-apa. Trust the process, mas.
2: Iyalah, proses mulu kita. Hari ini, pembahasan kita banyak soal hadis. Karena gue juga, ini mungkin di antara semua yang jadi rujukan, mungkin hadis ini yang gue paling ngeblank. Singkat aja ya, kenapa ya hadis itu jarang sekali diajarkan di sekolah?
3: Sebenarnya diajarin tapi
2: saya nggak nyimak.
3: Betul. Sama kayak orang pergi jumatan, itu apa tuh jumatan? Ternyata dia tidur. Iya, sebenarnya diajarin sih, cuman memang betul diajarinnya tuh tidak detail. Tapi menurutku sih memang kalau belajar tentang hadis itu detail, mumet mas, pusing. Makanya ada ilmunya sendiri tuh hadis.
2: Nah, karena hadis itu adalah bisa dibilang aturan yang datangnya dari perilaku Rasulullah atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah atau diucapkan, berangkatnya pengennya dari Rasulullah dulu.
3: Baik.
2: Karena kan ada yang diceritakan di Al-Quran, yang tidak ya kita ngelihat dari yang hadis. Dari hadis yang dari yang dikatakan sama Rasulullah, yang dilihat dan dicatat sama para sahabat gitu kan lebih.
3: Betul.
2: Nah, itu kan menggambarkan seperti apa Rasulullah sebagai
3: manusia.
2: Manusia ya. Karena kan manusia kan tetap ada salahnya.
3: Betul.
2: Nah, jadi hadis itu sebenarnya mencatat salah-salah itu enggak sih? Jadi artinya bukan cuman kan kalau kita ngomongin SOP ya.
3: Betul.
2: SOP itu kan kita pernah ngelakuin ini, ini kita ulang. Kita pernah ngelakuin ini jangan diulang.
3: Betul.
2: Gitu. Hadis itu mencatat hal-hal kayak gitu nggak? Hal baik dan hal buruk.
3: Ya.
2: Bukan, jangan sebut hal buruk ya. Hal baik, hal benar, dan hal salah.
3: Oke.
2: Yang dilakukan sama Rasulullah.
3: Nanti kita jawab semuanya tuh tentang kesalahan, tentang baik dan buruk, dan seterusnya. Ini menarik banget, karena akhir-akhir ini lagi rame, mas. Tentang ada orang yang salah nggak mau minta maaf. Lagi rame nih. Ada, ini lagi rame di kalangan orang yang YTTA sih mas. Jadi ada yang bilang, nge-gym itu goblok.
2: Oh, ya betul.
3: Iya,

0: Ya, oh dia nggak mau minta maaf dia?
1: Katanya nggak mau minta maaf, padahal gimmick katanya.
0: Katanya karakter, saya kasih taunya.
1: Katanya gimmick sama Om Botak juga, gitu kan ya, Om Botak kenalan kita lah.
0: Iya.
1: Tapi ternyata setelah ditelepon disaranin, udah kamu minta maaf aja kalau kamu salah. Tapi ternyata nggak mau minta maaf. Nah maka terus kemudian ada content creator yang lain yang bahas, Nabi Adam aja salah minta maaf. Dan akhirnya di situ dibahas sedikit tentang apakah Nabi itu punya salah atau tidak. Nah jadi kita jelasin dulu bahwa setiap Nabi itu sebenarnya maksum atau terpelihara daripada dosa. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi itu tidak pernah berbuat salah? Yang bisa kita lebih sederhanakan mungkin bukan berbuat salah, tapi memilih yang tidak tepat. Nah, kalau memilih yang tidak tepat, maka Nabi Muhammad pernah. Tapi kalau berdosa, tidak. Karena semua Nabi dijaga daripada dosa. Misal, yang paling terkenal adalah ketika surat Abasa Watawala itu turun, bermasa muka engkau wahai Muhammad ketika datang kepadamu seorang seorang buta. Jadi ketika ada seorang buta yang datang pada Rasul, Rasul pada saat itu lagi punya satu meeting yang sangat penting sekali, tiba-tiba datang dan kayak ganggu banget sih, kayak kira-kira gitu. Cuman nggak diomongin mas, cuma mukanya aja bermasam. Nah itu ditegur langsung oleh Allah. Artinya itu tidak dosa, tapi itu adalah bukan pilihan yang tepat. Jadi artinya Rasulullah pernah melakukan sebuah pilihan-pilihan yang tidak tepat, tapi konsekuensinya tidak ada dosa. Artinya ya kayak kita lah misalnya, 2 tambah 3 berapa misalnya? 7, ya itu salah, tapi nggak dosa. Kan gitu kan ya, artinya itu pilihan yang tidak tepat bagi Rasulullah. Nah apakah terus kemudian semua yang ada di hadis itu mencatat semua itu? Jawabannya iya, tentang beberapa pilihan-pilihan Rasul yang akhirnya ditegur oleh Allah dan dikasih tahu harusnya seperti apa. Misal ketika Rasulullah itu dengan istrinya, istrinya itu nggak suka susu mas. Akhirnya beliau tuh terus kemudian ketika ditawari susu, beliau nggak mau. Nah itu seolah-olah mengharamkan susu karena dilihat oleh yang lain kan. Nah maka ditegur sama Allah, jangan berbuat seperti ini. Atau ketika Rasul ditanya tentang bagaimana tentang cerita ini dan cerita itu, dapat keterangan dari Allah atau enggak, Rasul bilang besok nanti akan dapat wahyunya. Ternyata Allah terus kemudian tegur juga, jangan bilang besok, bilang insya Allah. Karena kalau kamu bilang besok, itu seolah-olah menegasikan ada Allah di situ, tapi nggak bernilai dosa. Jadi itu adalah semacam salah pilih ya, atau pilihan yang kurang tepat, tapi tidak berkonsekuensi dosa. Itu penjelasannya sebenarnya.
0: Nabi atau mungkin Rasulullah ya, ditunjuk karena nggak orangnya saking baiknya nggak bisa bikin dosa, atau karena dia beliau jadi Rasul dia dilindungi dari dosa.
1: Wah keren banget ini, nggak ada lagi orang bertanya begini mas.
0: Nggak mungkin. Basa-basi aja ini. Ya,
1: nggak serius, nggak ada yang bertanya nanya kok gitu. Jadi apakah Rasulullah itu ditunjuk karena itu konsekuensinya maksum, ataukah dia dari awal misalnya sudah nggak pernah buat dosa lalu dipilih jadi nabi atau terlalu baik? Jawabannya both. Jadi dua-duanya kita punya basic. Rasulullah Muhammad itu dari awal ketika dia lahir, memang dia nggak pernah berbuat sesuatu yang dosa. Artinya kita inilah terkenal di antara kita ketika Rasulullah masih kecil itu, beliau ketika menyaksikan sesuatu yang kayak nggak berguna itu tidur tuh. Jadi ditidurkan oleh Allah. Jadi kayak kalau mungkin kita ya, mungkin lagi ngelihat Mas Panji stand up tidur.
0: Ngapain ya? Sering tidur gue. Tanya. Gak ada gunanya nih.
1: Iya. Misalnya kayak gitu. Iya. Jadi dia ditidurkan oleh Allah.
0: Sering tidur kalau saya stand up.
1: Betul. Nah terus ketika beliau terus kemudian di perjalanan sebelum jadi Nabi umur 40, beliau senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan bahkan tidak tercatat pernah berbohong. Makanya kan dikatakan al-amin kan ya, kalau berbicara itu adalah kebenaran, kalau dia berjanji pasti ditepati, kalau dia punya amanah pasti itu dipenuhi amanahnya. Itu adalah nabi. Dan setelah terus kemudian jadi nabi, ya konsekuensinya pasti akan maksum, dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Jadi both of them.
0: Agak meleng dikit nih Ustaz, tapi karena saya mengikuti rasa penasaran saya aja. Manusia seperti apa, atau mungkin didikan orang tua macam apa itu yang melahirkan orang yang pengambilan keputusannya untuk tidak berbuat dosa itu sedari kecil.
1: Nah, menarik banget. Karena kenapa? Karena gini, aku pernah nanya, kenapa sih Nabi itu benar-benar kayak kalau kita hitung kerjaan manusia sekarang ya, atau opini manusia sekarang, apes mas. Kenapa apes? Anak nggak punya? Punya anak 3 laki-laki diambil oleh lo semua, artinya diputusin nasab laki-lakinya itu karena orang-orang Arab ngambil nasabnya dari laki-laki. Mas Panji anak satu-satunya laki-laki mas ya?
0: Di keluarga dua. Dua. Kakak saya perempuan, saya laki, adik saya laki.
1: Oh, berarti ada dua kan? Artinya kalau Mas Panji nggak ada, masih ada adiknya. Nah ini Rasulullah tiga-tiganya itu nggak ada semua. Bapakku sama kakekku itu adalah anak-anak laki-laki satu-satunya. Artinya kalau mereka habis semua tuh. Dan bapakku sangat senang sekali ketika dia dapat 4 anak, 4 anaknya adalah laki-laki. Artinya ada yang lanjutin dia dalam bahasa budaya. Rasul apes dalam tanda kutip ya kalau kita lihat dari sisi itu. Kenapa? Karena anaknya 3 meninggal, bapaknya meninggal sebelum apa namanya beliau lahir gitu kan ya. Atau kalau enggak setelah lahir ya, aku lupa. Ini penting tapi aku lupa. Ini itu bukti bahwa aku bukan Adi Hidayat sebelum. Lalu kemudian ketika itu beliau dipasrahkan pada kakeknya, kakeknya pun meninggal ketika beliau masih muda, ketika beliau masih kecil. Dan setelah kemudian kakeknya meninggal, dipasrahkan lagi pada pamannya, dan pamannya pun meninggal. Artinya seolah-olah Allah pengen bilang begini, Muhammad ini gak ada influence ataupun pengaruh dari luar.
0: Ya itu dia.
1: Selain daripada aku. Jadi memang ya both of them. Artinya ketika awalnya memang itu juga kita melihat bahwa itu sudah dipersiapkan 40 tahun dipersiapkan secara biar secara manusiawi orang nggak bilang ini tiba-tiba ujung-ujung. Nah, artinya ya kan agak aneh mas ya. Misalnya contoh ada orang pemabuk sampai umur 40, pemerkosa sampai umur 40, atau misalnya low bending sampai umur 40 gitu kan ya. Tiba-tiba terus umur 40 dia bilang saya jadi nabi. Itu kan agak aneh, susah dipercaya. Maka Allah seolah-olah mempersiapkan bahwa dia nggak ada influence apapun selain daripada Allah.
0: Dan, itu sih. Dan kalau dipikirin dalam konteks apa namanya sosial budaya pada masa itu, ya. Sungguh susah loh untuk menjadi individu yang seperti itu. Udah pasti ada peran, iya ada influence dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ya kan Islam diturunkan pada masa itu kan, masa itu lagi ugal-ugalan banget kan. Jadi tuh satu individu seperti Rasulullah itu kan sangat-sangat ya. Mungkin itu mujizat, ya, kayak itu kayak mujizat gitu.
1: Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara mungkin kita termasuk yang paling ugal-ugalan. Dibandingkan dengan Singapura cerah. Dibandingkan dengan Vietnam cerah. Malaysia pun dibandingkan dengan kita cerah. Nabi Muhammad itu bukan hanya se-Arab mas, bukannya satu regional, seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Karena kita tahu, aku udah pernah kasih tahu belum mas ya, tentang tahun 536. Jadi ada peneliti semuanya bersepakat tahun terburuk yang pernah ditinggali oleh manusia adalah tahun 536. Nanti mas bisa cari di manapun, karena 536 ini adalah salah satu daripada The Great Reset di bumi. Jadi ada beberapa kasus The Great Reset, salah satunya dinosaurus itu, salah satunya 536. Karena ada bencana di dunia yang terjadi secara simultan, masif, lalu kemudian membuat gagal panen dan segala macam, karena waktu itu gunung meletus dan seterusnya nutupin matahari dan sehingga panen gagal dan segala macam, orang-orang tambah rakus, orang-orang menunjukkan sifat aslinya seperti binatang dan seterusnya. Nah, itu berlangsung menurut penelitian 30-40 tahun berikutnya efeknya. Berarti 536, 570 Rasulullah Muhammad lahir. Jadi Rasulullah lahir itu ketika kita baca ya, jadi make sense ketika aku lihat ini mas. Dulu ketika kita baca mata air yang nggak pernah muncul lalu kemudian memancar kembali, pohon-pohon yang nggak pernah berbuah kembali. Aku relate jadi ketika aku ngerti tentang tahun 536. Artinya dalam segi dunia peradaban dunia lagi hancur-hancurnya. Dan kita tahu pada saat itu 602, 570 Rasulullah lahir, 602 sampai 628 itu terjadi perang besar antara dua peradaban yang sudah mau mati, Romawi dan Persia. Namanya The Last Great War of Antiquity. Berarti kalau kita lihat 628, berarti Rasulullah baru berusia berapa waktu itu? Hampir 32 tahun ya. 32 tahunan lah Rasulullah. Terus kemudian umur 40 Rasulullah terus kemudian diangkat menjadi nabi, dalam tanda kutip, muncul antitesis daripada Rasul waktu itu, Heraklius. Nah, ini adalah yang kita bisa lihat bahwasanya ya Rasul memang waktu itu dipasrahkan dunia yang memang lagi hancur. Jadi ugal-ugalan tadi bukan cuma kota atau negara atau regional, tapi seluruh dunia lagi ugal-ugalan. Nah memang jadi aneh sih ada orang kayak gini di tengah-tengah ugal-ugalan. Artinya bullyable gak sih kalau ada orang yang orang maling dia gak mau gitu maksudnya. Orang semua maling dia gak mau, orang semua terus kemudian main cewek dia gak mau.
0: Pada saat itu sih bullyable. Culun dibilangnya kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Sekarang kita masuk sedikit ke hadis. Ini sekali lagi harusnya sih saya gak ngomong gini ya, karena orang bilang enggak, itu gak perlu minta maaf pertanyaan kayak gitu. Tapi kayak mau minta maaf karena basic banget. Hadis itu ada hadis pertama gak sih? Kayak ayat pertama.
1: Nah hadis nggak ada hadis pertama.
0: Nggak ada ya kan? Hadis yang pertama adalah ini gitu.
1: Nggak disusun gitu. Kalau hadis kita kasih dulu pengertian. Hadis tuh ini mas. Semua hadis tuh gampangnya 3. Pertama adalah omongan nabi. Kedua perbuatan nabi. Yang ketiga adalah diamnya nabi tentang satu hal. Itu juga termasuk hadis. Jadi omongan, lalu perbuatan, lalu kemudian diamnya Nabi, ini semua hadis. Maka kalau hadis-hadis dia nggak ada penyusunan kayak Al-Quran. Hmm. Termasuk itu nggak pernah nanya aku, Mas.
0: Nah, ya, tapi lebih ke pencatatan aja ya.
1: Nah, pencatatannya itu kalau menurut para ulama-ulama yang akhirnya ngumpulin, itu pencatatannya berdasarkan tema. Maka biasanya hadis pertama, ketika kita buka misalnya hadis Bukhari misalnya yang terkenal, maka bab pertama adalah misalnya bab iman misalnya, atau bab terakhir misalnya bab fitnah. Nah, itu banyak yang seru tuh. Hmm. Gimana akhir zaman segala itu ada di bab fitnah. Berapa nabi palsu yang muncul itu di bab fitnah. Dajjal tuh bentuknya kayak apa? Itu di bab fitnah tuh. Nah, tapi bab iman ini ya ada banyak hal yang berkaitan dengan iman. Misalnya yang sering ada lagi yang mengelompokkan hadis berdasarkan favorit dia. 40 hadis, hadis arba'in. Itu awalnya misalnya innamal a'malu biniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya dan seterusnya. Itu dikelompokkan berdasarkan itu. Jadi enggak ada hadis pertama, enggak ada.
0: Nah, kayaknya saya pernah nanya sebelumnya, tapi ya. Berarti asumsinya, mundur dulu deh. Okay. Secara kekuatan hukum, dia posisinya di bawah Al-Quran. Al-Quran.
1: Ya.
0: Dia itu kayak, kalau di Indonesia tuh kayak KUHP dan KUHAP.
1: Nah.
0: Gitu nggak? Jadi kayak ada aturan basicnya, ya. Ini yang harus dilakukan, ini yang nggak boleh dilakukan. Ya. Lalu ada aturan terkait pelaksanaan dari hukum tersebut.
1: Kalau KUHAP dan KUHP kan antara perdata dan pidana ya, kalau nggak salah ya. Kayaknya sih iya ya.
0: Pokoknya KUHAP adalah
1: penjelasan KUHP.
0: Hukum acara
1: pidana.
0: Iya, yang berarti jadi kalau misalkan pakai narkoba dilarang, nah soal penangkapan narkoba itu harusnya seperti apa, apa
1: teknisnya.
0: Teknis.
1: Makanya itu berarti benar.
0: Berarti soalnya ribet banget orang.
1: Benar.
0: Benar berarti.
1: Hadis itu salah satu penjelasannya adalah dia membatasi keumuman Al-Qur'an bisa. Contoh misalnya Al-Qur'an memerintahkan potong tangan. Pertanyaannya batasnya gimana nih tangannya? Apa tangan sampai sini nih?
0: Ya.
1: Ternyata hadis memerintahkan pergelangan, membatasi. Bisa juga merinci yang tidak rinci.
0: Ya.
1: Misalnya contoh, diharamkan bagimu misalnya bangkai, darah dan seterusnya dirinci. Apalagi selain itu tambahan-tambahannya. Nah, jadi memang hadis itu kayak penjelasan daripada Al-Qur'an. Tambahan penjelasan.
0: Diperintahkan oleh Rasulullah untuk dicatat kelakuan-kelakuan saya atau?
1: Enggak. Tapi memang Rasul minta mengambil daripada dia. Artinya kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, yang paling penting adalah Rasul meminta orang-orang atau meminta para sahabat untuk ngikutin dia. Itu juga perintah dari Allah yang pernah kita sampaikan di episode yang lalu, fattabi'uni. Artinya kata Rasulullah, kalau kalian mencintai Allah, kata Allah, wahai Muhammad, kasih tahu ke orang, kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Nah, proses mengikuti ini berarti adalah dengan hadis ini tadi. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak pernah secara langsung bilang, tulis perkataan saya. Enggak pernah begitu. Tapi, sampein kepada yang lain ya, omongan saya, misalnya kayak gitu. Terus, ambillah daripada aku manasik-manasik haji kalian. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Nah, maka para sahabat itu ngerti, oh berarti perintah ini adalah, lihat sholat Rasul baik-baik. Kalau lupa gimana? Catat lah. Gitu. Jadi ada yang nyatat, ada yang ingat, dan seterusnya.
0: Karena itu berarti kan para sahabat berinisiatif ya kurang lebihnya.
1: Betul.
0: Karena pernah dikasih tahu kayak gitu ya.
1: Berinisiatif.
0: Dan sahabat ada sejumlah.
1: Sejumlah sahabat, banyak sahabat. Sahabat Rasulullah itu ketika Futuh Mekah aja ada 10.000. Ketika pembebasan kota Mekah.
0: Ada
1: 10.000. Berarti nanti ke ujung-ujung setelah Rasulullah wafat ya mungkin sekitar 100.000-an kali ya.
0: Ya kan? Siapa yang punya hak untuk nulis dan bagus. Siapa yang punya hak untuk nyatat?
1: Nah, ini udah mulai masuk materi kuliah ini, Mas. Ini ada kuliahnya sendiri.
0: Oh, gitu.
1: Ada kuliahnya sendiri. Jadi hadis itu sebenarnya, Mas, adalah ingatan kolektif orang tentang Rasulullah. Karena ini adalah ingatan kolektif dan tidak pernah untuk dibukukan, maka ada orang-orang yang akhirnya setelah Islam bertambah luas, maka mereka bilang begini, kan nggak semua orang seperti zaman dulu, ini para sahabat sudah banyak yang wafat juga, ada banyak juga ketika perang dan segala macam. Artinya ingatan kolektif ini harus kemudian kita bukukan, harus kemudian kita tuliskan, kan gitu kan ya. Nah, maka beberapa orang diantaranya yang mereka terus kemudian punya niatan kayak gitu, kayak Imam Bukhari, lalu kemudian kayak Imam Muslim dan segala macam. Nah, mulailah mereka untuk melalui proses ini. Nah, karena mereka tidak langsung bisa ketemu dengan sahabat, karena itu kelangnya lumayan lama, Mas. Itu kan ratusan tahun ya kelangnya.
0: Artinya satu sama lain. Jadi nggak sempat ketemu.
1: Nggak sempat ketemu.
0: Itu salah satu pertanyaan lanjut aja. Apakah itu ada konvensinya atau apa? Nah, enggak ya?
1: Maka ada metode untuk mengumpulkan. Contoh kayak gini, Mas, misalnya ya. Gimana caranya kita tahu tentang kakek kita? Mas, kakeknya masih hidup nggak ketika Mas ada?
0: Masih.
1: Dari kedua sisi, tapi sekarang udah nggak ada.
0: Iya, dua-duanya udah nggak ada.
1: Gimana cara Mas untuk ngulik tentang kakek itu seperti apa?
0: Dari anaknya, dari ayah.
1: Anaknya. Ya. Biasanya kita nanya, kakek itu sukanya makan apa sih? Oh, dia tuh suka banget sama mie misalnya. Itu kalau dia ada mie, 3 aja habis dia. Oh gitu ya. Terus apalagi ceritain dong, dia biasanya kalau makan mie selalu bilang gini, wah makasih banget udah bawain aku mie. Setiap kali dapat mie, dia pasti ngomong begitu. Nah itu adalah ceritanya tuh. Nah, imam-imam pengumpul hadis ini nanyain kepada orang-orang, kamu punya sesuatu nggak dari Rasulullah? Lalu kemudian dia bilang, oh iya, aku pernah dengar dari bapakku. Dan bapakku orang yang hidup sejaman dengan Rasulullah, namanya ini. Lalu kemudian dia bilang, contoh misalnya, dari Ibnu Umar dari bapaknya Umar, tentu saja karena Ibnu Umar kan anaknya Umar. Ibnu Umar dari Umar bapaknya, bahwasanya Rasulullah pernah berkata kayak gitu. Jadi artinya Ibnu Umar meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya hidup dengan zaman dengan Rasulullah, bahwasanya bapaknya bilang begini. Tapi tidak selesai sampai di situ. Nanti dia datang lagi ke tempat orang lain. Pernah dengar enggak hadis ini? Oh ya, aku pernah dengar ini dari bapakku yang sejaman dengan Umar, misalnya dari Abu Hurairah. Pernah juga bilang begini, "Oke, dapat 2 jalur nih." Nanti verifikasinya sampai dengan 10 jalur nih, Mas.
0: Emang aturannya begitu?
1: Ada yang bikin sendiri-sendiri. Cuma untuk verifikasi menguatkan lah intinya. Yeah. Bahwasanya ini kuat banget loh dari Rasulullah.
0: Itulah gitu. Istilah sahih.
1: Itulah namanya mutawatir. Hadis mutawatir 100% daripada Rasulullah. Nah, mutawatir. Nanti dari mutawatir ini, kalau dia sudah yakin 100% dari Rasulullah dengan kualifikasi-kualifikasi yang sudah dibuat, maka yang tidak masuk kualifikasi ini dijadiin hadis ahad namanya. Hadis ahad ini selain mutawatir lah gampangnya. Dari hadis ahad baru kebagi 3. Sahih, hasan, do'if.
0: Soalnya dari penjelasannya aja dan harus diingat zamannya ya. Ini sangat beresiko.
1: Penipuan.
0: Jangankan penipuan, itu loh permainan yang bisik-bisik-bisik. Misalnya dia ngomong.
1: Kata berantai. Ya,
0: terus aja, misalnya kan berubah kan. Makanya cross-checknya tuh bisa berlapis-lapis gitu. Dan tentu cross-checknya kepada orang yang tepat, lalu verifikasi orang itu pun bisa jadi masalah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Aku contoh ini, Mas, ya, zaman sekarang ya, problemnya apa? Dan ini tertulis dalam ilmu hadis nih, namanya adalah tambahan-tambahan yang tidak disadari dan tidak disengaja. Contoh kayak gini misalnya, Mas Panji pernah bilang, aku pernah ketemu Mas Panji dan aku pernah baca di tulisannya Mas Panji, komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Gimana motongnya, Mas? Kalau orang nggak ngerti nih, kalau aku ngomong begitu, tiba-tiba dia potong Mas Panji ngomong quotes, hidup komika hidup dari karya, tapi karya yang bagus. Padahal tuh nggak pernah ngomong gitu. Padahal Mas ngomong cuma hidup dari
0: karya.
1: Nah itu tambahan tuh. Dalam hadis ada kayak gitu-gitu. Dan ini langsung diverifikasi. Begitu dia tidak yakin, maka dijadiin ini adalah sebagai sebuah hadis yang do'if atau lemah. Bayangin, Imam Bukhari keliling-keliling selama sekitar 18 tahun, dia ngumpulin 720 ribu hadis kira-kira. Yang dia hafal di luar kepala, Mas. Dan setiap dia mau nulis hadis ini, dia pastiin ini orangnya siapa. Tadi dia bilang bapaknya siapa, oh bapaknya ini. Dia cek bapaknya. Ini seperti apa karakter bapaknya, prestasi bapaknya, dan reputasi bapaknya. Kalau misalnya ada orang bilang, oh ini orangnya dulu pas masih muda sih dia pinter. Pas udah tua, agak-agak ini dia goyang. Otaknya kayak gak center gitu. Nah artinya, oh berarti dia coret nih orang nih. Berarti ini dia kasih catatan, ini orang tidak terpercaya ketika sudah tua. Maka hadis-hadis diriwayatkan setelah tahun ini gak bisa dijadikan sebagai rujukan. Oh dia kualifikasiin semua, dia terus kemudian grading dan segala macam dari 720 ribu itu, Mas. Jangankan yang mutawatir, Mas ya. Yang ahad ini kan dibagi 3 nih. Sohih, hasan, do'if. Imam Bukhari gak bagi ada tengah sih. Dia cuma sohih, do'if. Terpercaya, lemah. Gampang gitu. Tahu nggak, Mas, berapa yang sohih, Mas, dia dapat?
0: Berapa?
1: 7 ribuan doang. Itu not even 1% dari 700 ribu. Yang dia masukin, yang dia berani masukin 7 ribu. Maka orang-orang yang tadi, ulama-ulama yang lain, ngeliat, ini banyak banget yang dibuang. Ah, pilihin ah. Nah, setelah dipilihin, oke, kita kelompokin yang tengah ya. Hasan. Hasan ini apa? Bagus. Dan bisa diterima, walaupun tidak sampai sahih.
0: Ini menarik sekali. Jadi kan, kenapa hadis itu penting? Asumsinya adalah karena ada beberapa ayat yang butuh penjelasan lebih lanjut.
1: Benar.
0: Atau penjelasan lebih teknis.
1: Benar.
0: Tapi karena ini adalah ucapan, perbuatan, mm-hmm. dan diamnya Rasulullah,
1: mm-hmm.
0: berarti kan ada hadis yang dicatat bukan karena dia pengen tahu bagaimana tata cara yang benar untuk menjalani perintah Allah dan maksudnya untuk beragama,
1: ya.
0: Tapi hanya untuk sekadar mirip Rasulullah.
1: Ih, bener lagi mas.
0: Ya kan?
1: Banyak banget yang kayak gitu.
0: Jadi dan itu membuat jadi apakah di hadis itu ada level-level yang tadi sebenarnya disebut tuh soal Hasan yang bagus
1: betul.
0: Gitu ya. Apakah jatuhnya ada level-levelnya karena ya ini sih sebenarnya nggak menjelaskan apa-apa, tapi bagus juga untuk lu tiru gitu.
1: Yeah.
0: Sehingga banyak banget bukan ini kata yang muncul di kepala cosplay, tapi bukan cosplay tapi gaya berpakaian kita kan terpengaruh sama biasanya pop culture yang kita konsumsi gitu ya. Kalau misalnya saya suka hip hop ya gayanya jadi hip hop.
1: Gitu. Benar.
0: Ini juga menjelaskan.
1: Oh iya.
0: Yeah. Berarti nanti akan ada orang yang
1: konsekuensi hukum.
0: Enggak sih lebih kepada ya style dan gaya dan perilakunya itu ya. Rasulullah banget gitu.
1: Iya, benar banget. Jadi gini, kalau klasifikasi hadis yang gampang, yang mudah untuk audiens kita, cukup mereka mengetahui ada mutawatir yang 100% dari Rasulullah. Kalau ada dikit aja, 1% aja misalnya keraguan, maka ulama-ulama hadis akan menggolongkannya menjadi hadis ahad. Nah, hadis ahad ini kuat banget. Orang 99,9% juga hadis ahad nih. Nah, nanti dibagi 3. Ada sohih, ada hasan, ada do'if. Nah, ulama-ulama itu membagi 3 ini untuk apa? Kalau yang sohih ini mas, ini bisa menjadi landasan hukum untuk berbuat sesuatu. Kalau yang hasan, landasan tapi ya untuk yang bersifat inilah, maksudnya tidak terlalu bold seperti yang di atas. Artinya ya ketika ini hadisnya hasan, okay, berarti kan bisa jadi dari Rasul, bisa jadi tidak. Berarti kalau kita mau ngikutin pun bukan ngikutin sampai jadi wajib, tapi mungkin sekadar mubah atau sekadar sunnah yang kayak mas bilang tadi. Kalau do'if, ini cuma bisa dipakai dalam keutamaan-keutamaan aja. Contoh misalnya mas ya, ini ada yang menggolongkan, correct me if I'm wrong, netizen sekarang pinter, minum sampai berdiri. Itu hadisnya tidak sampai, terus kemudian penunjukan hadisnya mungkin adalah hadis yang sahih, tapi penunjukan hadisnya tidak wajib.
0: Maksudnya penunjukan?
1: Penunjukan hadisnya adalah gini, setiap klasifikasi hadis, ini ada lagi nanti penunjukannya, artinya konsekuensinya wajib, wajib sunnah, mubah, makruh, haram, ada 5 lagi nanti.
0: Okay.
1: Nah, masing-masing 3 ini ada 5 lagi nantinya. Tapi kalau hadis yang do'if, hadis yang do'if itu ini, hadis do'if itu bahkan hadis palsu nih kata beberapa ulama. Tidur ketika puasa itu adalah pahala.
0: Nah, ini apa nih?
1: Nah, itu palsu.
0: Palsu.
1: Kalau yang lemah, contohnya ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Itu lemah. Tapi masih ada landasan hukumnya. Tapi lemah. Tapi kita bisa pakai untuk keutamaan. Contoh misalnya, mungkin itu maksudnya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, karena zaman dulu ujung daripada jalur sutra adalah Cina. Maka mereka mengambil itu. Tapi ini lemah hadisnya, menurut beberapa.
0: Tadi
1: mutawatir. Mutawatir itu adalah
0: yang pasti.
1: Yang pasti, 100%. Okay.
0: Apa saja yang hadis yang mutawatir? Sehingga kan pasti...
1: Yeah.
0: 100% yakin dari Rasulullah kan tidak serta-merta 100% penting.
1: Ya,
0: kebanyakan.
1: Benar. Ya, betul.
0: Apa aja tuh?
1: Contohnya misalnya ya, yang paling terkenal, siapapun yang berbohong atas dasar namaku, maka siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka.
0: Oke.
1: Okay. Itu justru ngeri banget tuh mas. Artinya ya, itu justru tentang hadis juga tuh.
0: Yeah,
1: jadi siapa ada yang berani memasukkan hadis nih, maka dia siap-siap ngambil tempat duduk di neraka.
0: Oke. Okay.
1: Itu salah satunya. Nah, tapi kalau yang mas maksud tadi, contoh kayak gini mas ya. Mas familiar nggak sih dengan kata-kata sunnah?
0: Familiar sih.
1: Ini sunnah Rasul.
0: Yeah.
1: Ini sunnah Rasul. Ini cara Rasul. Ini cara Rasul. Contohnya misalnya kayak gini. Ada orang Ustadz Dedi Sulaiman pernah nanya ke aku, kenapa antum nggak pakai sorban? Ini kan sunnah Rasul. Ya kan ya, hadisnya jelas bahwa Rasulullah bersorban, bahkan ada tata cara sorbannya seperti apa itu juga diriwayatkan dari hadis dan seterusnya. Lalu aku bilang, ya bagi aku itu adalah sunnah Rasulullah, tapi aku mengambil sunnah yang lain.
0: Apa itu maksud sunnah yang lain?
1: Sunnah yang lain, Rasulullah senantiasa membuat orang lain nyaman.
0: Oh.
1: Jadi kan gini, jadi kan enggak selalu harus dengan pakaian kan.
0: Bisa gitu ya, Ustaz ya?
1: Loh, bisa. kan contoh kayak gini misalnya. Kalau aku secara pribadi gini, Mas. Contoh ya. Ini pembahasan tapi balik lagi, Islam tuh luas banget. kalau ada yang tertrigger ketika dengar aku ngomong ini di dalam podcastnya Mas Panji, berarti dia salah podcast. Harusnya didengerin ustadz-ustadz yang lebih hebat, jangan dengerin aku.
0: Okay.
1: Tapi ini ada pembahasan, contoh gini. Mas tahu nggak tentang ada yang bilang hadis di atas mata kaki ada celana di atas celana di bawah mata kaki itu neraka.
0: Oh iya?
1: Iya. Makanya lihat sering nggak Mas orang-orang ahi-ahi itu Mas celananya ngatung.
0: Ngatung
1: Mas.
0: Betul.
1: Iya kan ya. Nah karena itu hadis yang diambil.
0: Sumpah Stad, saya pikir sumpah
1: kebanjiran ya.
0: Style atau biar gampang aja, lebih gampang.
1: Iya.
0: Kain lebih pendek. Oh itu ternyata ada kayak hadisnya. Gitu.
1: Segala sesuatu yang di bawah mata kaki itu haram dan apa namanya bahan bakar neraka.
0: Bentar Stad, kalau emang hadis kok bisa ada hukuman haram kalau tidak di Al-Quran?
1: Nah, hadis ini konsekuensinya sama kayak Al-Quran. Ada konsekuensinya 5 juga.
0: Oh,
1: jadi
0: iya,
1: nanti ada
0: iya.
1: Hadis yang membawa pada sunnah, ada yang membawa pada wajib, ada yang membawa pada haram dan seterusnya. Nah, mengenai kita lanjut tentang masalah di bawah mata kaki ini, tapi kita lihat konteksnya. Konteksnya adalah di zaman Rasulullah, setiap orang Arab kan pakai jubah juga nih Mas. Pakai sorban juga nih Mas. Maka aku juga bisa bilang dengan dalil kalau andaikan sorban itu menentukan kadar kesolehan kita, berarti ya Abu Lahab itu soleh.
0: Iya, karena pakai juga.
1: Karena pakai sorban, pakai jubah.
0: Piccolo juga pakai.
1: Dan berbahasa Arab dia. Piccolo enggak. Nah, oke, coba kita lanjut ya. Bahwasanya ketika tadi mata kaki. Nah, di zaman itu, di zaman Rasulullah, orang-orang, dia melihat bagaimana status sosial seseorang itu dari baju yang dia pakai, Mas. Semakin menjuntai, Mas, semakin dia orang penting. Dan semakin dia orang yang punya status sosial yang bagus. Maka orang menunjukkan status sosial, sombong dalam tanda kutip, dari baju. Maka Rasul bilang, tidak boleh untuk menurunkan kain di bawah mata kaki.
0: Karena itu lebay, sombong. Itu sombong.
1: Karena itu Abu Bakar nanya pada Rasul, ya Rasulullah kalau aku orangnya kurus, ini bajuku melorot mulu. Jadi ketika aku pakai baju ini, bentar lagi dia udah dibawa. Mata kaki itu tertutup. Kata Rasul apa? Kamu tidak sombong, wahai Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tidak dikatakan sombong. Kenapa? Walaupun di bawah mata kaki. Berarti sombongnya yang pengaruhkan Mas ya. Sekarang aku mau nanya Mas. Kalau ada orang pakai baju dalam tanda kutip yang dianggap sunnah untuk menunjukkan bahwa gua ini adalah meniru Rasulullah Muhammad dan pengen ngasih tutup pada semua orang, itu jatuhnya apa Mas kira-kira? Sombong, ria. Dia pengen dilihat oleh orang. Lah justru kita berpakaian itu supaya kita tidak merasa sombong. Tapi kamu berpakaian untuk menjadi sebuah apa ya, sebuah simbol bahwa kamu tuh udah di titik ini loh maksudnya. Contoh lagi misalnya ya, kalau ada orang ya misalnya ya, dia ingin menunjukkan bahwasanya dia tuh lulusan, mohon maaf misalnya, kampus tertentu.
0: UGM.
1: Kaos ya. Contohnya nih, lulusan Al-Azhar itu punya topi-topi tertentu. Tapi kalau dia pengen menunjukkan itu kan problem jadinya. Kalau sombong. Kalau dia nggak sombong sih nggak ada masalah. Kayak Ustadz Dery Sulaiman, aku yakin dia tidak seperti itu. Tapi misalnya kalau ada orang lain yang ingin dia ngasih tahu pada orang, bahwa aku sudah sampai level ini loh, atau kita nggak selevel loh misalnya. Nah bagiku itu problem. Nah maka sunnah Rasul yang lain adalah membuat orang nyaman ketika berada di dekat dia. Dan bagiku ketika aku pakai kaos ini, aku merasa orang-orang nyaman ketika dekat aku. Buktinya apa? Aku pernah ketemu dengan orang, terus dia nanya, terus aku tanya, gimana kajian, udah pernah pergi kajian mana aja? Baru sekali aku pergi kajian. Loh kok bisa? Dia bilang, aku takut kalau ke tempat yang lain. Ustadz, ada belum? Belum. Aku tanya kenapa? Takut ditanya ayat. Aku bilang, jangankan dia, aku aja takut. Jadi itu.
0: Sebenarnya, kalau saya nggak salah, hampir semua perdebatan di ranah Islam,
1: benar,
0: itu ada di wilayah ini kelihatannya.
1: Benar Mas. Semua Mas, hampir 90% lah Mas.
0: Iya, karena yang di Al-Qur'an pun dijelas.
1: Benar.
0: Kan ditulis, lu nyari apa lagi? Ini benar. Jelas. Nah, benar. Sisanya nih. Pertanyaannya adalah apakah perlu? Mungkin jawabannya perlu ya, tapi apakah perlu jadi perdebatan?
1: Nah,
0: kalau kita tahu yang pasti-pasti sih Al-Qur'an nih. Ya kan gitu kan? Tapi kan perseteruan ada di ranah ini gitu.
1: Aku pernah mikir gini Mas, aku pernah mikir yang lebih tinggi. Andaikan Rasulullah hidup di zaman kita, apakah dia ridho dengan perdebatan kita? Karena di masa beliau, beliau benar-benar menjadikan Islam itu sangat-sangat mudah. Sehingga siapapun merasa bahwasanya dia berhak untuk jadi seorang Muslim. Ada orang mabuk-mabukan, jual saudaranya. namanya Nuaiman. Nuaiman ini ya sering dipakai di stand up comedy. Dia jual saudaranya gitu kan.
0: Maksudnya ini saudaranya dijual.
1: Ini budak, ini budak. Lu mau beli enggak itu kan? Karena dia kesel kan gitu kan. Dijual saudaranya. Dia minum minuman keras. Dan dia diaduin sama Rasulullah. Ini orang sudahlah iseng pada saudaranya, dia minum minuman keras. Rasul katakan dia umatku. Dia sahabatku. Kalian boleh benci perbuatan dia ketika dia berbuat buruk. Tinggal cambuk dia, tapi jangan benci orangnya karena dia masih sahabatku. Artinya Rasul tidak meng-cancel status dia sebagai seorang muslim hanya karena dia bermaksiat. Tapi zaman sekarang aku ngelihat ada banyak orang-orang yang lebih keras daripada Rasulullah. Makanya aku kan bertanya pada diriku sendiri, kalau Rasul ada di zaman kita, dia ridho nggak dengar lihat kita berdebat dengan perkara ini? Make nama dia untuk ngeluarin orang dari Islam, Mas. Kamu nggak sunnah Rasulullah. Aku pernah ditanya gini, Mas, ketika aku baru, ya Allah, baru 3 pekan masuk Islam, Mas. Ditanya sama orang, mohon maaf Felix, Felix baru masuk Islam, iya, akidahnya Felix apa? Lah, aku kan baru belajar Islam, Mas. Aku bilang lah, akidah Islam lah, akidah apa lagi? Bukan, yang dimaksud adalah manhaj akidah. Aku tanya, manhaj akidah apa? Setauku akidah itu cuma beriman pada Allah, aku beriman pada Allah, aku beriman pada Rasulnya, aku Muslim, selesai. Ada rukun iman jumlahnya 6, rukun Islam jumlahnya 5, selesai. Dia bilang, enggak, kamu tidak termasuk akidah yang benar. Bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Aku kaget dong, Mas. 5 tahun aku nyari Islam. Tiba-tiba detik itu dia bisa mengkafirkan aku. Karena kan kalau akidah enggak benar kan berarti kan aku kafir, Mas. Aku bilang, semudah itu ya dia pakai nama Nabi Muhammad untuk ngeluarin umat Nabi Muhammad dari agamanya Nabi Muhammad. Aku pikir kalau Nabi Muhammad di zaman kita, dia ridho enggak sih dengan perdebatan kita? Nah, artinya kalau menjawab pertanyaan Mas tadi, penting enggak sih untuk diperdebatkan? Bagiku enggak sih. Tapi Mas tau lah, Mas, semua tuh dimulai simple. Sampai akhirnya di ujung-ujungnya ada orang gak ngerti esensi. Balik lagi, esensi dia gak ngerti. Dan dia merumit-rumitkan dan membuat semuanya jadi susah. Stand up menurutku sesederhana kita pengen hibur orang. Kita pengen membuat orang ketawa. Sesederhana itu, awalnya kan gak ada teori kan, Mas. Gak ada sekolah pecahkan kan, Mas.
0: Gak ada.
1: Gak ada kan. Kita cuma pengen, sebagaimana orang-orang zaman dulu juga pengen buat orang ketawa. Maksudnya sesederhana itu aja, artinya kita gak mikir rumit gitu kan ya. Cuman ketika sudah berlalu dan berlalu, kita mulai membuat itu jadi sebuah sains dalam tanda kutip. Oh, ada punchline. Oh, sebelum punchline misalnya set up dan segala macam. Kita belajar tentang itu, kita belajar teorinya. Kira-kira kalau teorinya kita paham, kita bisa berkembang dengan lebih luas. Lama-lama orang-orang menjadikan teori itu sebagai sebuah kayak keharusan.
0: Iya, betul. Betul.
1: Isan persis, Mas.
0: Iya.
1: Sehingga kalau misalnya kamu nggak pakai setup, kamu buat orang ketawa, kamu bukan komika.
0: Iya. Kalau memang ada yang kayak gitu.
1: Kalau kamu nggak nulis skrip, kamu bukan komika.
0: Iya, betul.
1: Aku pikir kayaknya stand up harusnya nggak gitu deh.
0: Iya, betul.
1: Islam
0: betul.
1: Juga sama, Mas. Islam kan awalnya kan sesederhana adalah kamu tahu bahwa kamu punya Tuhan yang benar. Kamu tahu untuk mencapai Tuhan itu kamu punya manusia yang kamu jadiin sebagai panutan. Selesai. Bukankah kita cuma dibebani rukun Islam dan rukun iman? Sesederhana itu, kenapa kita mempersulit diri kita dengan segala sesuatu yang lain? Oke, kalau kamu pro nggak apa-apa, tapi jangan anggap semua orang harus pro kayak kamu. Tiba-tiba ada seorang yang mu'alaf, tiba-tiba dia harus dituntut. Bayangin masih gini, Rasulullah ngajarin para sahabat 23 tahun nih. Jadinya juga nggak semuanya bagus. Artinya ada juga, mohon maaf ya, kayak Nuaiman gitu maksudnya, yang nggak seperti Umar gitu maksudnya. Dia adalah sahabat Rasul dengan caranya sendiri. Dia mencintai Rasul dengan caranya sendiri, gitu maksudnya. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang mu'alaf dan kita ngarepin dia sudah khatam 23 tahun.
0: Iya, emang biasanya kayak gitu-gitu tuh orang-orang yang belaga lebih ngerti sedikit.
1: Ya.
0: Dia lebih ngerti sedikit tapi belaga lebih ngerti banyak-banyak yang kayak gitu. Waktu itu Dedi pernah sholat berjamaah tau gak yang sempat viral. Tangannya di bawah,
1: iya.
0: Bukan begini.
1: Bener.
0: Diserang sama semua orang. Bener. Kayak gimana sih gitu. Baru juga masuk Islam. Baru seminggu kalau enggak salah.
1: Padahal ada banyak posisi tangan di dalam Islam. Bisa di sini, bisa di perut.
0: Ada yang gini siapa?
1: Bisa di dada. Bisa juga di sini di ulu hati. Itu juga bisa. Asal jangan ya kayak begini aja, Mas.
0: Itu agak berlebihan. Ya, dan Dedi lebih karena kalau analisa saya dia pakai kemeja kalau dia naikin tas gitu meledak ini nanti karena terlalu gede ototnya.
1: Tricepnya ya.
0: Iya. Kita tadi kan habis lagi ngomongin soal saya lupa mulisnya mutawatir. Terus kayak gitu ini 100% ya. Yang 99,9 itu adalah
1: ahad.
0: Itu dibagi 3.
1: 3 gampangnya kalau sekarang.
0: Kan saya pernah dengar ya ada beberapa
1: ya
0: versi hadis.
1: Mm-mm.
0: Bukhari apa?
1: Bukhari Muslim.
0: Muslim. Mm-mm. Semuanya punya begituannya atau Bukhari ini.
1: Ya.
0: Muslim ini gitu.
1: Keren. Keren banget. Pertama, sebelum Bukhari Muslim bukan bukan berarti tidak ada hadis yang terkodifikasi. Tetap ada hadis yang terkodifikasi. Misalnya ketika di zaman dulu, misalnya ulama-ulama sebelum mereka, mereka juga ngajarin hadis. Rasulullah pernah berkata begini, Rasulullah pernah berkata begini. Zaman itu sebelum Bukhari dan Muslim itu mengumpulkan, bukan berarti hadis itu jadi less legit.

0: legitimate. Karena mereka baru mengkodifikasi dan kebetulan ketika itu works lantas kemudian diingat oleh orang. Dan makanya orang bilang hadis Bukhari itu adalah kitab yang ketiga setelah Quran dan Sunnah. Setelah Quran dan hadis itu kitabnya adalah setelah Quran hadis itu ya Bukhari Muslim gitu maksudnya. Jadi itu adalah yang paling penting untuk kodifikasi. Tapi bukan berarti sebelum dia lahir atau sebelum dia ada lantas tidak ada hadis. Ada sih, tapi bentuknya cuma ya bersifat kultural aja, tradisional. Jadi ketika ulama-ulama zaman dulu ngajar, mereka bilang misalnya contoh ya, imam-imam mazhab itu kan lebih dulu daripada pengumpul hadis. Nah, maka mereka juga nyampein hadis, cuman tidak dikodifikasi seperti itu. Maka kita nggak pernah lihat HR Syafi'i, atau HR misalnya Hambali, atau HR Ahmad ada di Ahmad bin Hambal, atau HR Hanafi, itu nggak ada. Tapi mereka ngumpulin hadis-hadis juga dalam kitab-kitab mereka. Jadi hadis itu tidak serta-merta harus ada label HR Bukhari atau HR Muslim. Mutafak alaihi artinya adalah disetujui oleh semua orang. Disetujui oleh para muhadis, atau disetujui oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis-hadisnya bisa jadi sama, Mas. Jadi ada hadis Bukhari, ada di kitab itu, di Muslim juga ada di kitab itu. Makanya kalau dua ini ada, jackpot, Mas, dibilang hadis Bukhari strip Muslim, atau mutafakun alaihi, disepakat oleh kedua orang muhadis ini.
1: Sorry, tapi selain Bukhari dan Muslim,
0: banyak.
1: Ada lagi?
0: Tirmizi, Baihaqi, apalagi Dailami, dan segala macam.
1: Dan kalau kita belajar hadis, itu semuanya ditulis gitu? Kayak riwayat Bukhari, Muslim, terus gitu, atau nggak perlu?
0: Nggak perlu.
1: Nggak perlu karena kalau udah Bukhari sama Muslim, ya udahlah ya.
0: Sudah selesai. Atau bahkan kalau di dalam kitab, misalnya kayak kitab Ihya Ulumuddin yang dibuat oleh Imam Ghazali, itu sama sekali nggak ada riwayatnya siapa. Karena beliau yang langsung dari ingatan beliau.
1: Oh gitu ya?
0: Ya, cuman ulama-ulama yang hari-hari ini malah menyalahkan, hadis apa nih, gak ada periwayatnya dan segala macam. Loh, dia orang yang terpercaya loh di zaman itu. Artinya kalau dia sudah nulis, berarti bukan kaleng-kaleng nih.
1: Ada yang nabrak gak, Ustaz? Dari Bukhari, Muslim dengan yang lain?
0: Gak ada yang kontradiktif.
1: Gak ada ya?
0: Gak ada. Artinya bisa jadi ada variasi yang berbeda, tapi kalau kontradiktif itu kayaknya tidak. Nah, kalaupun ada yang seolah-olah kontradiktif, maka ada metode untuk menggabungkan pemahaman ini.
1: Contoh kasus, bagus
0: juga nih pertanyaan contoh kasus. Karena aku lupa contoh kasusnya apa. Dulu aku pernah belajar sih.
1: Tapi situasinya berarti nabrak atau seakan nabrak. Lalu ada kayak penjelasan.
0: Seakan nabrak. Jadi aku ngambil contohnya apa ya? Contoh misalnya bukan hadis, kayak sehari-hari lah misalnya. Felix Yao itu, Felix Yao pernah bilang bahwasanya dia tidak mau untuk makan ayam. Ternyata dia kelihatan makan ayam. Nah, aku bisa kasih tahu.
1: Perbuatan, omongan dan perbuatan.
0: Nah, ternyata aku bilang, aku memang nggak mau makan ayam, tapi Senin Kemis doang. Nah, jadi ada ininya, konteks untuk menyatukannya, kira-kira gitu. Nah, itu ada juga dalam hadis. Ada banyak sih seolah-olah bertentangan. Tapi biasanya para ulama ngasih tahu, ini loh cara menjamunya atau mengkompromikannya, kira-kira gitu.
1: Udah kebayang sih bahwa siapapun yang kemudian mendalami hadis, pasti sudah selesai dengan Quran.
0: Betul banget.
1: Berarti siapapun yang kemudian mempelajari hadis itu pengen lebih dekat dengan Allah via
0: Rasulullah.
1: Ya. Ini mau bikin pembenaran nih saya nih.
0: Gimana? Nanti aku benerin atau tidak benerin ya?
1: karena tadi Ustaz Frisio bilang di depan, emang sekelas kayak ribet banget sih.
0: Benar.
1: Ribet dan mengkhawatirkan. Saya tuh kalau misalnya Ustaz sadar, saya tuh banyak khawatirnya nih kan soal belajar kan.
0: Benar.
1: Mengkhawatirkan sehingga sah nggak ya untuk orang bilang, "Tar dulu deh, Ustaz. Saya sholat aja dulu, ngaji dulu deh."
0: Betul. Tapi nggak mau belajar hadis dulu ya?
1: Memilih untuk tidak. Antara overwhelmed atau khawatir, salah.
0: Betul.
1: Gimana tuh, Ustaz?
0: Nah, jawabannya itu adalah betul. Karena aku pun ketika belajar Islam, begitu. Aku nggak mau dipusingkan dengan segala macam kodifikasi. Aku cuma mau tahu apa yang aku perlu tahu. Selainnya aku nggak mau. Contoh misalnya kayak gini ya, Mas ya. Sebenarnya hidup kita nggak bisa terlepas daripada hadis sih sebenarnya. Karena ketika kita melakukan sholat pun, itu semua hadis. Misalnya ketika kita berwudu seperti ini, itu semua hadis. Kita sujudnya begini, tangan kayak begini, itu juga hadis juga. Atau misalnya kita tangannya ngangkatnya seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, dan segala macam, itu juga hadis juga. Nah, jadi kalau kita perlu aja kita cari. Kalau kita nggak perlu, ngapain kita cari?
1: Iya, jadi kayak kita beresin dulu sholat. Mm-mm. Bahkan mungkin tanpa tahu bahwa ada banyak hadis yang terkait dengan sholat tersebut.
0: Betul.
1: Beresin dulu Quran. Mm-mm. Pada masanya akan ketemu pertanyaan kayak,
0: ya,
1: kok gue lagi ngejalanin ini, orang lain ngejalanin ini kenapa ya? Ketemu benar, pada akhirnya sama hadis.
0: Benar.
1: Ya.
0: Artinya jangan tadi yang aku jelasin ke Mas itu cuma sekedar kayak baca daftar isi aja, Mas. Tapi jangan dipelajari dari situnya, karena itu untuk anak-anak yang memang mendalami hadis. Kayak tadi ada mutawatir, ada ahad dibagi tiga, kualifikasinya seperti apa, dari segi perawi seperti apa, ada apa penyakit-penyakit di dalam hadis dan segala macam. Nah, itu enggak usah dibahas. Kita bahas aja gini. Misalnya contoh, ada orang bilang sama Mas Panji, celananya tuh lu, Mas, neraka tuh, Mas. Lalu Mas Panji nanya, maksud lu Rasulullah pernah berkata di bawah mata kaki itu adalah api neraka? Sebentar, aku gak yakin deh. Kalau Rasul bilang begitu, aku gak yakin maksudnya begitu. Kita cari. Ternyata setelah kita cari, oh lemah. Berarti mohon maaf itu hadis lemah. Gampang. Yeah. Jadi yang penting kita tahu kerangkanya, agar kita bisa tahu, oh ternyata hadis lemah, berarti jangan dipakai, misalnya kayak gitu-gitu. Yeah. Atau dipakai cuma untuk keutamaan aja, oh ternyata ini hadisnya sahih, tapi kita bahas, ini apa pembahasannya hadisnya ini? Asbabul wurudnya seperti apa, kenapa hadisnya bisa turun? Dalam konteks apa hadis ini disampaikan? Contoh, ada para pendakwa yang dulu sering aku dengar bilang begini, sampaikan kebenaran walaupun itu pahit. Kulil haqqa walau kana murron, sampaikan kebenaran walaupun pahit. Berarti kalaupun dia tersinggung, gak apa-apa, sampein aja, itu dari Rasulullah. Itu hadis gak? Benar. Konteksnya apa? Konteksnya adalah Rasulullah lagi ada orang datang nanya, dia penjual kurma. Penjual kurma ini ketipu, Mas. Dia beli kurma grade A, tapi dapatnya grade oplosan, Mas. Bayangin, Mas, dia modalnya grade A, dapatnya oplosan, dia jual lagi gimana, Mas?
1: Yeah.
0: Pasti rugi dong kalau dia jual dengan grade oplosan, kan itu kan, ya, karena modalnya grade A. Dia nanya sama Rasulullah, anggaplah aku penjual kurmanya, aku Mas Rasulullahnya misalnya, aku bilang, Rasul, aku boleh nggak, aku kan ketipu nih, boleh nggak aku jual nggak ngomong, nggak ngomong kalau ini oplosan, aku nggak nipu orang loh, aku cuma nggak ngomong kalau ini oplosan, aku jual dengan grade A harganya, boleh nggak, Mas?
1: Nggak boleh.
0: Nah, itu hadis keluar, Mas. Kulil haqqo walau kana murron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Yang pahit siapa, Mas?
1: Iya.
0: Yang pahit kita, bukan orang yang pahit.
1: Iya, betul.
0: Tapi sekarang konteksnya orang enggak ngerti. Orang menggunakan hadis ini untuk membuat orang lain pahit, bukan dia yang pahit.
1: Jangankan gitu, Ustaz. Sebenarnya ya, walaupun kita tadi udah ngomongin establish dulu sholatnya, establish dulu Al-Qur'annya, atau nanti akan ketemu juga dalam perjalanan ke hadis.
0: Betul.
1: Lebih banyak diskusi dan omongan dalam sehari-hari itu modalnya modal hadis.
0: Nah,
1: ambil contoh gini deh. Yang sunnah rasul, sunnah rasul tuh soal berhubungan seksual apa sih, hari Jumat ya, hari Kamis ya?
0: Nah, itu hadis palsu tuh, nggak ada.
1: Tapi
0: mau tau sunnahnya, Mas?
1: Apa?
0: Ini aku bacain, Mas, ya, di dalam buku tentang kehidupan rumah tangga Rasulullah ya. Rasulullah itu ketika dia berhubungan itu bisa jadi hampir tiap hari. Karena istrinya kan lebih daripada satu, Mas. Artinya kalau cuma hari Jumat doang, Mas, gimana yang lain, Mas?
1: Iya, betul. Atau semuanya di hari Jumat, gimana beliaunya?
0: Dan aku pernah dibacain dalam satu tulisan para sahabat ya. Sahabat tuh terbiasa kalau lagi berhubungan sama istrinya enggak sekali, Mas. Jadi dalam satu kesempatan enggak sekali. Nah, itu salah satu contohnya. Artinya tidak dibatasin setiap hari Jumat. Atau ada beberapa kitab-kitab yang mengatakan bahwa kalau misalnya berhubungan di malam ini nanti juling, nanti begini, enggak sih, enggak ada dasarnya.
1: Tapi pun yang tadi saya pengen coba untuk sampaikan adalah misalnya itu hadis bukan sih yang soal Rasulullah, ya hadis lah ya, karena yang perilaku ya, yang bisa berhubungan badan setiap hari.
0: Nah, itu adalah kita lihat daripada kehidupan Nabi. Berarti memang benar itu hadis.
1: Okay. So, ada yang bilang sama istrinya, "Woi, gue pengen tiap hari karena ini sunnah Rasul gitu." Sebenarnya kan istrinya bisa bilang, "Sholat aja dulu," gitu. Bener gak sih? Karena pembicaraan dalam keseharian banyak banget menggunakan apa yang katanya Rasulullah lakukan sebagai modal
0: poligami.
1: Ya mungkin. Itu apa?
0: Poligami kan sering dibilang sunnah Nabi kan? Ada suami bilang, aku mau poligami.
1: Iya.
0: Kenapa? Sunnah Nabi. Itu kan maksudnya ya?
1: Iya, salah satunya. Pernah yang ngomong sholat juga gak pernah gitu loh. Poinnya itu aja gitu.
0: Bagus.
1: Iya.
0: Nah, aku mau kasih tau kalau gitu, ini pasti bingung nih. Karena aku pas belajar juga bingung. Ada sunnah dalam arti hadis. Ada sunnah dalam arti di bawahnya wajib.
1: Ada sunnah dalam arti hadis, dan ada sunnah
0: dalam arti hukum di bawahnya wajib.
1: Berarti sunnahnya itu terjelaskan di Al-Quran?
0: Bukan. Jadi gini, aku coba sederhana ini ya. Kalau perbuatan manusia kan hukumnya ada lima, Mas ya. Wajib, sunnah, mubah, boleh, makruh, dibenci, haram. Yang sudah kita pernah bahas tentang syariat kemarin ya. Nah, tapi kata sunnah ini juga sering digunakan untuk kata ganti hadis. Sunnah sunnah Nabi dalam arti hadis.
1: Oke.
0: Bisa juga untuk keseluruhan hidup Nabi. Hiduplah seperti sunnah Nabi. Nah, berarti itu keseluruhan Nabi. Yang Mas bilang tadi yang kayak nggak penting, tapi itu sebenarnya ditiru orang. Itu ditiru Mas oleh para sahabat. Tiba-tiba Abdullah bin Umar itu Mas, ketika di satu tempat keliling Mas satu pohon dua kali. Sahabat bingung, ngapain bocah nih keliling dua kali? Dia bilang, aku pernah lihat Rasul begitu. Tapi terus dia bilang, kenapa? Enggak, aku pengen niru Rasul aja. Jadi kayak gitu-gitu. Contoh misalnya Rasul makan makan ganjil misalnya. Ganjil itu kan banyak Mas, bisa 3, bisa 15 gitu kan ya, bisa 21 kan ganjil Mas. Nah, artinya ketika ada orang makan ganjil itu ya pengen aja niru Rasulullah. Itu kan ya, bukan niru jumlahnya tapi ganjilnya. Nah, itu adalah sunnah dalam arti yang lain lagi. Jadi sunnah ini artinya banyak. Dalam konteks yang tadi kita berbicara, Mas benar. Ketika ada orang bilang ini sunnah Nabi, Nabi berbuat begini, padahal dia enggak mau niru keseluruhan hidup Nabi. Lu niru poligaminya, lu niru nggak ngasih istri nafkah dengan baik, lu niru nggak mendidik istri dengan baik, lu niru nggak sholatnya sudah benar atau belum? Ah, itu benar. Jadi dia beralasan doang, padahal syahwat tuh mah bukan sunnah.
1: Kalau istilah bahasa Inggrisnya cherry picking, jadi dia ngambil yang dia pengen aja,
0: betul,
1: yang lain enggak,
0: yang lain ditolak. Cherry picking, betul.
1: Buat masyarakat Islam, sebenarnya masalah nggak sih hal seperti ini kan? Apalagi Ustaz Felix Siaw tahu yang benar. Dan sering mendengar, ya kayak sunnah Rasul bercinta di hari Jumat gitu kan.
0: Betul, aku mau nyunah nih malam Jumat gitu kan. Kenapa harus malam Jumat? Kan banyak malam yang lain kan. Aku menemukan banyak sekali kayak gitu. Dan di dalam Islam sebenarnya secara umum gak ada masalah Mas. Apalagi orang yang ngerti. Contoh kayak gini Mas ya. Coba kita ambil sunnah yang hukumnya di bawah wajib tadi ya. Habis sholat wajib, kita diminta oleh Rasulullah ada 12 rokaat namanya. Kalau kamu penuhi terus kemudian 12 rokaat ini, itu adalah tambahan yang baik untuk masuk surga lah kira-kira gitu. Untuk bekal kita yang baik. Dua rokaat sebelum subuh, dua rokaat sebelum zuhur, dua rokaat setelah zuhur, dua rokaat setelah maghrib, dan dua rokaat setelah isya kan gitu kan ya. Ada yang bilang 4 rokaat sebelum zuhur, sehingga totalnya 10 atau 12. Nah, kalau misalnya kita lihat semua ini, kalau kita, contoh abis sholat wajib, kita nggak lakukan sholat sunnah itu, apakah terus kemudian kita jadi masalah? Enggak sih, nggak banyak orang mempermasalahkan. Yang orang masalah kalau kita nggak melakukan yang wajib.
1: Iya.
0: Makan berdiri. Itu di Indonesia nggak ada masalah. Pergi ke Singapura, itu jadi masalah. Pergi ke Arab mungkin jadi masalah, berarti itu culture. Lebih ke culture, bukan hanya hadis. Karena hadisnya tidak mewajibkan makan sampai duduk. Boleh aja makan sampai berdiri, tidak sampai haram. Minum sampai berdiri, tidak sampai haram.
1: Saya pikir nggak boleh.
0: Nah, boleh, tapi dengan catatan. Makanya Ali bin Abu Thalib pernah minum sampai berdiri ketika ditanya kenapa, supaya orang nggak ngira bahwa ini haram. Dia bilang, karena kalian seolah-olah memposisikan ini jadi kayak haram, padahal Rasul tidak mengharamkan itu. Nah, jadi seperti itu tuh konteksnya. Jadi aku ketika, contoh misalnya Mas ya, kalau antum nanti pergi ke Mekah dan Madinah, amin. Lalu kemudian antum di situ ketemu air zam-zam. Di situ ada adab minum. Adab minum misalnya membaca doa, lalu kemudian tiga tegukan, gitu kan ya. Tidak ada tuh di situ tertulis harus duduk.
1: Iya ya.
0: Gak ada, harus duduk. Gak ada. Artinya duduk ya itu adalah opsi. Nah, bisa juga berdiri kalau lu mau, gitu kan ya. Bahkan terus kemudian ketika air zam-zam, Rasul kalau nggak salah meminumnya dengan berdiri, gitu.
1: Jadi sebenarnya dasarnya adalah. Kalau lu mengaku umat muslim untuk, atau lu mau jadi orang Islam, sholat dan baca Al-Quran.
0: Betul.
1: Untuk menjadi umat muslim yang baik, baru lu perlengkapi pengetahuan lu lewat hadis.
0: Aku sempurnain. Untuk menjadi seorang muslim yang baik, kita tuh harus peduli pertama kali pada yang wajib. Dan yang wajib itu kadang-kadang ada pada Al-Quran, kadang-kadang ada pada hadis, dan tidak ada pada Al-Quran.
1: Oke.
0: Jadi tidak harus kemudian hadis itu semuanya di bawah Al-Quran sih. Nah, artinya di bawah Al-Quran iya dari segi pengumpulan ya, segi validasi. Tapi dari segi hukum bisa jadi ada hukum-hukum yang di dalam hadis ada, hukum wajibnya di dalam Al-Quran mungkin tidak dijelaskan. Gitu.
1: Kan tadi kan kita sebut hadis itu, HR itu kan hadis riwayat.
0: Hadis riwayat.
1: Bukhari, Muslim. Dan Muslim. Terus, dan lain-lain. itu yang benar dan
0: dipastikan.
1: Dipastikan. Dan brandnya, kalau bisa sebut brand, namanya kan terkenal.
0: Betul.
1: Ada nggak nama yang sama terkenalnya, tapi justru terbalikan karena ngaco banget?
0: Hadis yang diriwayatkan tapi ngaco banget.
1: Iya, pokoknya, wah ini lagi gitu kayak misalnya. Jangan ini mah, lu kayak gak tahu aja. Lu baru ya belajar agama, yang ini mah enggak gitu. Ada gak sih kayak gitu-gitu?
0: Gak ada namanya. Tapi dikelompokkan dalam satu satu kualifikasi, namanya hadis maudhu.
1: Oh,
0: maudhu ini kelompok hadis palsu.
1: Palsu.
0: Betul.
1: Apa aja yang palsu yang paling sering Ustaz dengar?
0: Paling gampang ya. Oh, kalau yang sering dengar, tidur adalah bagian daripada ibadah. Itu hadis palsu.
1: Itu palsu ya?
0: Itu hadis palsu. Apalagi hadis palsu ya? Banyak. Nanti antum coba, ada kumpulannya.
1: Saya lempar-lempar deh tadi. Yeah. Tadi soal yang bercinta di hari Jumat.
0: Gak ada palsu. Hadis ya. Palsu.
1: Terus, gimana cara ngomongnya?
0: Apa?
1: Yang kaitannya sama puasa. Kayak, berbukalah dengan yang manis.
0: Nah, itu gak ada. Itu iklan.
1: Iya, kayaknya itu iklan tapi orang berpikir itu hadis ya.
0: Sama ada satu lagi, makanlah sebelum lapar dan berhentilah, makanlah setelah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis.
1: Itu apa?
0: Itu pepatah.
1: Kalau ini bayarlah, katanya Rasulullah kalau gaji orang sebelum keringatnya netes.
0: Itu hadis.
1: Itu hadis benar ya?
0: Betul. Bayarlah, upahlah orang sebelum keringatnya netes. Itu intinya bersegera untuk membayar orang, untuk mengapresiasi orang. Tapi bukan kewajiban ya mas ya?
1: Kayaknya nih. Karena saya punya pertanyaan cukup banyak, dan harus diakuin, gimana cara ngomongnya? Harus diakuin, sekarang saya jadi agak penasaran banyak terkait hadis, sehingga prediksi saya pertanyaan masih bakal keluar lagi.
0: Tentu.
1: Tapi ini udah sejam.
0: Sudah sejam.
1: Jadi untuk membuat engagement antara penonton kembali dan kita di Lumayan, coba kita mulai dengan coba lu tulis deh apa yang, karena nggak tahu gimana cerita, nggak tahu gimana cara ngomongnya. Tapi karena hadis atau apa yang sunnah itu lebih sering jadi bahan pembicaraan ketimbang apa yang wajib-wajib dan apa yang ditulis di Al-Quran.
0: Benar.
1: Sementara alasannya sih jelas, karena ingin memuluskan niat dia.
0: Ya.
1: Kayak contohnya, yang paling saya pegang adalah tidur adalah ibadah. Iya,
0: benar.
1: Karena itu memuluskan keinginan saya. Tidur ibadah, siapa yang tidak happy kan?
0: Betul.
1: Nah, jadi kan banyak nih yang berpegangan dengan itu.
0: Ya.
1: Sebagai patokan dia menjalankan hari-harinya. Ya, kumpulin aja dulu terus di kolom komentar biar nanti Ustaz juga bisa baca, gue juga bisa baca ketika udah tayang. Abis itu jadi modal untuk kita memulai episode kembali yang berikutnya yang ngomongin hadis. Kemudian dari sisi gue ada lanjutan pertanyaan-pertanyaan lagi. Apa yang sebenarnya penting Ustaz harapkan untuk dibahas terkait hadis yang belum keluar?
0: Aku mau ngomong itu. jadi aku yang penting banget untuk di sini adalah aku mau menggarisbawahi, jangan sampai kita ketika bahas hadis, ketika aku jelasin dari tadi, itu kita membahas tentang hadisnya saja. Tapi sebenarnya yang lagi kita bahas adalah sikap terhadap hadis.
1: Sikap terhadap
0: hadis. Okay. Itu lebih penting.
1: Okay.
0: Atau kita membahas esensinya bukan fisiknya. Itu penting banget. Karena ketika orang sudah punya sikap terhadap hadis, maka dia tahu kalau hadis ini adalah hadis yang sahih atau hadis yang benar berasal daripada Rasulullah, maka sikapnya adalah sami'na wa ato'na. Aku dengar, aku taat. Tentu berdasarkan konteks yang benar dong. Gitu kan ya. Nah, jadi kita bukan berbicara tentang teknis. Karena gini mas, kalau kita berbicara tentang teknis, ribut mas pasti mas. Kan kita udah bahas berkali-kali. Yeah. Karena ada hadis-hadis yang menurut satu orang itu adalah sahih, ada yang lain menganggapnya hasan bahkan doif. Contoh misalnya ya, aku berbicara tentang hadis sederhana. Ini kasus nih mas kemarin rame di YTTA yang tahu-tahu aja tentang pembebasan Konstantinopel. Nah, aku bilang ini aku ambil dari Musnad Ahmad, dari hadis Ahmad bahwasanya Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik panglima adalah panglimanya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, yang menaklukkan Muhammad Al-Fatih. Ada yang bilang itu hadis palsu. Aku bilang bisa jadi kalau kamu mengkualifikasi itu hadis palsu, tapi yang aku ambil dari sini. Nah, selama ada referensinya, sikap terhadap hadis kita jadi ngerti dan sikap terhadap perbedaan kita jadi ngerti. Tapi kalau kita cuma berpikir hadisnya doang, itu pasti nanti kita akan ribut dalam banyak hal. Termasuk dari tadi kita ngomong, oh enggak gitu, enggak gitu. Nah, makanya kita lihat sikap terhadap hadis.

0: ini gitu. Jadi yang dia lihat dan dia dengar ya udah itu yang jadi patokan.
1: Bukan mikir ya?
0: Iya, nggak ada aspek mikir dan harus diakuin emang ada faktor. Ya mau nggak mau ya, emang harus diakuin ada faktor stuntingnya juga kan.
1: Apa
0: kasihan.
1: Karena kolektif nggak sih mereka? Artinya berpikir kolektif, akhirnya itu jadi sesuatu yang biasa gitu maksudnya.
0: Betul, ada kehilangan kekritisan itu betul juga yang membuat dia nggak punya, dan nggak mau, dan nggak terbiasa untuk punya proses berpikir.
1: Iya.
0: Tapi yang berarti yang mesti dijadiin markah adalah sikap.
1: Sikap terhadap hadis. Itu yang penting. Artinya itu akan menyelamatkan banyak sekali mas dari masalah. Menurutku, contoh kayak tadi ya, overwhelm banget kalau kita membahas tentang hadis mas. Itu satu hadis tuh bisa dibahas sama ulama tuh parah. Dan mas tahu di dalam ilmu hadis ya, hadis doang nih. Kalau kita bahas hadis doang bukan sikap terhadap hadis ya. Karena kalau bahas hadis sebenarnya aku tidak berkualifikasi. Tapi aku kasih contoh aja. Contohnya mas ya, di dalam ilmu hadis itu mas, saking parahnya pembahasannya mas, itu dia memperbolehkan untuk dalam tanda kutip memberikan nilai buruk terhadap seseorang. Itu sah di dalam hadis. Atau mengkritik parah, itu bisa di dalam hadis. Tapi tidak diperbolehkan dalam ilmu-ilmu yang lain. Secara dalam ilmu akhlak kita, aku gak boleh ngeritik orang. Tapi kalau antara orang yang belajar hadis sama orang yang belajar hadis, dia bisa bilang itu penipu. Dia tidak terpercaya. Dan itu ada ilmunya sendiri. Memang harus dicari kesalahannya mas. Namanya al-jarhu wa ta'dil. Nah ini cuma dalam ilmu hadis. Kita boleh mengkritik dan menguliti sampai orang itu sampai hidup-hidupnya. Ad hominem boleh mas di dalam ilmu hadis.
0: Gokil.
1: Karena mereka perlu benar-benar memverifikasi ini benar gak sih dari Rasulullah. Tapi begitu mereka ketemu dan bahas akhlak, mereka akhlaknya luar biasa banget. Oh, itu guru kita, itu orang hebat gitu kan. Tapi ketika mereka bahas hadis, itu aduh, kayak orang lain deh mas. Pokoknya kalau mas baca kritik hadis, aduh males banget aku. Kadang-kadang aku baca kritik hadis tuh, maksudku ya gimana sih dia bisa membedakan antara ini ilmu dengan ini orang gitu maksudnya. Yeah, yeah. Jadi ketika ini lagi bahas ilmu hadis, dikulitin sampai orang-orangnya. Dia pernah, contoh misalnya Imam Bukhari tuh pernah nolak hadis gara-gara apa mas? Ada orang, dia abis ngambil hadis dari dia, hadisnya bagus nih, dari segi kualitasnya bagus. Tiba-tiba pas dia pergi, dia ngeliat orangnya gini, ke kuda. Kudanya datang gak dikasih makan, dicoret mas. Orangnya tidak terpercaya. Hafalannya gak kuat.
0: Padahal bagus. Dia ngambilnya bagus sebenarnya.
1: Padahal hadisnya bagus, dia verifikasi ke yang lain juga ada jalur yang lain. Yeah. Ketika lihat orangnya gak terpercaya, gak jadi.
0: Gila segitu.
1: Jadi kalau kita meriwayatkan hadis mas, udah pasti tertolak semua nih mas.
0: Ya, iya betul. Jangan dah, jangan dengerin Pak Haji, dia mah ngelawak-ngelawak aja.
1: Iya benar, melawak gak bisa jadi periwayat hadis.
0: Nah itu dia.
1: Gak bisa.
0: Karena gak bisa dipercaya.
1: Bisa, tapi dalam hal lain. Yeah, artinya yeah. Itu tadi, artinya kualifikasi hadis itu tinggi sekali sih. Yeah. Makanya aku bilang jangan bahas itunya, kita ambil dari segi sikap kita terhadap hadis, itu aja tuh.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, baik gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

0: Hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Tala'al badru 'alaina min thaniyatin yadaha.
2: Ayo Lefatul Kiram, kalau kita masih fokus pada masalah perbedaan-perbedaan kita, maka jamin sampai kapanpun kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Ya, maka memang Islam itu, umat Islam itu memang tidak akan bisa lepas dari perbedaan. Sejak zaman Rasulullah, para sahabat pun terjadi perbedaan di antara mereka. Tetapi lihat bagaimana mereka kemudian melupakan permasalahan perbedaan pandangan mereka ketika itu untuk nomor sekian nanti belakangan. Yang penting sekarang bagaimana menegakkan Islam dan memenangkan Islam sebagai hakim, sebagai penguasa, sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Nah, itu fokus ke sana. Karena itu hal yang sebenarnya semua muslimin itu pasti sepakat. Ya. Kalau kita tanya muslim manapun, antum mau melaksanakan Islam, syariat Islam, kalau dia muslim yang masih dalam golongannya tidak masuk di dalam kalangan modernis atau sekuler, pasti mengatakan saya mau syariat Islam, pasti mau. Lah kenapa kita tidak memulai dari langkah itu? Menggerakkan diri kita untuk mendekati saudara-saudara kita yang mungkin berbeda di dalam masalah pengamalan, berbeda di dalam beberapa hal, mungkin masih terkena syubhat bid'ah dan sebagainya. Ya, tidak ada masalah, lupakan dulu masalah-masalah itu. Ayo kita bergerak bersama menegakkan syariat yang kita.

0: Mbah Tarjo kayak kok yum sakne tenan ya Kang.
1: Oh yo Jo. Lah saiki wis sepoi. Ini nganu lho Jo. Alhamdulillah. Saiki sregep nang masjid lho Jo.
0: Lho dudu kuwi maksudku Kang. Tapi anak-anak Mbah Tarjo kuwi lho.
1: Lho. Anak-anake ada ngopo ta Jo?
0: Anak-anake Mbah Tarjo kuwi wis rapati on gagas karo wong tuane. Padha ya wis sepuh lho Kang.
1: Hus. Tenan pura kowe iki Jo, aja ngomong sembarangan kowe ya.
0: Lah kowe iki dikandhane kok Kang. Anak-anak Mbah Tarjo kuwi ra gemati karo Mbah Tarjo. Oh, wong kaya mong dijarke ngono kuwi kok ora digagas kok.
1: Waduh, waduh, waduh. Ciloko tenan kuwi anak-anake.
0: Lah ciloko piye to, Kang?
1: Lah piye to, Jo? Apa kuwi ora kelingan pengajiane Ustadz Salim kae sing nerangake babakan berbakti kepada orang tua kae?
0: Oh, iya ya. Yo kelingan tapi kor sitik toh Kang.
1: Kowe jan kok Jo, wis ngene Jo. Tak omongi yo.
0: Aku paico dudu jan.
1: Lah Jo, Jo. Ngene, wis tak omongi yo, rungokno iki, rungokno. Ustadz Salim kae nerangake hadis sing intine bahwa celaka dan merugilah bagi orang yang mempunyai orang.

0: Kok aku sirah mudeng ya?
1: Tenan toh. Maksudnya ngene, Jo. Orang tua kita itu adalah ladang ibadah kita. Apalagi yang wis sepuh, Jo. Ya nawa itu yeah. Gemati ngopeni, ngurusi kebutuhane, ngewai urusane, nyenengke atine. Insya Allah bakal jadi modal awake dhewe sok ben dinggo mlebu

0: satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
1: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali,

0: Assalamualaikum Kang Bejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara pedok kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar bae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alam bawa rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
0: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah. Terima kasih loh Pak Kos sudah datang. Dan ternyata kemarin tuh gak sengaja ketemu di masjid sebelah studio sini. Gitu loh kok. Nah ini Pak Kos dari dulu yang terkenal di Masjid Al-Falah kok di sini gitu. Nah, memang sering kesini Pak Kos atau seperti apa?
2: Iya, karena istri saya kan asli Tamanan Tulungagung.
1: Nggih, masyaallah.
2: Dan saya mendengar ada masjid yang baru viral, maka akhirnya saya berkunjunglah ke Masjid Al-Fatah di Kepatihan. Akhirnya saya jatuh cinta ke masjid tersebut, ya mungkin 2 tahunan yang lalu lah ya. Akhirnya seringlah ke sini. Akhirnya ketemu Mas Agung.
1: Loh, kemarin katanya jadi pengurus takmir di sini gitu atau seperti apa?
2: Iya, jadi mulai tanggal 12 Februari saya diamanai sama pimpinan pusat Muhammadiyah untuk mendampingi Masjid Al-Fatah karena Masjid Al-Fatah dijadikan menjadi masjid percontohan nasional.
1: Masya Allah. Baik. Sebelum itu Pak Kos, saya ingin mencoba diskusi dulu barangkali juga yang belum tahu Pak Kos ini siapa. Kalau saya kan udah mengikuti Pak Kos sudah lama. Dulu Pak, sebelum ketika saya masih awal-awal belajar entrepreneur menjadi pebisnis, saya sudah sering mendengar Pak Kus sudah muncul di mana-mana. Alhamdulillah saya ada kesempatan waktu itu menginterview Pak Kus yang waktu itu masih 50-50 itu, masih juga sebagai entrepreneur dengan brand yang mulai dibentuk yaitu Ayam Sako, betul?
2: Betul.
1: Dan juga waktu itu mulai mengurus di Al-Falah. Nah, kalau sekarang seperti apa Pak Kus? Sebagai entrepreneur masih atau juga full sebagai seorang takmir atau seperti apa?
2: Full total sekarang menjadi apa? Marbot masjid.
1: Oh.
2: Kalau bahasa kerennya sekarang menjadi CEO masjid.
1: Oh. Begitu ya, Bagus.
2: Iya.
1: Terus yang dulu pengusaha apa? Brandnya di gimana
2: masih,
1: dulu?
2: Masih ya ada kurang lebih 23 cabang masih ada.
1: Artinya menjadi direksi aja atau seperti apa?
2: Komisaris. Ada bubur bakar Sulonatan. Dan ada juga itu Ayam Sako.
1: Berarti enggak usah kerja, uang mengalir terus Pak Kos ya.
2: Alhamdulillah.
1: Inilah enaknya ada sebuah konsep dari seorang YouTuber terkenal di Jakarta itu bahwasanya pensiun itu bukan pensiun dari Pak, tapi pensiun itu adalah pensiun untuk. Jadi Pak Kos ini pensiun dari entrepreneur menuju CEO takmir
2: masjid.
1: Betul gitu
2: iya.
1: Ya. Masya Allah, indah sekali.
2: Dan setelah saya mengalami berbagai pasang turut berbisnis, ada perusahaan yang terbaik di dunia itu adalah bisnis emas.
1: Bisnis emas.
2: Iya, masjid.
1: Gimana? Masjid itu kok dikaitkan dengan bisnis? Bisnis masjid, memang masjid itu bisnis atau seperti apa Pak Kos?
2: Ya, ini bukan seperti bagaimana perusahaan yang lain, tapi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, ya orang yang pada zaman Rasulullah, orang yang kaya raya, ya berkhidmatnya ke masjid. Maka masjid menjadi fundamental ideologi membangun bisnis.
1: Oh.
2: Itu. Maka kalau bisnisnya pengen abadi, bisnisnya pengen menjadi legasi, salah satunya ya harus berkhidmat ngurus masjid. Contohnya adalah zaman sahabat Abdurrahman bin Auf. Ini juga mungkin kayak Utsman bin Affan, kan ada Bank Utsman bin Affan juga.
1: Rekening Utsman bin Affan.
2: Kan sudah 1400 tahun tapi masih
1: betul.
2: Berjalan. Tapi coba kalau kita melihat bisnis hanya ngurus bisnis pure tanpa ada orientasi untuk berkhidmat, paling generasi kedua sudah habis.
1: Oke. Jadi kata kuncinya itu bisnis yang langgeng itu bisnis yang dinaungi oleh masjid, begitu?
2: Yes.
1: Oke.
2: Maka kenapa bisnis perusahaan terbaik adalah bisnis emas. Dan sekarang emas juga harganya melambung juga.
1: Bentar, saya masih agak kurang bisa memahami Pak Kos. Di bisnis yang kemudian dinaungi oleh masjid itu konsepnya seperti apa sih Pak Kos?
2: Jadi masjid menjadi pusat peradaban.
1: Oke.
2: Masjid menjadi tempat kita untuk pengabdian. Maka masjidlah menjadi fundamental ideologi dalam berbisnis. Sehingga ya saat ini kenapa saya bergeser, ya mungkin sudah waktu umur juga ya. Sehingga ya saatnya lah saya berkhidmat untuk ngurus agama Allah. Dan ternyata perjalanan sejak zaman Rasulullah, zaman Muhammad Al-Fatih zaman para wali sampai di Indonesia, Kiai Haji Ahmad Dahlan sama Kiai Haji Hasyim Asyari, semuanya membangunnya dimulai dari masjid. Nah, sehingga pada zaman Rasulullah, CEO-nya Rasulullah sendiri. Nah, CEO masjid yang memimpin Masjid Nabawi itu ya Rasulullah sendiri. Dan sehingga di situ mengasuh berbagai para sahabat yang punya talenta macam-macam. Ada yang pengusaha, berbisnis, dan hampir 9 sahabat Rasulullah semua adalah pengusaha.
1: Berarti gini Pak Kosya, izin saya agak menyimpulkan, kalau salah mohon dibetulkan. Jadi masjid itu sebagai tempat mendidik para kader-kader pengusaha.
2: Yes.
1: Atau masjid sebagai tempat induknya kepemilikan usaha.
2: Yes. Ya, mencetak kader.
1: Oh, mencetak kader ya.
2: Mencetak kader terutama. Oh, jadi para sahabat dan saya teman-teman di Al-Falah sendiri saat ini kayak Muhammad Alan Putra Irawan sekarang jadi entrepreneur. Salah satunya brandnya adalah Kopi Harapan Kopi. Dari ikut saya mungkin 5 tahunan yang lalu yang tadinya lulusan komunikasi UMS, berkhidmat ngurus masjid, sabar, media masjid. Saat ini Masya Allah, sehari omsetnya 5-7 juta.
1: Masya Allah.
2: Berarti masjid itu banyak memberikan keberkahan. Tapi kalau gantolannya ke masjid, karena rezeki juga dari Allah, itu yang saya maksud, bisnis mas. Maka para pengusaha, ayo segera merapat ke masjid. Berkhidmat, tunduk, taat, banyak berbagi, banyak memberi, Insya Allah akan diabadikan.
1: Masya Allah. Jadi intinya dekat-dekat dengan masjid.
2: Iya.
1: Pak Kus, dulu kan waktu itu kan jenengan di Al-Falah nggih.
2: Ya.
1: Sragen.
2: Iya.
1: Sragen betul ya.
2: Betul.
1: Al-Falah Sragen.
2: Iya.
1: Nah, itu kok sekarang di Tulungagung berarti bagaimana? Dua
2: Al-Falah dua. Masih tetap ketua takmir. Kalau di Al-Fatah Tulungagung ditunjuk menjadi direktur.
1: Oh, kok beda Pak Kus?
2: Beda, kalau takmir itu secara umum adalah ya memimpin masjid. Tapi kalau Al-Falah itu saya mengangkat seorang direktur. Beda ya. Takmir itu yang ada SK-nya, mungkin dari bupati atau dari organisasi apa itu takmir di sun. Tapi kan kebanyakan masjid itu tidak ada yang mengoperasionalkan, mengopret. Maka saya membentuk BEM, Badan Eksekutif Masjid. Nah, saya di sini diamanai BEM-nya. Kalau takmir tidak digaji, kalau BEM digaji.
1: Oh gitu. Siap. Mungkin kalau di kalau takmir itu ibaratnya komisaris.
2: Yes, gitu ya. Komisaris.
1: Kalau BEM tadi badan eksekusi.
2: Iya, pelaksana harian.
1: Direktur.
2: Iya.
1: Manager begitu.
2: Iya. Alhamdulillah saya di amanai karena pengalaman ngelola Masjid Al-Falah dan membina beberapa masjid yang tumbuh, maka diamanai supaya Masjid Al-Fatah ini menjadi inspirasi, menjadi contoh, menjadi masjid unggulan untuk menjadi pusat pembelajaran.
1: Masya Allah. Sebelum ke Al-Fatah, Pak Go, saya ingin mencoba penasaran nih tentang Al-Falahnya, Al-Falah Sragen. Jadi kalau dulu Pak Kus masuk, sekarang itu perbedaannya apa Pak? Before afternya apa Pak?
2: Contoh, waktu saya sebelum masuk, sholat subuhnya rata-rata 7 orang, paling banter paling 20-25.
1: Itu kan masjid
2: pinggir
1: masjid agung kan?
2: Iya.
1: Masa 7 orang Pak Kus?
2: Iya, karena kan mungkin tidak ramah, ya bukanya menjelang azan, masjidnya malam gelap, tidak memberikan akses.
1: Surem gitu ya?
2: Iya. Gimana orang mau ke masjid? Maka saya mencoba Masjid Al-Falah 2016, buka 24 jam ramah musafir. Itu kita siarkan, lampunya terang, ada security-nya, parkirnya ditata. Jadi orang yang mau tobat tengah malam pun bisa ketemu Allah. Jadi kalau masjid malam, ya ini mungkin masjid yang pinggir jalan atau apa ya, yang buka 24 jam, tidak harus semua masjid ya. Sehingga ketika saya buka itu dapat respon positif. Bahkan siapa yang tidak bisa nginap di hotel dan gak punya uang untuk nginap, silahkan lapor security tinggal di Masjid Al-Falah.
1: Oh, Insya Allah, nah, Difasilitasi,
2: ada kasur, ada fasilitas itu. Bahkan kalau selain hari Senin Kamis ada sarapan pagi. Gitu.
1: Tapi tadi ada juga, ada yang mau tobat tengah malam, berarti memang ada ya Pak, yang tengah malam itu tobat, pengen
2: bisa.
1: Tiba-tiba hatinya terketuk, pengen ke masjid.
2: Betul, kan orang mungkin panik, sama istrinya mungkin gak rukun, keluarganya gak harmonis. Bisa jadi tengah malam, daripada nanti cari hiburan yang lain, masjid buka. Nah, bisa, masjid masih buka, ada yang jaga, lampunya terang. Ah, udahlah dari tempat, cari tempat yang tidak pas, lebih baik ke masjid.
1: Iya. Disiapkan tempat tidur gratis,
2: gratis
1: juga.
2: Bahkan ada yang sangat luar biasa, sudah ada 4 tahun enggak pulang-pulang.
1: 4 tahun.
2: Iya, di Alpas sekarang bisa ditemui, sekarang parkir ya, jaga parkir.
1: Oh, dari awal-awal datang malam-malam bagus atau
2: iya,
1: gimana?
2: Iya, karena mungkin keluarganya kurang harmonis, keluarganya kurang bisa menerima masjid mengasuh bapak tersebut. Bahkan ketika sakit pun yang nyuapin di IGD Takmir Alfalah.
1: Yang tadi
2: bapak 4 tahun ini.
1: 4 tahun itu iya. Sekarang sakit.
2: Kalau pas sakit,
1: bapak sakit.
2: 2 kali masuk rumah sakit.
1: Itu berarti sepuh, Pak.
2: Sepuh, 70-an tahun.
1: Ya Allah. Kayak jadi tempat bernaung gitu.
2: Iya, ada yang depresi, panik ya, nyalon anggota dewan enggak jadi, udah iya ada kisah nyata.
1: Iya.
2: Bingung masjid mana yang bisa mengasuh, kita terima. 1 bulan diasuh sama Pak Heri, security. Masya Allah, sembuh. Sekarang udah kerja di Bali. Coba kalau masjid bisa hadir segitu, kayak gitu, semua problematika itu selesai di masjid. Kelaparan kita selesaikan.
1: Kelaparan juga?
2: Iya.
1: Ada program yang
2: makan-makan.
1: Setiap apa itu bagus kalau makan-makan?
2: Kalau sarapan pagi apa snack itu setiap hari kecuali di Senin Kamis puasa. Nanti hari Jumat makan bersama. Hari Senin Kamis buka puasa. Jadi masjid mustahil lapar.
1: Insyaallah.
2: Gitu.
1: Kan kayak kalau seperti itu kan butuh operasional yang besar. Ibarat kalau kita yang mengibaratkan perusahaan ya, bagus. Kalau sumber dananya dari masjid itu dari
2: mana, Pak? Nah, ketika ngurus masjid itu jangan pakai logika.
1: Oke.
2: Pakai keimanan. Kalau kita pakai logika duitnya dari mana, pasti kita nggak mau melangkah. Tapi kalau kita yakin ini adalah rumah Allah, nanti Allah akan menggerakkan orang-orang baik untuk membantu masjid kita.
1: Oh, begitu ya, Pak.
2: Ya, ini pengalaman dari Alfalah kan, dari infak dulu 6 jutaan ya. Ramadan ini targetnya 1 miliar.
1: Masya Allah.
2: Artinya kan ketika ditata dengan baik, dilayani dengan baik, ya banyak orang baik yang peduli. Banyak orang baik, banyak orang dermawan, banyak. Tapi butuh masjid transparan. Butuh masjid dikelola profesional.
1: Berarti berbeda ya dengan bisnis, Pak Gus ya. Kalau bisnis kan kita harus
2: hitung-hitungan.
1: Ya, kalau masjid enggak boleh hitung-hitungan.
2: Enggak. Okay. Habiskan saja.
1: Iya.
2: Ibaratnya kalau saya memberikan apa ya, gambaran itu, ada tandon, ada air. Ini kalau kerannya enggak dibuka, ini airnya kan enggak keluar-keluar. Jadi Allah juga akan mau menambahkan infak lagi, enggak jadi yang kemarin aja enggak dibuka-buka, enggak dibuka.
1: Maka
2: dibuka terus, dialirkan terus, nanti juga banyak orang baik yang akan mengisi tandon air tersebut.
1: Pernah enggak, Pak Gus, ternyata kita udah bikin program, udah bikin mungkin makan-makan, ternyata uangnya enggak ada.
2: Kurang adanya.
1: Kurang itu
2: contoh
1: pernah,
2: 2016 saya memulai buka puasa 500 porsi.
1: Oke.
2: Okay. Nah, saya belajar dari Masjid Jogokaryan. Kan dananya enggak ada. Ya saya bikin video singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Kusnadi Ikhwani diamanai jadi Takmir Alfalah di tahun 2016 ini. Alhamdulillah di Ramadan ini Alfalah pertama kali mengadakan kegiatan buka puasa, disiapkan 500 porsi. Ya, gitu aja. Share ke Facebook, ke teman-teman WA gitu ya. Sehari kan butuh dana waktu itu satu porsinya 10.000, berarti kan 5 juta. Satu bulan kan 150. Sedangkan infaknya berapa? 6 juta.
1: Kau berani. Kau berani, masalah itu kurangnya bukan kurang lagi.
2: Iya.
1: Banyak gitu loh.
2: Iya.
1: Berapa persennya 6 juta dari 150 juta?
2: Ya, kurang 144.
1: Ya, betul. Terus bagaimana?
2: Oke, jalan. Saya cari vendor catering pakai Biro Walidain. Itu Ustaz Rosid kepala sekolahnya.
1: Biro Walidain itu bagaimana?
2: SD. SD tapi punya catering.
1: Oke.
2: Siswanya kan 1000-an lebih. Jadi kalau siang ngasih makan. Taat izin. Ini Alfalah memulai buka puasa. Tapi kan belum punya duit. Nah, ini Birul kan sudah pengalaman catering. Gimana kalau makannya disiapkan sama SD Birul? Dan mohon maaf dan mohon izin, dana kan belum ada, Taat. Tapi insya Allah nanti terus kami akan menyampaikan kepada publik, kepada jamaah gitu. Jalan. Rame, 300 orang setiap sore hadir. Tadinya gak ada buka puasa, paling ada orang yang bawa nasi bungkus. Jalan, kurang 3 hari, catering nakeh, kurang 35 juta.
1: Terus-terus gimana?
2: Ya saya umumkan. Kan saya terbuka kepada jamaah. Kami sampaikan kepada seluruh jamaah, alhamdulillah, buka puasa selama Ramadan tahun 2016 ini sukses dan lancar. Terima kasih atas waktunya yang sudah ikut memakmurkan Masjid Raya Al-Falah. Akhirnya jamaahnya semakin banyak, subuhnya semakin banyak, Ramadan semakin meriah. Namun kami informasikan, menurut catatan dari bendahara masjid, saat ini Ramadan kurang 3 hari lagi. Ternyata catering kurang 35 juta. Kami menginformasikan, mengajak para agnia muksinin yang hadir di sholat Jumat ini, sholat Isya ini, saya ulang-ulang gitu. Kami menunggu kedermawanan Bapak untuk terlibat. Momen Ramadan sebentar lagi, pahala dilipat gandakan juga tinggal sebentar lagi. Kapan lagi kita akan berbuat kebaikan kalau tidak sekarang?
1: Masya Allah.
2: Hari Jumat, Jumatan, terus mungkin waktu itu Senin kalau gak Ahad ya, Pak Dr. Jumadi, dari Kediri.
1: Dari Kediri?
2: Iya.
1: Kesana.
2: Teranu safar, dengarkan pengumuman waktu sholat Jumat. Terus jam 4 sore menjelang asar, Pak Kus ada tamu dari mana? Dari Kediri. Izin Bapak, tadi ada pengumuman dana untuk buka puasa kurang 35. Iya Bapak. Izin ya, nih Basuk baru bisa minta membantu 20 juta.
1: Masya Allah, kurang sedikit.
2: Kurang sedikit.
1: Tapi masih kurang.
2: Iya, malam saya omongkan lagi. Orang Sambirjo tinggal di Tangerang, ibu-ibu pulang. Pakai mobil Panther yang MUX ya. Itu ngasih.
1: Masih ingat ya dengan
2: dia. Masih, kan ketemu saya di Satpam.
1: Ya malah itu sudah 2016 lalu kan.
2: Iya, kan pengalaman.
1: Iya, ya, membekas banget itu maksudnya.
2: Akhirnya ibu tersebut ngasih 17 juta.
1: Ya Allah. Lebih berarti ya.
2: Ya lebih, lebih surplus 2 juta.
1: Ya, ya, ya.
2: Selesai kan?
1: Ya Allah, ya.
2: Jadi
1: ya,
2: yang terpenting kas masjid itu bukan jangan disimpan, kas masjid jangan ditabung, tapi kas masjid habiskan untuk kemakmuran jamaah,
1: buat program,
2: buat
1: aja.
2: Buat program gitu aja. Jadi kas masjid mana? Di kantong-kantong jamaah. Jangan khawatir, jangan takut. Umat Islam yang dermawan itu luar biasa. Tapi berikan yang terbaik, laporkan yang terbaik, transparan dan sebagainya. Pasti Allah akan menggerakkan. Mungkin tujuannya untuk kebaikan.
1: Betul, betul.
2: Kemarin sama ini ya, cerita lagi.
1: Ada lagi. Menarik.
2: Di Ramadan tahun lalu.
1: Oke.
2: Saya bersama Pak Sigit Pamungkas Bupati, sama Pak Sekda, Pak Hargianto. Bapak, izin, ini pemerintah Kabupaten Sakin, gimana kalau Ramadan kurang 2 hari ini berkumpul muhasabah penutupan Ramadan di Masjid Raya Al-Falah. Bupati menggerakkan ya kepala apa di Sragen, pemerintahan daerah undang. Menurut laporan yang hadir 1.800. Saya harus menyiapkan nasi kebuli dan lauknya adalah kambing.
1: Mewah berarti.
2: Mewah ya. Untuk penutupan kan merayakan kemenangan selama Ramadan harus bahagia harus menyambut ini. Pokoknya kebuli pakai itu apa? Tampah ya.
1: Nampan.
2: Satu nampan dimakan oleh
1: 4-5. Ya, di atasnya ada kambing. Puasa-puasa ngomongin makanan ngiler nih gitu.
2: Kami pasang apa video yang besar, sambutan bupati, sholat tarawih, sholat isya, makan bersama, sebelum makan bersama muhasabah. Merenungi bahwa Ramadan ini terakhir kali kita bersyukur dan ini kita dipertemukan mudah-mudahan amal kita, Pak Dodo Sartono yang memimpin.
1: Pak Terjenengan kan itu?
2: Iya.
1: Yang di Sako kan, Pak Dodo Sartono.
2: Ya, saya masih ingat. Iya. Beliau pinter lah memimpin doa dan buka sapa. Selesai, makanan keluar, wes makan lahap semua. Selesai makan, kami informasikan kepada seluruh jamaah, terima kasih atas waktunya, kehadirannya yang telah ikut memakmurkan masjid dan makan bersama di muhasabah ini. Namun itu yang dimakan itu belum dibayar.
1: Saya bawa-bawanya gak enak ini tadi. Ternyata disuruh bayarin.
2: Ya kan menyampaikan.
1: Saya bawa-bawanya udah gak enak.
2: Dan total tagihannya adalah 18 juta.
1: Enggak banyak lah.
2: Yang
1: 2006 35. Ini enggak banyak. Dan akhirnya lunas juga.
2: Saat itu Pak Sigit Pamungkas,
1: oh, yang bupati.
2: Nah, bupati langsung nggak enak
1: ya, kan? Sungkan lah Pak Bupati.
2: Langsung ngasih 1,000 US dollar.
1: Masya Allah, lebih berarti itu.
2: Ya.
1: 1,000 US dollar kan berarti
2: ya 18-an juta. Oh, iya, tapi iya, akhirnya dipotong cuma suruh bayar 13-an juta sama yang bikin
1: catering itu. Siap-siap.
2: Surplus.
1: Ya, ya, ya.
2: Jadi nggak ada kekhawatiran uangnya kurang. Nah, kurang yakin aja itu yang yang khawatir dannya kurang itu kan belum banyak praktek.
1: Iya, gitu. Iya, iya. Mungkin masih pakai logika tadi.
2: Iya.
1: Iya, iya, iya.
2: Bahwa kalau ngurus masjid pakai logika enggak nyampe.
1: Enggak jadi ya.
2: Enggak jadi.
1: Saya aja ngedengerin enggak nyampe kok.
2: Iya. Maka harus praktek, hadir, rasakan.
1: Masya Allah. Pak Gus, saya penasaran banget. Ini pengen tanya sama Pak Gus.
2: Iya.
1: Pak Gus kan dulu menjadi pengusaha. Aha. Ibaratnya kan, mohon maaf, hidupnya udah enak. Ibaratnya sudah waktu itu sudah puluhan atau mungkin lebih banyak banget cabangnya. Banyak banget cabangnya, uangnya udah banyak, hidup udah enak, berkemakmuran. Kalau ibaratnya kita sebagai orang umum ingin pensiun, kan pensiun kan yang agak nyantai-nyantai, agak rileks. Tapi Pak Gus ini menurut saya kok pensiunnya kok cari perkara gitu menurut saya. Dari sudut pandang saya kok cari perkara, ngelola ngelola masjid yang uangnya enggak ada, jamaahnya dikit, kemudian diramaikan.
2: Tamirnya konflik.
1: Tamirnya. Oh iya, belum kalau tamirnya konflik.
2: Iya.
1: Maksudnya itu yang menjadi apa ya? Motivasi paling kuatnya Pak Gus itu apa sih sebenarnya Pak Gus?
2: Ustaz Dodo itu pesan, Rasulullah itu sudah tidak ngurus bisnis itu umur 40 tahun.
1: Oke.
2: Sedangkan saya waktu itu di ketua takmir itu 45 kalau enggak 46 itu.
1: Oh.
2: Ustaz Dodo menasihati saya, udah waktunya pensiun, ngurusi umat. Udah waktunya ngurusi masjid, udah waktunya menolong agama Allah. Akhirnya saya kan ya juga berpikir ya, nanti gimana masa depan saya?
1: Langit.
2: Kan saya dapat gaji dari direktur utama.
1: Ustaz
2: Dodo menguatkan, udah enggak usah khawatir.
1: Oke.
2: Okay. Ngurus agama Allah nanti akan ditolong Allah. Yakin saja, nanti kalau seandainya ada kekurangan di keluarga, saya akan bantu.
1: Oh, insyaallah.
2: Dah. Direkturnya nanti saya. Pak Dodo kan partner bisnis, gantian. Saya sudah 7 tahun jadi direktur utama. Dan Allah takdirkan, izinkan dua-duanya visinya sama, ngurus agama Allah. Akhirnya kan satu frekuensi.
1: Iya, iya, iya, iya.
2: Dah, kamu ngurus umat, berkhidmat, dah. Masalah ekonomi enggak usah dipikirkan lah gitu. Dan akhirnya saya fokus itu walaupun banyak tantangan terutama keluarga, masa depan anak bagaimana, ekonomi bagaimana. Ada kekhawatiran kan, jadi marbot kan enggak dapat gaji.
1: Iya, tadi kan katanya takmir enggak dapat gaji.
2: Makanya saya belajar. Saya kan enggak tahu ngurus masjid itu seperti apa. Wong saya itu entrepreneur. Kok suruh ngurus masjid? Akhirnya ke Joko Karyan, saya belajar sama almarhum Kiai Jazir.
1: Semoga Allahumma irham.
2: Mudah-mudahan apa yang saya lakukan pahalanya mengalir gitu ya. 2016 saya belajar dan saya totalitas. Dari situ Allah perjalankan, saya nulis buku 2 tahun kemudian. Akhirnya dari nulis buku banyak berkahnya, saya keliling Indonesia. Jadi Allah memberikan jalan. Jadi wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dicukupi. Jadi yang penting itu cukup, bukan banyaknya gitu. Dan saya sudah merasakan hal itu.
1: Dan kalau dihitung sampai sekarang, Pak Gus mulai totalitas di masjid, berarti berapa tahun Pak Gus?
2: 2016 sampai sekarang berarti 10 tahun.
1: Masya Allah. Dan kenyataannya juga cukup, juga lapang begitu ya.
2: Betul.
1: Keluarga juga enak begitu
2: yang
1: ya.
2: Yang penting kan lapang dan cukup.
1: Insya Allah. Nah ini, saya ingin mencoba memahami lagi satu hal. Kadang-kadang kan kita seorang entrepreneur, itu kan apa ya, perbedaan rasa jenengan Pak Gus, yang jenengan rasakan ketika sudah totalitas ini. Aku juga penasaran, nanti saya belum 40 nanti seperti apa gitu.
2: Kurang berapa nih?
1: Saya masih 30, mau 37.
2: Wow, 3 tahun ya, saya tunggu ya.
1: Tapi kalau startnya seperti 45 kan masih, ya kan 45.
2: Lebih cepat lebih baik.
1: Saya ngikutin jenengan aja lah. Minimal. Rasanya bagaimana Pak Gus? Rasanya itu kalau urusan hati seperti apa? Maksudnya apakah lebih enak atau seperti apa Pak Gus yang jenengan rasakan?
2: Kalau ngurusin bisnis yang jelas logika yang dipakai. Pasti ketika omset turun mengalami panikan.
1: Ya betul.
2: ketika bingung besok mau gaji karyawan, ketika besok THR, ketika permasalahan perusahaan mengalami turbulensi, itu pasti panik luar biasa. Tapi ketika sudah menyerahkan diri pasrah ke agama Allah, ngurus agama Allah, hal itu tenang semuanya. Udah memang ini mungkin bangkrut, ya sudah. Udah mungkin waktunya harus...
0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: Satisfactorumba. RDSFM.
1: Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti dialog spesial di 101,4 RDSFM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali pendengar ya. Di kesempatan kali ini ya, pagi menjelang siang, kita masih dapat bersama-sama pendengar menyimak RDS dalam program Dialog Spesial pendengar di edisi hari Rabu ini, hari yang ke-6 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah ya, di tanggal 19 Agustus 2026 Masehi. Gimana pendengar kabarnya di kesempatan kali ini? Semoga kabar baik untuk Anda semuanya. Dan kali ini kita bersama dengan narasumber kita pendengar ya, yang sudah hadir di ruang studio RDS FM, yang akan menemani kita hingga 1 jam kurang lebihnya ya ke depan, membahas tentang seputar umroh ya. Tak lain dan tak bukan ada Namira Travel Solo yang sudah hadir di depan kita di ruang studio RDS FM, narasumber dari Namira. Kita akan sapa terlebih dahulu ada Mbak Oriza Devanti sebagai adminnya dari Namira Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Oriza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik Mbak ya?
1: Alhamdulillah. Pak Ridwan juga baik?
0: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Dan di kesempatan kali ini kita akan update lagi Mbak ya, Mbak Riza ya.
1: Iya, insya Allah.
0: Lagi seputar paket umroh yang masih tersedia ataupun yang diberikan oleh Namira Travel dari tahun ini ya Mbak ya, tahun ini sampai...
1: Iya, sudah tersedia sampai Syawal tahun
0: sampai
1: depan.
0: Sampai Syawal ya.
1: Iya,
0: sampai...
1: jadi di bulan Maret kalau nggak salah ya.
0: Iya, berarti 2026 sampai 2027 awal ya. Mm-hmm. Dan sebelum nanti kita ke tema pembahasan kita, seperti biasanya Mbak ya, tak kenal maka tak sayang. Walaupun sudah berkali-kali kenalan, tapi mungkin juga ada pendengar yang terlewatkan dan juga bertanya apa sih Namira daripada keliru ya, takutnya nanti malah dikira saya mau ke Semarang minta jasanya Namira gitu ya,
1: travel antar kota ya, dikira
0: gitu ya. Nanti akan dikenakan sama Mbak Orja Devati untuk Anda semuanya. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya ya tentang materi kita atau pembahasan kita di kesempatan pagi kali ini, Anda dapat bergabung di telepon 081226170777. Bersamaan kita hingga nanti pukul 11 kurang lebihnya ya, pendengar ya. Jadi nanti bisa disimak dan tetap stay tune di 101,4. Silakan Mbak Oriza untuk diperkenalkan terlebih dahulu Namira Travel Cabang Solo ini. Tafadhal.
1: Baik, jazakumullah khairan kasiro. Terima kasih atas kesempatan di pagi hari yang agak mendung ini ya.
0: Mendung ya.
1: Ya, agak beda beberapa hari terakhir
0: hari
1: ini.
0: Ya.
1: Mendung. Tapi udah dapat hujan belum sih, Pak?
0: Belum.
1: Ya, kadarullah. Ya, semoga segera dapat turun hujan.
0: Amin.
1: Diturunkan rahmat dari Allah.
0: Amin.
1: Dan apa kabar pendengar RDS dimanapun Anda berada? Semoga dalam kondisi yang baik dan wabil khusus baik kondisi keimanannya gitu ya. Karena kita semua hambanya Allah yang menjalani hari demi hari, dan harapan kita semakin hari semakin baik dari sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, perkenalkan kembali, saya Oriza dari Namira Travel Cabang Solo. Ini kami adalah Biro Travel Haji dan Umroh. Jadi nama perusahaannya adalah PT Namira. Head office-nya sih di Depok, Jawa Barat ya, dan kita di sini sebagai perwakilan atau cabang di Surakarta atau di Solo. Untuk kantornya sendiri bertempat di Jalan Bone Barat 3 nomor 19 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Tidak begitu jauh dari studio RDS ya. Kalau yang sudah tahu tempatnya RDS. Dan mungkin ada yang kesulitan, bisa cari di Google Map. Ketik aja kata kuncinya yaitu Namira Travel Cabang Solo. Nanti akan muncul di situ. Titik persisnya lokasi kita ada di mana. Dan untuk PT Namira sendiri, ini alhamdulillah kita sudah mengantongi izin resmi, baik izin untuk umroh maupun izin haji, dan alhamdulillah juga kita sudah mendapat akreditasi A. Dan kita juga tergabung di asosiasi travel-travel umroh. Itu namanya ada himpunan para travel umroh gitu ya. Jadi silakan kalau mau dicari tentang mungkin track recordnya bisa, kita ada websitenya, yang websitenya itu kita sudah lengkap juga tersedia, ada paket umroh apa saja yang sudah kita buat dan jadwalnya berangkat kapan, kemudian nanti tersedianya kuota berapa, yang masih berapa, itu semuanya bisa diakses oleh umum, oleh para calon jemaah melalui website. Kalau yang miliknya cabang, kita ada di solo.namira.travel. Nah, itu bisa dibuka di situ. Dan kami hadir tentunya untuk memfasilitasi para calon jemaah haji dan umroh untuk bisa mempersiapkan dan juga menjalani perjalanan ibadah haji dan umrohnya dengan slogan kami ya, sesuai slogan kami gitu ya, ibadah mudah sesuai syariah begitu.
0: Iya, itu perkenalan singkat ya.
1: Iya.
0: Dari Namira Travel, untuk lebih jelasnya nanti bisa dikunjungi dari sosial medianya, kemudian websitenya, kemudian apa lagi Mbak yang dikunjungi?
1: Kantornya.
0: Ya, ini ngomong-ngomong seputar umroh terlebih dahulu nih Mbak, tentunya kalau kita mau umroh itu harus ada persiapan-persiapan seperti itu ya.
1: Betul.
0: Kemudian apabila ketika seseorang itu sudah memiliki sebuah niat untuk ibadah umroh, kalau menurut Mbak Oriza sendiri ya, apa sih ya Mbak sebenarnya yang harus dipersiapkan pertama kalinya?
1: Pertama kalinya? Iman ya. Bahwa sebenarnya pengen berangkat umroh itu karena apa sih gitu ya? Apakah sudah karena Allah? Dan juga apakah sudah mengetahui beberapa keutamaan-keutamaannya dari umroh itu sendiri gitu. Jadi akan sangat disayangkan apabila berangkat hanya karena, kalau istilah zaman sekarang, FOMO ya.
0: FOMO.
1: Ini teman-temanku banyak yang umroh nih, masa aku belum? Gitu ya. Kan ya sangat disayangkan sekali itu. Yang pertama itu, jadi niatnya diluruskan dulu.
0: Jadi harus diluruskan terlebih dahulu.
1: Betul.
0: Untuk niatnya ya.
1: Niatnya lillah gitu ya. Karena ingin beribadah gitu. Ini diniatkan sebagai ibadah karena yang pertama akan mengorbankan banyak hal tentunya ya. Yang pertama mungkin uang atau dana, kemudian waktu, karena nggak bisa ya, mungkin kalau sultan banget sih sehari berangkat pulang gitu ya. Tapi kan nggak ya, biasanya ya regulernya sih 9 hari. Jadi dalam 9 hari itu kita

0: dibutuhkan dan tentunya oleh biro travel mana yang terpercaya seperti itu.
1: Ya, jadi yang pertama tadi luruskan niat terlebih dahulu, kemudian tentunya harus ada sesuatu hal yang dipersiapkan dari pekerjaan yang ditinggal mungkin ya, kemudian keluarga yang mungkin akan ditinggal selama 10 hari Mbak ya, biasanya ya.
0: Biasanya 9 hari.
1: 9
0: sih.
1: Sampai 10 hari ya. Itu kemudian ada juga persiapan fisik. Lah, ini persiapan fisik ini seperti apa aja nih Mbak yang perlu disiapkan? Apakah juga harus latihan apa-apa gitu? Apa mungkin ada
0: enggak
1: tipsnya
0: sih,
1: Mbak?
0: Latihan jalan sih minimalnya sih, latihan jalan jadi supaya ketika di sana tidak kaget gitu. Ya paling nggak dimulai dari beberapa waktu sebelum berangkat gitu, latihan jalan gitu, minimal seperti itu.
1: Iya, karena di sana juga lebih banyak untuk berjalan, Mbak ya.
0: Iya, kalau di sini mungkin ke warung aja naik motor bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau di sana kan nggak bisa gitu.
1: Iya, kemudian dari segi perlengkapan nih, Mbak ya. Perlengkapan yang perlu disiapkan sih apa aja sih, Mbak ya, dari calon jamaah sebelum berangkat ini?
0: Oke, kalau perlengkapan kalau di Namira sih ya, jamaah sudah mendapatkan satu set perlengkapan. Perlengkapan ini ada yang full set sudah dengan koper, ada juga yang perlengkapan non koper. Jadi kalau sudah dapat perlengkapannya sih sudah semua, cuman yang membedakan ada yang sudah dapat koper dan ada yang belum dapat koper. Yang non koper ini kami buat untuk memfasilitasi barangkali ada jamaah yang sudah punya koper sebelumnya, baik dari memang sudah punya atau sudah pernah berangkat umroh, kan biasanya sudah dapat koper juga itu. Nah itu bisa dipakai kembali dan nanti dari Namira menyediakan koper-koper jadi supaya seragam kopernya. Selain koper, untuk jamaah laki-laki nanti juga dapat seragam berupa koko kurta dengan warna yang sama, kemudian satu set kain ihram dan juga sabuk ihram. Terus yang akhwat nanti ada seragam yaitu satu set gamis dan hijab syar'i. Kemudian selain itu, baik laki-laki maupun perempuan nanti juga dapat bantal leher. Terus ada tas ransel yang bisa dipakai untuk ke masjid gitu ya, bolak-balik ke masjid. Jadi kebutuhannya bisa dimasukkan di tas ransel itu tadi. Terus selain itu ada juga tumbler, nanti bisa diisi zam-zam untuk selama di masjid. Terus juga ada satu paket buku doa. Itu yang sudah diberikan oleh pihak travel. Kemudian yang lain-lainnya tentu keperluan pribadi, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Terus mungkin ada yang perlu catatan khusus ya, yang memang untuk jamaah umroh, yaitu colokan listrik, Mbak. Jadi kan agak berbeda dengan di Indonesia yang colokannya dua ya, kakinya
1: di
0: dua ya. Kalau di sana tiga, jadi bawa semacam konverter colokan gitu. Jadi di sana mau ngecas HP atau mau apa gitu bisa dimudahkan.
1: Ya,
0: gitu.
1: Jadi kalau keperluan umroh insya Allah sudah di barang keperluan umroh itu sudah disediakan dari Namira ya Mbak ya.
0: Iya, dan kami
1: jadi,
0: edukasi juga item apa saja yang perlu dibawa.
1: Nah, itu tadi sudah di persiapkan. Kalau mungkin jamaah yang pemula ataupun baru saja
0: berangkat
1: umroh ya, itu terkadang membawa barang-barang yang berlebihan atau terlalu berlebihan. Sebenarnya apa aja sih Mbak yang ini perlu dibawa, ini nggak perlu, misalkan bawa gunting apa-apa itu kan kayaknya nggak boleh ya Mbak ya kalau di sana ya. Kalau di penerbangan
0: gunting
1: itu.
0: Gunting kecil itu boleh sih,
1: boleh ya?
0: Tapi ditaruhnya di koper yang dibawa ke bagasi, jadi tidak boleh dibawa naik ke atas kabin gitu. Jadi nanti saat manasik memang akan juga disosialisasikan ke para calon jamaah, benda-benda apa saja yang bisa ditaruh di kabin, mana yang nggak boleh di kabin, seperti itu. Power bank boleh misalkan, power bank boleh tapi harus ke kabin, nggak boleh masuk bagasi. Itu. Terus juga ada maksimalnya itu 20.000 mAh kapasitasnya, di luar itu nggak boleh. Jadi supaya perjalanannya nanti lancar, kan nanti juga ribet ya, misalkan ada satu jamaah

0: yang melanggar itu terus nanti tertahan jadi bikin jadi lama gitu ya. Kita kita tidak ingin seperti itu juga. Jadi jangan khawatir, dari Namira pun nanti akan ada sosialisasi bagi para calon jamaah gitu.
1: Iya, iya. Seperti itu pendengar ya. Jadi diusahakan barangnya juga, atau mungkin nanti bisa sebelum berangkat bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dari Anda kebingungan, Mbak. Saya mau bawa apa namanya pakaian satu toko itu. Itu kan berlebihan. Misalkan berapa sih Mbak kalau apa namanya standarnya bagi pakaian, terus kemudian barang apa saja yang boleh dibawa? Kemudian
0: iya, tapi soal pakaian itu kan ada kayak preferensi sendiri-sendiri ya Pak ya. Jadi ada yang pengen sekali pakai terus udah gitu. Misalkan di sana nggak pengen nyuci ya Mbak, jadi pokoknya ini aku bawa segini buat dipakai selama di sana gitu. Terus ada juga yang nggak apa-apa Mbak, saya pengen nyuci aja gitu. Jadi bisa bawa pakaian dengan jumlah lebih sedikit, nanti di sana mau nyuci sendiri juga bisa, atau mau di laundry juga di sana juga ada tersedia. Dan biasanya di sana laundrynya itu sehari jadi, cuman harganya memang ada. Iya, perlu budget untuk laundry, budget lebih untuk laundry. Kalau mau nyuci sendiri juga bisa di hotel gitu.
1: Iya, kalau ngomongin barang yang dibawa ini tadi, ada batas maksimalnya nggak sih Mbak kalau dari Namira sendiri?
0: Yang membatasi itu kuota kabin pesawat sih Mbak. Jadi tiap-tiap maskapai kan ada kebijakannya sendiri-sendiri terkait batas atau kuota bawaan masing-masing orang, masing-masing penumpang gitu ya. Kalau lebih mungkin masih bisa, tapi akan ada charge-nya tersendiri gitu. Jadi kan emang-emang daripada bayar kelebihan bagasi, mari dikelola saja bawaannya gitu kan. Belum lagi biasanya kalau berangkat dengan pulang itu lebih berat pada saat pulangnya. Karena oleh-oleh kan. Karena akan ada tambahan kuota oleh-oleh gitu ya. Kalau nah ini tergantung maskapai yang diambil oleh biro umroh itu sendiri ya. Terus juga perlu dipertimbangkan, bagi yang di Solo ini bisa jadi ambil penerbangan domestik juga. Jadi dari Solo Jakarta pesawat dulu, terus nanti di sana nunggu kumpul jamaah baru berangkat ke Saudi bersama-sama dengan satu rombongan. Nah ini ada perbedaan kuota bagasi domestik dengan internasional. Domestik biasanya lebih sedikit ini. Kalau domestik misalkan ambil Garuda atau Batik gitu ya, itu biasanya kuotanya 20 kg per orang. Nah kalau internasional memang lebih besar. Jadi misalkan Saudi ini 2x23. Jadi maksimal 2 koper, masing-masingnya itu 23 kg. Itu kan banyak ya. Mungkin penerbangan internasionalnya aman nih. Nah sampai Jakarta mau ke Solo, loh kelebihannya banyak gitu ya. Nah itu kalau dari Namira kita memfasilitasi sih bisa dikirim dengan ekspedisi, kita bantu kirimkan
1: Jadi pokoknya masalah barang kelebihan ataupun kekurangan nanti bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dari Namira. Dan mungkin apabila membutuhkan solusi dari apa namanya barang yang lebih tadi, bisa dikonsultasikan juga ya Mbak ya.
0: Iya, insya Allah bisa.
1: Ekspedisi ataupun solusi yang lain nanti bisa ditentukan pas apa namanya Anda mau berangkat ya. Kemudian satu lagi Mbak, sebelum nanti kita jeda terlebih dahulu, ini bagi calon jamaah yang akan berangkat dengan orang tua atau keluarga yang sudah lanjut usia, ini apa saja nih Mbak yang harus diperhatikan sejak awal ini?
0: Baik, yang pertama dari sisi kesehatan ya, seberapa memungkinkan beliau-beliau ini untuk bisa ikut berangkat. Mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter yang biasa menangani, atau ya dikonsultasikan dulu ke dokter dengan kondisi bapak atau ibu seperti ini, apakah memungkinkan untuk diajak berangkat umroh. Dan kemudian kalau dari kami selaku Biro Travel, kami apabila ada lansia yang akan berangkat, akan sangat merekomendasikan kalau ada keluarga yang ikut mendampingi. Jadi tidak dilepas begitu saja, berangkat bersama travel gitu. Karena barangkali akan beliau butuh ini, butuh itu gitu kan. Sementara dari tim pun kan tidak hanya menangani satu jamaah itu sendiri, tapi dari satu grup full gitu ya, harus merata semua, harus adil semua perhatiannya. Jadi kalau ada keluarga kan akan lebih apa
1: memudahkan,
0: ya, memudahkan ya. Betul seperti itu. Terus juga apabila nanti ada kebutuhan misalkan sewa kursi roda atau butuh jasa pendorong, itu bisa kami bantu juga. Jadi di masjid Masjidil Haram itu bisa seperti itu ya. Jadi misalkan ada kesulitan untuk berjalan atau menuntaskan tawaf atau sa'i dengan jalan, itu bisa opsinya dengan kursi roda atau naik semacam buggy car. Jadi kayak mobil golf gitu. Kalau sekarang tuh ada seperti itu di lantai paling atas kalau nggak salah. Jadi ada satu semacam mobil golf isi kurang lebih kalau nggak salah ya 6-10 orang, nanti bisa naik itu dengan biaya tertentu juga. Nanti bisa tinggal naik, tersedia untuk sa'i dan tawaf gitu.
1: Kalau seperti itu nanti berarti pisah rombongan ya Mbak ya?
0: Betul.
1: Berarti sendiri harus sendiri. Itu kalau memang sudah lanjut usia memang direkomendasikan untuk itu tadi ya Mbak ya, untuk ada pendampingnya.
0: Iya.
1: Jangan sampai nanti kalau lanjut usia di sana sendirian kan kasihan juga.
0: Betul.
1: Ya. Karena perhatian dari tim Namiranya juga bukan hanya untuk satu orang aja ya.
0: Iya.
1: Karena memang ini kelompok, jadi perhatiannya harus ke semuanya gitu ya.
0: Dari tim nanti tetap akan membantu mengarahkan, misalnya nanti harus lewatnya mana, kemana gitu.
1: Makanya kita nggak tega juga.
0: Iya gitu.
1: Nah, gitu Mbak Riza ya. Betul. Untuk sesi yang pertama di kesempatan kali ini. Untuk sesi kedua nanti kita akan membahas tentang apa saja yang ada paket umroh yang tersedia di Namira Travel di tahun ini sampai nanti di bulan Syawal. Jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sedek-sedek tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
0: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lah.
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui Sibarkas. Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: Hikmah Quran hari ini. Hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Quran, Surat Ali Imran, ayat 135 dan 136.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
2: Doa ketika keluar rumah. Bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku keluar. Aku bertawakal kepadanya. Tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud pada jilid 4 halaman 325.

0: Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Mendengar RDS di manapun Anda berada, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Masih dalam program Dialog Spesial bersama dengan Namira Travel Haji dan Umrah ya. Dan mendengar, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bertanya tentang tema pembahasan kita ataupun seputar Umrah ataupun Haji ya. Mumpung ada dari Namira, silakan Anda dapat bergabung di telepon 081226 170777. Mbak Oriza, kita ke tema pembahasan kita, Mbak ya, untuk kesempatan pagi kali ini, yaitu tentang update paket Umroh 2026. Setelah sesi pertama tadi kita membahas tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan calon jamaah Umroh ya. Dan kali ini akan diinformasikan kepada kita semuanya paket apa saja nih yang tersedia. Silakan Mbak Riza.
1: Baik, jazakumullah khairan kasiro. Baik, pendengar RDS dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semuanya. Baik, di kesempatan kali ini saya infokan terkait update paket umroh yang tersedia di Namira Travel. Ini alhamdulillah sudah tersedia sampai bulan Maret 2027. Dan yang terdekat yang masih tersedia, kalau sekarang bulan Agustus, September, Oktober, ini alhamdulillah kita sudah sold out paket umrohnya. Jadi keberangkatan terdekat itu ada di bulan November 2026. Di bulan November tersedia 5 paket umroh. Yang paling awal itu ada special paket umroh plus city tour Qatar dan Thaif. Ini keberangkatan tanggal 7 November. Jadi ya ada plus Qatar, jadi nanti ada tambahan tour di sekitaran Doha, Qatar gitu. Jadi ada pengalaman menginap 1 malam di Qatar menggunakan maskapai Qatar Airways. Ini programnya 10 hari dengan harga mulai 30,3 juta. Kemudian keberangkatan selanjutnya di tanggal 14 November. Ini ada paket umroh tengah November plus city tour Thaif. Di berangkatnya menggunakan maskapai Qatar Airways juga. Jadi nanti ada transit. Kemudian untuk harganya mulai dari 29,8 juta. Berikutnya masih di bulan November, yaitu di tanggal 22 November ini ada paket special umroh plus city tour Dubai dan Thaif. Kalau yang tadi plus Qatar, nah kalau yang tanggal 22 ini plusnya plus Dubai. Jadi ada plus city tour Dubai. Program 10 hari, harga mulai 33,9 juta menggunakan maskapai Emirates. Dan seperti yang Qatar juga, nanti ada pengalaman menginap 1 malam di Dubai. Kemudian di tanggal 28 November ini ada 2 program keberangkatan. Yang pertama yaitu paket umroh plus city tour Al Ula dan Thaif. Nah kalau yang ini harganya mulai 31,9 juta. Dan terus program berikutnya masih di tanggal yang sama, itu umroh akhir November plus city tour Thaif. Jadi tidak pakai tour ke Al Ula ya. Kalau yang tadi dengan tour Al Ula itu harganya mulai 31,9 juta. Oh kalau yang ini juga sama di sama 31,9 juta. Nah nanti ada tambahan fasilitas gitu ya. Nah ini yang bulan November. Kemudian kita ke bulan Desember. Di bulan Desember ada 4 keberangkatan insya Allah, yaitu di tanggal 11 Desember ini umroh special umroh musim dingin plus city tour Thaif. Ini paketnya 9 hari, harga mulai 32,6 juta. Terus ada special umroh plus Turki 22 Desember, harga mulai 51,9 juta, paketnya 12 hari. Agak lama ya karena ini plus Turki. Dan karena ini bulan Desember, jadi nanti insya Allah bisa mengunjungi apa namanya Gunung Uludag. Nah di sana kalau beruntung bisa main salju biasanya. Ini kan bulan Desember ya. Biasanya musim-musim salju ini di Turki. Kemudian selanjutnya di tanggal 26 Desember ada paket umroh eksklusif. Nah, sesuai namanya, ini fasilitasnya juga eksklusif. Bisa didapatkan, bisa diikuti dengan harga mulai 49,8 juta. Program 9 hari, insya Allah dengan maskapai Saudi Airlines. Dan yang paling terakhir di bulan Desember, di tahun 2026 ini ya, jadi ada paket umroh akhir tahun plus City Tour Thaif, keberangkatan 27 Desember dengan harga mulai 34,9 juta. Ini program 9 hari. Yaitu tadi yang tahun 2026. Kemudian selanjutnya di bulan Januari 2027 kita ada program Umroh Akbar. Jadi sesuai namanya ya, Umroh Akbar, ini kita tersedia cukup banyak seat, jadi sekitar 200. Dan kita bagi menjadi tiga grup. Itu nanti dibedakan di Hotel Mekahnya. Jadi berbeda Hotel Mekah, nanti berbeda jarak tempuh dari hotel ke masjidnya gitu. Untuk Umroh Akbar ini jadi ada paket light plus, dan paket gold. Kalau yang paket light ini dengan harga paling terjangkau yaitu di 27,9 juta. Untuk yang paket light plus ini 29,5 juta. Dan paket Umroh Akbar gold itu di 35,7 juta. Menggunakan maskapai Saudi Airlines dan programnya 9 hari. Itu yang di bulan Januari. Kemudian beralih ke Februari. Nah, ini Februari, insya Allah kita akan memasuki Ramadan. Jadi di bulan Februari ada paket-paket umroh Ramadan. Ya, di bulan Ramadan kita ada paket umroh awal Ramadan 9 hari, tapi untuk umroh awal Ramadan ini sudah sold out. Yeah. Jadi tapi infonya tadi pagi sih mau akan dibuat paket baru. Jadi paket tambahan. Jadi jangan khawatir apabila ada yang masih berminat mau daftar paket awal Ramadan, bisa ditunggu dulu untuk launching paket baru di awal Ramadan. Kemudian di tengah Ramadan ada paket umroh gold dengan harga mulai 38,9 juta. Ini masih paket 9 hari semua ya. Awal Ramadan maupun tengah Ramadan paketnya 9 hari. Kemudian ada paket umroh itikaf. Nah, ini sesuai namanya, selain umroh, para jamaah nanti juga akan mendapatkan pengalaman itikaf. Jadi tergantung paketnya ya, ada umroh itikaf Mekah dan ada umroh itikaf Madinah. Yang ambil umroh itikaf Mekah nanti 10 hari itikaf di Masjidil Haram. Kemudian setelah itu ke Madinah, begitu juga sebaliknya ya, yang ambil paket umroh itikaf nanti itikaf dulu di Madinah kemudian baru ke Mekah. Untuk paket umroh itikaf ini keberangkatan tanggal 27 Februari dan paketnya 16 hari. Jadi setelah itikaf, lebarannya di sana ya, jadi jangan pulang dulu. Lebarannya di sana, terus beberapa hari di tanah suci, baru kemudian kembali ke tanah air. Untuk harganya, umroh itikaf Mekah ini mulai dari 41,7 juta, tergantung ambil paket hotel yang mana gitu. Terus kalau yang Madinah mulai 44,2 juta. Ini. Yaitu yang bulan Februari. Selanjutnya di bulan Maret ada paket umroh Syawal. Keberangkatan 17 Maret 2027. Ini ada paket umroh Light dan paket Umroh Gold dibedakan berdasarkan hotelnya saja ini. Yang Light mulai dari 30,9 juta dan yang Gold mulai dari 43,2 juta. Ini paketnya 9 hari. Ya, dari yang sudah dibacakan tadi, yang sementara sold out itu yang awal Ramadan, tapi jangan khawatir karena akan dibuka kembali batch kedua untuk paket umroh awal Ramadan. Ya, untuk update paket umroh seperti itu ya, Pak Ridwan.
0: Jadi sampai bulan Maret ya.
1: Iya, Maret 2027.
0: Sampai bulan Syawal. Mendengar, silakan untuk bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Dan juga sesuai dengan jadwal keberangkatan Anda bisa disesuaikan. Silakan untuk Anda yang ingin info lebih lanjut tentang update ataupun seputar paket umroh yang masih tersedia di Namira, silakan Anda menghubungi di telepon 081-22-700-5177. 081-22-700-5177. Silakan nanti bisa kontak langsung ataupun bagi Anda yang ingin ngobrol ya, bertanya langsung ya dengan Mbak Auriza mungkin ya, nanti bisa langsung ke kantor dengan janjian terlebih dahulu ya, pendengar ya. Takutnya nanti kalau nggak janjian Anda kesana, Mbak Orizanya yang nggak ada. Karena mungkin ada keperluan ngantar jamaah kemana, ngurus visa ataupun yang lainnya. Jadi
1: ngurus
0: silakan
1: paspor atau vaksin mungkin ya.
0: Silakan 081-22-700-5177 untuk janjian terlebih dahulu. Tadi sudah disebutkan Mbak ya, untuk bermacam-macam paket travel, paket umrah yang tersedia di Namira Travel. Kalau untuk promo sendiri Mbak, itu apa, ada apa aja yang ada di Namira seputar promonya, seputar mungkin apa namanya, promo khusus keluarga mungkin ada, ataupun cashback, atau pokoknya seputar promo dari Namira itu apa itu Mbak?
1: Kalau untuk promo, kita lagi ada promo DP cukup 2,5 juta rupiah saja. Kalau biasanya DP-nya itu 5 juta. Jadi DP itu adalah untuk tanda booking seat. Jadi supaya kami tidak menjual seat tersebut kepada orang lain. Jadi sebagai tanda keseriusan para calon jemaah, yaitu dengan membayar DP sebagai booking seat. Kalau biasanya 5 juta, sekarang cukup dengan 2,5 juta saja sudah bisa booking seat paket umroh di Namira Travel. Gitu. Kalau terus cashback. Ya, cashback ini insya Allah ada, tapi bicaranya dua mata apa ya. Mungkin bisa langsung datang. Iya betul, bisa langsung datang ke kantor dulu. Tanya-tanya dulu terkait paketnya. Nah kalau sudah seret dengan paket tersebut, baru kita bicarakan seputar cashback gitu ya.
0: Kemudian kalau itu apa namanya, misalkan Mbak saya mau berangkat satu keluarga nih, masa gak ada potongan atau apa gitu?
1: Iya biasanya ada juga.
0: Biasanya juga ada ya. Jadi gak usah khawatir pendengar ya. Kalau Anda mungkin rombongan nih, satu perusahaan mungkin ya, saya mau daftar nih satu perusahaan gitu.
1: Oh iya, di kami juga ada program paket umrah private atau by request gitu ya. Jadi gitu tidak ya, hanya paket-paket yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau yang tadi kan memang sudah dibuatkan oleh Namira gitu ya. Tapi pendengar bisa juga misalkan ada agenda pengen umroh sekeluarga aja nih. Jadi biar lebih private, tidak gabung dengan rombongan yang gitu lain ya. Sekeluarga aja, atau misalkan kayak tadi satu perusahaan mungkin ya, mau berangkat bareng gitu. Nah itu bisa, silakan hubungi kami. Nanti requestnya mau berangkat kapan, berapa hari, hotelnya di mana, ya nanti bisa disesuaikan seperti itu.
0: Ya tentunya dengan itu tadi, harga empat harga empat mata, pokoknya ada, bisa dibicarakan untuk masalah harganya ya.
1: Betul.
0: Apalagi satu perusahaan tentunya juga nanti bisa dibicarakan dan juga disesuaikan mungkin ya. Kemudian untuk Namira sendiri ini, apakah ada program untuk apa namanya, tabungan, semisal macam tabungan ataupun umroh dulu baru bayar, itu hal-hal seperti itu ada nggak di Namira ini, Mbak?
1: Baik, kalau di Namira cicilan mungkin ya maksudnya ya, itu ya. belum ada, jadi belum ada program yang jamaah berangkat dulu kemudian bayar belakangan, itu belum ada dan kemungkinan juga tidak akan ada. Jadi ahsannya yaitu mengumpulkan dulu, menabung dulu, baru berangkat umroh. Nah, ini apakah dengan gaji yang kemarin belum lama sih ada konten di Namira ya, judulnya gaji UMR apakah tetap bisa umroh gitu ya. Nah itu insya Allah bisa, jadi sedikit demi sedikit dengan disiplin, dengan konsisten atau istiqomah, insya Allah Allah mudahkan untuk bisa berangkat. Jadi caranya gimana, strategi apa nih yang bisa dilakukan nih? Yang pertama yaitu tentukan target. Jadi ini kira-kira pengen berangkatnya berapa tahun lagi ini, disesuaikan juga dengan kemampuan menabung itu tadi ya. Kemudian yang kedua yaitu dahulukan menabung itu sendiri. Kalau mungkin kadang ada yang menabung itu ya sisanya di bulan itu berapa baru ditabung, nah itu kan belum tentu ada sisa di akhir bulan ya kan. Jadi strateginya adalah sisihkan dulu dana di awal sebelum digunakan untuk kebutuhan lain. Tapi juga tentu mempertimbangkan dengan kebutuhan yang sudah pokok gitu ya. Jadi kira-kira saya bisa menyisihkan berapa ini untuk tabungan umroh gitu. Berikutnya yaitu menghindari hutang dan gaya hidup boros. Jadi menghindari hutang konsumtif dan mengelola pengeluaran dengan bijak. Jadi prioritaskan apa yang dibutuhkan dan bukan yang sekadar diinginkan aja gitu ya. Mungkin ada yang posting nabung ini buat beli tiket konser, nah itu kan daripada buat itu kenapa nggak buat ke Baitullah gitu kan. Nah misalkan ini kita bikin simulasi menabung umroh nih, misalkan kita ada target 30 juta ya, amannya segitu ya untuk sekali orang, satu orang untuk sekali berangkat. Ini misalkan bisanya per bulan menyisihkan 500 ribu. Nah ini berarti kan untuk bisa mencapai itu sekitar 5 tahun, 60 bulan. 60 bulan berarti 5 tahun. Oh ya gak apa-apa gitu kan, walaupun kayaknya lo kok masih lama ya. Ya bismillah dimulai dulu. Dimulai dulu dan konsisten dulu. Insya Allah Allah mudahkan dalam berjalannya atau menabungnya itu tadi. Demikian juga misalkan bisa nabung 1 juta sebulan gitu, itu insya Allah 30 bulan sudah bisa berangkat dan seterusnya. Nah kemudian di Namira sendiri ini alhamdulillah kita sudah ada atau sudah bisa memfasilitasi para calon jamaah untuk menabung di Namira. Jadi bisa konfirmasi ke kami mau nabung di Namira gitu ya. Nah fasilitasnya apa saja? Yaitu yang pertama tanpa biaya tambahan atau biaya admin mungkin ya. Kalau yang biasa kita nabung di bank itu ada biaya admin bank
0: ya, tiap
1: itu
0: bulannya.
1: Kalau di kita tidak ada potongan seperti itu. Terus juga bisa dipantau secara real time, jadi terbuka gitu ya. Sudah berapa nih tabungan saya gitu, bisa diakses lewat aplikasi. Jadi kita ada aplikasi Namira Travel. Di situ selain bisa cek paket-paket umroh, terus juga paket haji, itu ada juga bisa juga cek tabungan kalau ikut tabungan di Namira. Gitu. Kemudian juga tanpa potongan, misalkan tidak jadi atau mau mengambil kembali tabungannya gitu. Jadi bisa 100% kembali tanpa potongan. Dan juga insya Allah aman dan terpercaya. Nih ya, kita tadi sudah mengantongi izin resmi dari Kemenhaj. Kalau macam-macam juga akan apa ya, izinnya itu juga.
0: Cabut bisa ya.
1: Iya betul. Jadi seperti itu, bisa menabung di Namira gitu.
0: Ya, jadi bisa menabung di Namira Travel. Tadi disediakan semacam tabungan umroh ya, jadi bukan cicilan, melainkan di Namira itu adanya tabungan. Dan untuk mekanismenya menabung di Namira itu dengan nominal bebas ya Mbak ya?
1: Setoran awal 100.000.
0: Oh, setoran awal 100.000.
1: Setelahnya bebas.
0: Setelahnya bebas ya.
1: Iya.
0: Dan kemudian tadi ada tips ya dari Namira, di konten Namira, untuk target kita bisa menabung dengan target berapa bulan atau berapa tahun nanti bisa kita tentukan sendiri gitu ya. Dengan cara tadi dihitung-hitung kita mau menabung berapa, menyisihkan berapa. Kemudian juga difasilitasi oleh Namira dengan diadakan tabungan untuk umroh itu sendiri. Kemudian kita ke haji ya Mbak ya. Tadi kan sudah dibahas tentang umroh, kemudian tentang tabungan juga, kemudian tentang paket-paket ya. Ini yang belum disinggung tentang haji. Tentunya juga Namira melayani untuk ibadah haji ya Mbak ya.
1: Iya, dan kami sudah punya izin resmi untuk haji khusus, memberangkatkan jamaah haji khusus.
0: Dan dari haji umroh ini, haji ataupun umroh ini, apakah memerlukan persiapan yang sama untuk dari perorangannya itu? Persiapan-persiapannya itu apakah harus sama ataupun memang berbeda?
1: Oh iya, tentu berbeda ya, karena durasinya sendiri berbeda. Jadi kalau umroh itu kan mulai dari 9, 10, ada yang 12 atau lebih. Misalnya tadi itikaf tadi ya, ada paket 16 hari. Nah, kalau haji kan relatif lebih panjang waktunya. Kalau reguler itu kurang lebih 40 hari. Reguler yang dikelola oleh pemerintah gitu ya. Kalau travel-travel kan mengelolanya haji plus atau haji khusus. ONH plus gitu loh. Nah kalau itu sih biasanya paketnya 25 hari. Itu juga cukup panjang kan kalau dibandingkan dengan durasi umroh. Nah tentu persiapannya, karena durasinya lebih panjang, tentu persiapannya harus berbeda pula.
0: Dari segi itu tadi yang dibahas di awal.
1: Iya betul.
0: Ya. Kalau dari paketnya sendiri, itu Namira ada selain ONH itu apa aja, Mbak? Kalau haji?
1: Kalau haji adanya baru ONH.
0: Oh, baru ONH.
1: Karena untuk sekarang jalur resmi yang tersedia adalah itu. Jadi haji plus. Kalau yang furoda sementara sepertinya belum ada belum ada informasi lebih lanjut terkait itu. Dan kami menghimbau misalkan ada yang menawarkan haji jalur lainnya, misalkan pakai visa ziarah nih bisa juga berangkat haji. Kami sarankan untuk tidak mengambil itu karena akan berisiko. Yang satu melanggar undang-undang. Jadi memang baik dari peraturan Indonesia maupun dari peraturan Saudi itu tidak membolehkan seperti itu. Daripada ketika berhaji tapi dengan kondisi tidak aman, dengan penuh rasa was-was, maka lebih baik ambil jalur aman saja gitu ya. Kalau sekarang sih yang tersedia memang baru haji plus atau haji khusus. Memang tidak bisa langsung berangkat seperti kalau haji furoda, tapi masih relatif lebih singkat daripada dengan haji reguler.
0: Ya, kalau antriannya berapa, Mbak?
1: Antriannya kalau reguler kan sekarang sudah dibikin rata jadi 26 tahun se-Indonesia. Kalau untuk haji plus ini antara 7 sampai 9 tahun kurang lebihnya.
0: 9 tahun memangkas sekhemat 20 tahunan ya.
1: Iya, sekitaran itu. Dan ada beberapa kalau usianya lebih tua itu biasanya bisa didahulukan. Nanti kalau ada sudah mendaftar selama minimal 2 tahun sudah daftar, sudah punya nomor porsi gitu ya. Nah itu apabila memenuhi kriteria tertentu maka bisa mengajukan sebagai semacam cadangan untuk berangkat di tahun itu. Misalkan kalau ada tambahan kuota atau ada yang mundur dan lain sebagainya gitu. Nah kalau di sini jamaah bisa mendaftar haji plus dengan DP sebesar $4,300. Jadi itu sekitar ya kurang lebih 70-an juta jadi per orangnya. Itu nanti dapat maktab VIP pada saat di Mina. Kemudian tadi masa tunggu ya sudah kita bahas kurang lebih 7-9 tahun. Kemudian untuk hotelnya, insya Allah ini hotelnya bintang 5 pada saat di Mekah dan Madinah. Terus juga insya Allah akan ada bersama Ustadz pembimbing yang sudah berpengalaman di bidangnya, dan tentu bimbingannya insya Allah sesuai sunnah, sesuai syariah gitu ya. Nah, ini apa saja sih syarat-syaratnya gitu ya, mungkin yang perlu dipersiapkan dokumen-dokumennya kalau mau mendaftar. Jadi kurang lebih yang perlu dipersiapkan itu ada KTP, KK, terus kalau sudah nikah, jadi perlu buku nikah, sudah menikah dan ingin berangkat bersama pasangan ya, itu berarti perlu kirimkan scan atau foto buku nikah. Terus akta kelahiran, tapi ini opsional. Nah, ini kita ada pelayanan, jadi tidak perlu repot menyiapkan berkas fisik jamaah, cukup kirimkan scan dokumennya ke kami, nanti kami bantu print outkan dan kami bantu daftarkan nomor porsinya ke Kemenhaj, seperti itu. Jadi cukup ditunggu dari rumah gitu. Untuk paket-paketnya, ini ada haji khusus eksklusif dan ada haji khusus gold. Nah, ini estimasi biaya pada saat keberangkatan ya, untuk haji khusus eksklusif itu mulai $16,000. Tentu nanti sudah dikurangi DP yang sudah dibayar. Terus kalau yang gold itu mulai $12,500. Ini sudah termasuk tiket pesawat ekonomi PP Start Jakarta, terus juga hotel di Mekah dan Madinah, visa resmi, haji khusus, maktab VIP, transportasi bus full AC, air zam-zam 5 liter untuk nanti dibawa pulang, kemudian manasik haji sudah include juga, perlengkapan, makan 3 kali sehari, handling, terus juga tax atau pajak kalau ada, dan juga ada kereta cepat. Nah, itu nanti kalau info lebih lanjut bisa langsung datang ke kantor atau chat-chat dengan WhatsApp gitu ya.
0: Iya. Sudah cukup Mbak Auriza ya?
1: Iya.
0: Sudah jam 11 lebih 3 menit. Mungkin dari Mbak Auriza.
1: Sudah jam 11 ya.
0: Ada yang ingin disampaikan di akhir pengunjung acara ini ya. Mungkin tips ataupun motivasi untuk pendengar kita agar juga yang mau memulai ataupun sudah punya niatan untuk umrah bisa langsung apa namanya tidak bingung ini tindakannya harus seperti apa mungkin bisa disampaikan Mbak Riza.
1: Baik. Bagi yang sudah memiliki niat untuk umroh, maka jangan berhenti di niat saja ya. Kita mulai pelajari tata caranya, syariatnya, kemudian tentang keutamaan-keutamaan dari umroh dan juga haji itu sendiri, dan menanamkan azam supaya bisa Allah undang suatu saat untuk bisa kesana. Jadi ada salah satu ustadz pembimbing di Namira, Ustadz Huzaifah Hafizahullah, itu mengajak para jamaah yang belum pernah berangkat gitu, jadi untuk mulai berani menjadikannya sebagai satu cita-cita. Nah, kalau sudah judulnya cita-cita itu kan berarti ada effort yang dikeluarkan untuk bisa mencapai itu sendiri. Jadi seberapa besar usaha kita untuk bisa mewujudkannya, maka insya Allah Allah akan melihat itu. Dan ya, kita berhusnudzon pada Allah, suatu saat Allah akan undang kita untuk bisa berada di sana gitu. Dan yang sudah ada, yang sudah punya dananya, yang sudah Allah berikan keluasan materi, maka jangan ragu untuk bisa apa ya, untuk meluangkan atau mengagendakan untuk bisa ke Baitullah. Kapan lagi kita berada di suatu tempat yang penuh dengan lokasi yang diijabah gitu ya, waktu-waktu yang diijabah juga. Jadi berdoa di sana tentunya akan terasa berbeda gitu ketika di tempat gitu, tempat kita sehari-hari.
0: Ya, seperti itu Mbak Urza ya. Terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Urza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fakhru masjidin abni awfin
0: mujamma'ur rabakayani. Ya, pendengar RDS di manapun Anda berada, demikian tadi pendengar ya, dialog spesial bersama dengan Namira Tour dan Travel Haji dan Umroh ya, cabang Solo. Kita tadi sudah membahas ya banyak sekali pendengar ya tentang seputar umroh, paket umroh dan juga haji dari Namira Travel. Dan kemudian bagi Anda pendengar yang ingin informasi lebih lanjut seputar dari Namira paketnya ataupun yang lainnya ya, silakan Anda menghubungi di nomor 081-22-700-5177. Ataupun bagi Anda yang ingin tahu dari profil dari Namira ataupun mungkin melihat testimoni dari jamaah yang sudah menggunakan jasa dari Namira Travel ya, silakan nanti Anda hubung, Anda melihat di Instagramnya Namira ya, di @namiratravelsolo. Silakan Anda lihat ya di sana pendengar ya. Ada juga banyak di sana, bukan hanya sekedar postingan-postingan tentang paket-paket umroh, tapi di sana juga ada postingan tentang testimoni ataupun tips ataupun motivasi-motivasi seputar umroh. Jadi bisa di follow dan insya Allah akan bermanfaat untuk Instagram dan sosial medianya pendengar ya. Saya Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Dialog Spesial. Ikuti kembali Dialog Spesial hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Media Suara Islami. Media Suara Islami.
2: Kisah Islam.

Aku tahu kau tangguh. Pendengar yang budiman, yakinlah, pertolongan Allah itu pasti. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kalian. Allah akan memberikan pertolongannya hanya kepada orang beriman. Apabila ada upaya dan usaha dari diri mereka sendiri. Dan Allah tidak memberi pertolongan sebagai sesuatu yang dijatuhkan begitu saja dari langit. Ada usaha dan upaya yang harus dilakukan sehingga kita layak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang aku ceritakan ini tentang dua orang membela agama Allah. Seorang remaja putri, sebut saja namanya Bunga. Ia dan ketangguhannya. Lalu seorang bapak, sebut saja namanya Kang Abbas. Ia dengan pantang mundurnya. Semula semua orang tak menyangka bahwa ilalang di padang gersang kan rebah tertiup angin. Namun di pagi hari ia kan bangun lagi dengan tegar seperti sedia kala. Begitu juga dengan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang tahu waktu itu kalau beliau Amirul Mukminin Umar bin Khattab kan menjadi singa pembela Islam yang kuat dan perkasa. Sementara sebelumnya ia adalah musuh Islam, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Dan yang ku tahu perubahan itu ada. Satu waktu, hari itu Selasa pagi sekitar jam 8. Embun masih menempel mesra di daun beringin tua depan sekolah. Dan angin masih menyapa lembut aroma suryanan sejuk. Seperti biasa, aku datang dengan keringat membasahi baju karena jauhnya perjalanan yang ditempuh dari rumah ke sekolah. Lalu, "Assalamualaikum, pagi dek." Itu suara Kang Abbas. Ia mencoba menarik satu persatu bayangan yang ada dalam benakku selama dalam perjalanan. "Waalaikumsalam, pagi Kang. Gimana kabarnya Kang?" Jawaban plus pertanyaan balik yang kulontarkan pada Kang Abbas menumpahkan suasana hangat pagi itu. Ya, itulah Kang Abbas, penjaga sekolah sekaligus seorang pembimbing rohis di sekolahku. Beliau sudah beristri dengan dikaruniai 3 orang anak. Kang Abbas memiliki perawakan yang besar, berkumis tipis dengan senyuman khas yang selalu ia berikan pada setiap orang. Kalian tahu kenapa aku ceritakan dia? Karena dia manusia super spesial. Bukan karena

Pendengar, awal dari inti ceritaku bermula dari seorang siswi bernama Bunga. Ia pindahan dari sebuah sekolah madrasah aliyah di luar kota. Penampilannya anggun, rapih dan tak lupa dengan jilbab putih dengan bros berbentuk bulat dengan tulisan Islam is my way yang selalu ia kenakan. Dari awal ia adalah manusia aneh yang datang di sekolah kami. Banyak cerita asing yang keluar dari mulut teman-teman tentangnya. Mulai dari jalan nunduknya, terus selalu bawa Al-Quran mungil di tangannya. Pada waktu istirahat di mana orang lain makan, jajan, sekaligus bercanda waktu istirahat, dia malah menuju ke sebuah musola belakang sekolah untuk melakukan sholat duha. Ini sih biasa yang dilakukan Kang Abbas. Sholat duha, ngaji Quran, kemudian ngaso. Ya, pokoknya banyak deh cerita aneh tentang siswi ini. Sampai pada satu waktu yang tak diduga, pagi hari yang mendung, ia datang dengan penampilan makeover habis deh. Bayangkan saja, ia datang dengan jilbab hampir sampai ke lutut. Plus tangannya dibalut kaos tangan. Ups, what's up this? Apa yang telah berubah di sekolah ini? Yang ku tahu, dunia sedang menatap aneh siswi ini. Suasananya pun berubah. Hingga pelajaran ketiga pun berlalu dengan cepat. Namun yang lebih aneh, sebelum keluar dari ruang kelas, seorang guru memanggil si siswi aneh ini. Kemudian berbisik di telinga yang ditutup jilbab itu. Tak ada jawaban, hanya anggukan kecil yang dilakukannya dengan sedikit senyuman menyembunyikan nuansa hati yang ia rasakan. Jam 2 siang baru kutemukan jawabannya. Kepala sekolah yang sedang ia hadapi rupanya. Penampilannya telah membuat Pak Kepala Sekolah berang, marah karena penampilan siswi itu. Yang ku tahu sejuta alasan yang dilontarkannya pun tak membuat kepala sekolah mengerti. Berkali-kali ia dipanggil untuk mengganti jilbabnya dengan yang biasa. Tapi hasilnya masih tetap sama. Ia tetap dengan pendiriannya tak tergoyahkan. Tak terfikir dalam benakku apa yang akan terjadi setelah ini. Hanya rasa penasaran saja yang membuatku berlari ke sana kemari mencari informasi yang up to date khusus tentang dia. Dengan rasa heran dan kaget, ku dengar berita terakhir tentangnya. Kalian tahu? Siswi ini di drop out, alias dikeluarkan dari sekolah.

Cerita punya cerita, Kang Abas pun melibatkan diri dalam masalah ini. Ia datang ke kantor guru dan kepala sekolah. Tak tahu pasti yang akan dibicarakannya. Namun yang jelas nada protes yang kudengar dan tentu antrian teman-teman di balik pintu. Wajah putih bersihnya berubah jadi merah padam. Suara lirihnya berubah jadi auman suara singa yang mendobrak cakrawala. Bahasan rapat pelajaran dan rumpian para guru yang biasa kudengar riuh di ruang kantor berubah jadi kutipan ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilontarkan Kang Abas untuk membela si bunga itu. Dalam waktu hampir 2 jam, semua terdiam terpaku. Semua mendengarkan hujah Kang Abas yang mengalir deras dan membekas di lubuk hatiku.

Terakhir yang ku dengar dan ku ingat darinya adalah, kalau sampai siswa itu dikeluarkan, Pak, dan ia dilarang memakai jilbabnya, maka syahadat bapaklah yang dipertaruhkan. Rasulullah pernah bersabda, Pak, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku. Tersentak jiwa ini meronta, luluh raga ini jadinya. Salju lembut nan sejuk rasanya mengalir dalam aliran darahku menuju relung kalbu yang terdalam. Hanya 5 langkah gontai kepala sekolah. Yang terjadi setelah itu, ia menuju ke arah pintu keluar, berhenti di situ dengan tangan di pintu, menyusul kemudian kening bersandar, kepala pun membungkuk sedikit. Suara lirih terdengar, asyhadu an la

0: Itu kata terakhir yang ia ucapkan disusul dengan butiran air mata yang ia curahkan menetes ke sepatu hitamnya. Butiran air mata itu menggenang bukan hanya dari air mata kepala sekolah saja, tapi seluruh guru dan para siswa pun menumpahkannya dengan balutan rasa haru duka dan bercampur suka menjadi satu.
1: Inda babiki ya Qudsu wa nadathu min hunaka al-judum wa talaqat asda'uha wa duyufun.
0: Semenjak peristiwa itulah Kang Abbas kami juluki dengan kepala sekolah kedua di SMA kita. Seminggu berlalu. Pagi hari yang cerah, burung yang terbang pun berbaris seakan membentuk satu bibir mungil yang tersenyum. Mentari terang, malu-malu seolah mengintip di balik awan keemasan. Alam seperti menjadi saksi perubahan besar di sekolah ini. Nuansanya lebih terasa kental dengan kesejukan. Kulewati satu demi satu teman-temanku yang biasa sedang sarapan gosip, sampai berada tepat di depan mading sekolah karena ku tahu ada yang berbeda di sana. 3 lembar kertas berukuran legal dengan besar huruf ukuran 18 dihiasi dengan kutipan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan 3 poin penting yang ditekankan, yang salah satunya berisi dianjurkan dan ditekankan bagi siswi muslimah mengenakan jilbab di sekolah. Tanda tangan kepala sekolah dan stempel sekolah tak lupa mengakhiri maklumat itu. Kulemparkan sesaat pandangan mata ini ke arah berlainan. Kudapati tubuh seorang siswi berjilbab sampai ke lutut di sudut depan ruang kelas, sedang duduk asyik dengan gerakan mulutnya dan Al-Quran kecil di tangannya. Subhanallah. Benar-benar mengagumkan pertolongan Allah itu. Dunia berubah terbalik dalam hitungan detik tanpa diduga. Hasil dari keistiqomahan, hasil dari keangkuhan dalam tanda petik, hasil dari ketangguhan dua pejuang Allah itu terlihat nyata dan jelas adanya. Siswi nan tangguh dan Kang Abbas yang pantang mundur adalah duet istimewa di belantika dakwah sunnah di sekolahku, sampai akhirnya hidayah itu pun datang padaku dan takkan pernah kulepaskan sampai kapanpun jua. Untuk kalian kawan seperjuangan, ingatlah satu hal.

pendengar, demikianlah kisah ini. Semoga kita dapat mengambil banyak pelajaran di dalamnya. Yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti datang kepada mereka yang mau menolong agama Allah dan mengusahakannya. Semoga kita termasuk orang yang ada di dalamnya.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, ada sebuah kisah hikmah. Seorang pria menemukan sebuah kepompong. Pada suatu hari, sebuah celah kecil mulai terbuka. Pria itu duduk selama beberapa jam dan memperhatikan si kupu-kupu. Ketika ia berjuang mati-matian untuk menyusup keluar dari lubang kepompong yang sempit, tiba-tiba kupu-kupu itu berhenti seakan-akan sudah tak kuat lagi melanjutkan perjuangannya. Maka si pria memutuskan untuk menolong kupu-kupu itu. Dia mengambil sebuah gunting, lalu merobek sisa kepompong itu, sehingga kupu-kupu itu dapat keluar dari kepompong dengan gampang. Tetapi tubuh kupu-kupu itu malah membengkak dan sayapnya mengerut. Pria itu terus saja memperhatikan si kupu-kupu, berharap bahwa setiap saat sayap itu akan mengembang cukup lebar dan dapat menopang tubuhnya untuk terbang. Namun tak ada yang terjadi. Sebaliknya, kupu-kupu itu menghabiskan seluruh hidupnya dengan merangkak ke sana kemari. Ia sama sekali tidak dapat terbang. Apa yang pria itu lakukan dengan segala kebaikan dan niat baiknya, dia tidak pernah mengerti bahwa perjuangan untuk mengeluarkan badan kupu-kupu dari kepompong dengan cara mengeluarkan seluruh cairan dari badannya adalah suatu proses yang dibutuhkan sehingga sayapnya dapat berkembang dan siap untuk terbang begitu keluar dari kepompong tersebut sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh Allah. Sahabatku, seringkali perjuangan adalah sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika Allah memperbolehkan kita melewati hidup ini tanpa cobaan, bukankah ini justru akan membuat kita lemah? Kita tidak akan sekuat seperti apa yang kita harapkan dan tidak akan pernah bisa terbang seperti kupu-kupu itu. Kita meminta kekuatan dan Allah memberikan kita kesulitan untuk kita hadapi dan membuat kita menjadi kuat. Kita meminta kebijaksanaan dan Allah memberikan kita masalah-masalah yang harus kita pecahkan. Kita meminta kemakmuran dan Allah memberikan otak dan kekuatan untuk bekerja. Kita meminta keberanian dan Allah memberi kita rintangan untuk kita hadapi. Kita meminta cinta dan Allah menghadirkan orang-orang yang berada dalam kesulitan untuk kita bantu. Kita meminta pertolongan dan Allah memberi kita kesempatan. Kita tidak menerima apa yang kita inginkan, tapi kita menerima apa yang kita butuhkan. Jalanilah hidup tanpa ketakutan, hadapi semua masalah, dan yakinlah kita dapat mengatasi semua.
2: Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan sampai di sebuah perkampungan. Dengan izin Allah, kita akan tinggal di sana untuk beberapa malam. Dan tanpa mengabaikan adab pergaulan Islam, kita bisa bebas bersilaturahim kepada saudara-saudara kita di sana.

Barangkali engkau adalah seseorang yang buruk. Kemudian kebaikan tampak dari diri Anda karena bersahabat dengan orang yang keadaannya lebih buruk dari diri Anda. Saudaraku, bisa jadi keadaan lahir dan batin kita kurang baik. Namun karena Anda berteman dengan orang-orang yang keadaannya lebih buruk dari kita, maka kita kelihatan lebih baik dan hebat. Ini adalah jebakan. Jikalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dan merasa lebih baik dari orang lain. Misalnya, kita berteman dengan orang yang lalai mengerjakan sholat, sedangkan kita rajin mengerjakannya. Jikalau kita tidak berhati-hati, maka kita akan terjebak sehingga merasa lebih baik dan lebih tinggi dari orang lain. Oleh karenanya, mari kita hindari hal ini dan jangan dekati. Dalam masalah ibadah, mari kita lihat kepada orang yang lebih baik dari kita dan berteman dengannya. Jikalau kita lalai mengerjakan ibadah sunnah, maka bertemanlah dengan orang yang rajin mengerjakannya. Kita akan merasa kecil di hadapannya dan tidak akan merasa bangga sedikitpun. Keadaan ini akan membuat kita terpacu untuk melakukan ibadah yang serupa, bahkan akan berusaha menjadi lebih baik lagi. Dan tidak ada amalan yang lebih baik dari berpacu dalam kebaikan. Jangan pernah merasa sempurna, karena itu akan menghambat kemajuan kita. Mari kita berfasta.

mendengar, ringankanlah langkahmu untuk ke masjid. Tapi yakini bahwa langkahmu ke sana tidaklah istimewa, karena sejak semula ia memang perintah. Maka tetaplah pada rasa bahwa berangkatmu ke rumah Allah memang sudah semestinya. Sejak langkah pertama, sejak pintu rumah engkau punggungi, pastikan seluruh dosa dan kesalahan engkau ingat lagi. Seluruh beban dan masalah hidup engkau kumpulkan untuk kau bawa ke hadapan Ilahi Rabbi. Jadilah hamba seutuhnya di sana, rendahkan diri di hadapan Yang Maha Tinggi. Akui khilaf dan salah. Takutlah jika dirimu tak pantas dimaafkan. Risaulah karena surga belum tentu engkau dapatkan. Ceritakan semua kesulitan yang tengah engkau alami. Panjatkan harap yang kau miliki. Percayalah, Allah senang jika dipinta. Rob senang jika kau mengaku lemah. Allah senang dijadikan tempat bergantung. Kuraslah semua kegelisahanmu hingga reda, hingga damai hati dan jiwa. Seusai doa dan ibadahmu, jangan pernah merasa gamang. Jangan pernah ragukan kasih sayang dan kekuasaan Allah. Namun upayakan agar maksiat engkau tinggalkan, karena ia adalah hijab. Ia menghalangi jawaban atas doa dan permintaanmu. Pendengar, jika pun belum terkabulkan, jangan malas untuk kembali. Jangan jenuh untuk datang lagi dan meminta lagi, hingga engkau akan dapati bahwa kehadiranmu di rumah Allah melahirkan kedamaian, dan ke masjid bagimu tidak sekedar bentuk dari ketaatan, melainkan ia wajah cinta dan kebutuhan. Sebuah renungan, masjid sebuah tanda cinta, oleh Ahmad Lutfi.

0: Eh, Kang, Kang. Saiki lagi usum coblosan lho, Kang.
1: Weh, coblosan apa to, Jo?
0: Maksudku lagi usum pemilu lho, Kang.
1: Walah, kuwi to.
0: Iya, Kang. Iki beritane para calon-calon pemimpin daerah dan pusat kuwi mulai mendaftarkan diri di KPU lho, Kang.
1: Lah terus?
0: Ha, ketoke kowe bakal nyoblos sing ndi ya, Kang? Atau mungkin kowe duwe kriteria khusus calon pemimpinmu, Kang?
1: Lah yen aku ngono milih pemimpin itu sebagaimana yang dianjurkan di dalam Islam, Ojo.
0: Lah emangnya dalam Islam ya diatur to, Kang, carane milih pemimpin.
1: Ayo genah to, Jojo.
0: Lah opo wae kuwi, Kang?
1: Nah, ngene, rene yo tak kandhani.
0: Heeh.
1: Sing pisanan, Jo.
0: Kaping pisan.
1: Nah, milih pemimpin kuwi kudu siji. Mukmin. Beriman kepada Allah utawa mukmin. Dan beragama Islam utawa Islam sing apik. Kaping loro, Jo. Kudu sing amanah.
0: Amanah.
1: Ya, seorang pemimpin yang amanah akan berusaha sekuat tenaga untuk menyejahterakan rakyatnya, bukan yang khianat, yang sibuk memperkaya diri sendiri dan keluarga serta kolega-koleganya.
0: Oh iya masuk.
1: Apa meneh, Kang? Kaping telu. Kudu milih sing alim. Nah, ngerti artinya Rajo?
0: Apa, Kang?
1: Alim kuwi artinya, Jo, seseorang yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memimpin rakyatnya agar lebih sejahtera.
0: Nek meneh pura, Kang?
1: Nek sing paling penting iki meneh, Jo.
0: Iki apa?
1: Rajin menegakkan sholat. Ngerti ya, Jo, ya? Sholat itu adalah barometer akhlak manusia. Pemimpin yang baik dan layak dipilih adalah pemimpin yang menegakkan sholat. Karena sholat itu melahirkan tanggung jawab.
0: Oh,
1: kriteriane kudu mbok eling-eling lho.
0: Iya.
1: Ya, sing kaping 5 kuwi gemar berzakat dan bersedekah. Zakat dan sedekah itu menciptakan sifat kepedulian kepada sesama dan rakyat yang membutuhkan. Nah, terus kaping 6, suka berjamaah atau bergaul dengan masyarakat sehingga mengetahui keadaan rakyatnya dengan sebaik-baiknya. Nah, iki ping 7 iki ya penting iki, Jo. Dilarang memilih pemimpin kafir.
0: Iya ra?
1: Sudah sangat jelas dan gamblang lho, Jo. Nah, Al-Qur'an menjelaskan larangan tersebut.

lucu. Nah, pemilih sing kaping 8 memilih pemimpin kuwi kudu sing adil. Keadilan yang diserukan Al-Qur'an yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. Antara lain, Jo, adil di bidang ekonomi.

0: aneh kan?
1: Ah, iki orang kalah pentingnya jo. Milih pemimpin kuwi kudu jujur. Dalam hadis disebut ke pemimpin yang tidak jujur itu tidak akan mencium bau surga.
0: Oh,
1: oh ya Jaya. Terus peng 10.
0: Ya, 10.
1: Pemimpin yang mau mencegah kemungkaran seperti korupsi, nepotisme, manipulasi, penyakit masyarakat judi, miras, lan prostitusi.
0: Enak meneh ora?
1: Enak. Iki enak lurung kas sing kudu mbok eling-eling nek arep memilih pemimpin kuwi.
0: Ya
1: sing kaping 11 mampu mempersatukan umat. Ngono, Jo. Dadi bukan pemimpin yang fanatik terhadap kelompoknya sendiri, partainya sendiri, ormasnya sendiri, apa meneh golongannya sendiri.
0: Terakhir.
1: Nah, iki eling-eling. Pilihlah pemimpin yang sederhana. Pemimpin yang hidup sederhana kuwi yo bergaya hidup sewajarnya. Tidak menumpuk harta, tapi malah justru mensedekahkan sebagian hartanya untuk rakyatnya. Itu job, ye. Kui mau cerita sing bakal tak coblos. Ayen gue, ye.
0: Ayen aku ya tetap sopo sing paling oke. Lenei amplop, lan kaos partai nah.
1: Wala, wiki bangetan tenan, jojo.
0: Ora kang, gucik lo. Ayo jelas kui mau cerita kaya mau kok. Wong Islam yang milih pemimpin, kudu nganggo cara Islam ta ya.
1: Sip, jo.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka itu ditutupi oleh berbagai kesenangan, sedangkan surga ditutupi oleh berbagai ketidaksenangan. Muttafaqun alaih.

Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: Karim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
0: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: المكذبين.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل

0: hudam.
1: Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: الأخبار.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Walau

0: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
1: Iya.

0: وقلبه وأنه إليه تحشرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur.

0: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.
1: Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, wa anna Allaha 'indahu ajrun 'adzim.
0: Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.
1: Iya.

0: سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakan azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

0: الصابرين.
1: Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: muhit.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Walau

0: حَرِيقُ.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: alim.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarraddawab 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: يَعْهَدُونَ
1: Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.

0: karun.
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan bersiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugi.

dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu, karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

0: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.
1: Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM.

0: An Abi Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi fulatin fanfalatat minhu wa 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisa minha fa ata shajaratan fattaja'a fi dhilliha wa qad ayisa min rahilatihi fa bainama huwa kadhalik idh huwa biha qa'imatan 'indah fa akhadha bi khitamiha ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح رواه مسلم.
1: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah sangat gembira terhadap taubat hambanya ketika ia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan salah seorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya di tengah-tengah padang Sahara, lalu binatang kendaraannya itu lari meninggalkannya, padahal di atas binatang itu terdapat makanan dan minumannya, sehingga ia pun berputus asa untuk menemukannya kembali. Kemudian ia mendatangi sebatang pohon, lalu berbaring di bawah naungannya, sedang ia telah berputus asa untuk menemukan kembali binatangnya itu. Dan ketika ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ia sudah berada bersama binatangnya itu dalam keadaan berdiri di sampingnya. Kemudian ia memegang tali kekangnya, dan karena sangat gembira ia berucap, Ya Allah, engkau hambaku, sedang aku Rabbmu. Ia salah mengucapkan kalimat itu karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim.

para makhluk dibangkitkan, Allah mengumpulkan mereka di lapangan yang luas, lapangan padang kiamat, untuk menunggu hari keputusan dalam kondisi tanpa alas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Pada saat tersebut matahari didekatkan sehingga cucuran keringat mereka mencapai 70 hasta, dan setiap manusia akan berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, matahari didekatkan kepada manusia di hari kiamat sehingga jarak antara matahari dan mereka sama dengan jarak 1 mil, sehingga manusia berkeringat sesuai dengan kadar amal perbuatan mereka. Sebagian mereka ada yang berkeringat sampai kedua mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada di antaranya juga ada yang sampai pinggangnya, dan ada juga yang sampai ditenggelamkan oleh keringatnya. Kemudian Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya sampai ke mulutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan menggulung langit dengan tangan kanannya, kemudian berfirman, akulah sang raja, di manakah raja-raja bumi? Hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Pendengar, kedatangan Allah untuk menentukan keputusan. Allah datang pada hari kiamat untuk memutuskan keputusan, sehingga bumi bercahaya dengan cahayanya, sedangkan para makhluk pingsan dengan kewibawaan, keagungan, dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan waja'a rabbuka wal malaku soffan soffan. Jangan berbuat demikian apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan datanglah Rabbmu sedang malaikat berbaris-baris. Quran Surat Al-Fajr ayat 21-22. Pendengar, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, janganlah engkau melebih-lebihkan aku dengan Musa. Sesungguhnya manusia pada hari kiamat akan pingsan dan aku pun pingsan bersama mereka, sedangkan aku orang pertama yang disadarkan diri dari pingsan. Tiba-tiba Musa bersimpuh di samping ars. Saya tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang pingsan kemudian disadarkan diri sebelum aku, atau ia termasuk orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab.

أحل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Peringat RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi berdengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. Udah Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir, pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp-nya, pendengar, 0853-1166-6665.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kesibukan dunia adalah kegelapan di hati, dan kesibukan akhirat membawa cahaya bagi hati.

Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Mendengar RDS dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya di edisi kali ini. Saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Raising more day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, ad-lib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi. RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Kuna.
1: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707-75. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, berapa lamakah kita sholat dalam sehari semalam? Jika setiap rakaat kita perkirakan 2 menit, maka dalam sehari semalam jumlahnya ada 34 menit. Artinya dalam sehari hanya kita isi sebanyak 2,4% dari 1440 menit. Dalam satu minggu, berarti ada 238 menit atau 3,96 jam. Dalam satu bulan, lama sholat kita sebanyak 952 menit atau 15,86 jam. Dan setahun, ada 11.424 menit atau 190,4 jam yang berarti setara dengan 7,93 hari. Jika rata-rata usia hidup manusia selama 60 tahun dan dikurangi dengan 10 tahun masa awal akil balig atau dewasa, maka hanya 50 tahun seseorang melaksanakan sholat dalam hidupnya. Itu berarti sepanjang hidupnya ia melaksanakan sholat fardu selama 571.200 menit atau sekitar 9.520 jam atau 396,7 hari atau 1,1 tahun. Pendengar, bisa dibayangkan, selama hidup kita hanya butuh waktu untuk sholat fardu selama 1,1 tahun atau dalam satu tahunnya 7,93 hari atau dalam satu hari hanya 30 menit. Dari sini terlihat betapa jauhnya perbandingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang diberikannya kepada kita dengan nikmat usia. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang tidak melaksanakan sholat karena alasan tidak ada waktu atau sibuk. Padahal jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, kita mampu berlama-lama bertelpon, nongkrong di depan komputer, jalan-jalan, nonton TV dan lain sebagainya. Ingatlah, Abu Zubair menceritakan bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran itu terdapat perbuatan meninggalkan sholat." Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu pendengar, jangan pernah merasa puas dan berbangga diri dengan ibadah yang telah kita laksanakan. Sebab bisa jadi ibadah kita, terutama sholat, tidak akan berarti apa-apa bila hal itu kita kerjakan dengan tidak ikhlas. Apalagi berharap surga, Allah telah menyindir orang yang demikian dengan pendusta agama. Jadi, jangan hanya mengandalkan masuk surga dengan selembar tiket sholat fardu. Silakan menjaring rahmat Allah dengan banyak beramal soleh, berinfak, zakat, puasa, haji, akur dengan tetangga, menyambung silaturahim, mengurus keluarga, belajar, menyantuni anak yatim, tidak membuang sampah sembarangan, bahkan hanya tersenyum kepada teman pun termasuk amal soleh.

Pendengar, setiap individu pasti akan merasai cinta dan mencintai sesuatu. Cinta adalah perasaan halus yang dimiliki hati setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, cinta merupakan masalah utama dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini karena Islam sendiri merupakan agama yang berasaskan cinta. Rasulullah SAW bersabda, tiga perkara yang apabila terdapat pada diri seseorang, maka ia akan mendapat manisnya iman, yaitu Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada yang lain. Mencintai seseorang hanya karena Allah, dan benci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itulah pendengar, Islam menyeru kepada cinta, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama, cinta kepada akidah, juga cinta kepada sesama makhluk. Sebagaimana Allah menjadikan perasaan cinta antara suami istri sebagai tanda dan bukti kekuasaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Jelaslah pendengar bahwa cinta adalah tanda kehidupan ruhani dalam akidah seorang mukmin. Seperti halnya cinta juga menjadi dasar dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Selain itu, iman dalam Islam ditegakkan berdasarkan cinta dan kasih sayang, sebagaimana terlukis indah dalam sabda Rasulullah SAW. Demi zat yang diriku ada di tangannya, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman dengan sempurna hingga kamu saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Pendengar, Rasulullah SAW menegaskan bahwa jalan menuju surga bergantung kepada iman, dan iman bergantung kepada cinta. Maka cinta adalah syarat dalam iman, rukun dalam ibadah, dan asas dalam agama. Cinta dalam Islam adalah kaidah dan sistem yang mempunyai batas. Ia adalah penunjuk ke arah pendidik, ke arah mendidik jiwa, membersihkan akhlak, serta mencegah atau melindungi diri daripada dosa-dosa. Cinta dapat membimbing jiwa agar bersinar cemerlang, penuh dengan perasaan cinta dan damai, cinta dan dicintai. Sayangnya, dalam kondisi saat ini, cinta yang lahir cenderung penuh hawa nafsu, menyimpang daripada tujuan murni yang sebenarnya. Setiap saat, setiap hari, kita dibuai dengan lagu cinta. Dia buat terlena dengan tontonan kisah cinta yang menghanyutkan kita ke dunia khayal yang merugikan. Kini, bahkan banyak yang menyalahartikan makna cinta sebenarnya, sehingga terdorong melewati batas pergaulan dan tata susila seorang mukmin. Renungkanlah pendengar sejenak hakikat kehidupan kita di dunia. Rasulullah SAW bersabda, iman salah seorang dari kamu sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Juga sabda Rasulullah, barang siapa ingin mendapatkan manisnya iman, maka hendaklah ia mencintai

Pendengar, Hasan Albana merumuskan 10 karakteristik muslim yang dibentuk di dalam Madrasah Tarbawi. Karakteristik ini seharusnya menjadi ciri khas dalam diri seseorang yang mengaku sebagai seorang muslim, yang dapat menjadi furqan atau pembeda, yang merupakan sifat-sifat khususnya atau mawasofat. Karakter ini, menurut beliau Hasan Albana, merupakan pilar pertama terbentuknya masyarakat Islam maupun tertegaknya sistem Islam di muka bumi, serta menjadi sokok guru peradaban dunia, Ustadziyatul Alam. Kesepuluh karakter ini adalah Salimul Akidah, bersih akidahnya dari sesuatu hal yang mendekatkan dan menjerumuskan dirinya dari lubang sirik. Yang kedua adalah Sahihul Ibadah, benar ibadahnya menurut Al-Quran dan As-Sunnah, serta terjauh dari segala bid'ah yang dapat menyesatkannya. Yang ketiga, Matinul Khuluq, mulia akhlaknya, sehingga dapat menunjukkan sebuah kepribadian yang menawan dan dapat meyakinkan kepada semua orang bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alam. Yang keempat, pendengar, Qawiyul Jismi, kuat fisiknya, sehingga dapat mengatur segala kepentingan bagi jasmaninya yang merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pendengar, Mustaqoful Fikri, luas wawasan berfikirnya, sehingga dia mampu menangkap berbagai informasi serta perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Yang keenam, Qadirun Alal Kasbi, mampu berusaha, sehingga menjadikannya seorang yang berjiwa mandiri dan tidak mau bergantung kepada orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh, pendengar, Mujahidun Linafsihi, bersungguh-sungguh dalam jiwanya, sehingga menjadikannya seorang yang dapat memaksimalkan setiap kesempatan ataupun kejadian sehingga berdampak baik pada dirinya ataupun orang lain. Yang kedelapan, Harithun Ala Waktihi, efisien dalam memanfaatkan waktunya, sehingga menjadikannya sebagai seorang yang pantang menyiakan waktu untuk melakukan kebaikan walau sedetik pun. Waktu yang kita gunakan selama hidup ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kesembilan, Munazzam fi Su'unihi, tertata dalam urusannya, sehingga menjadikan kehidupannya teratur dalam segala hal yang menjadi tanggung jawab dan amanahnya, dapat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik, dengan cara yang baik. Dan yang terakhir, Nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain, sehingga menjadikannya seseorang yang bermanfaat dan dibutuhkan. Keberadaannya akan menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang lain, dan ketiadaannya akan menjadikan kerinduan pada orang lain. Mudah-mudahan, pendengar, dengan kesepuluh karakter tersebut menjadikan kita termotivasi untuk dapat merealisasikan dalam diri

selaksa cinta untukmu bunda. Bingkisan kataku menari di ujung jemari, tertuang dalam puisi, mencurahkan kerinduan yang menghentak hati. Bunda, dalam temaram sang malam, engkau hadir laksana pelita. Engkaulah wanita yang sangat berarti dalam hidup putra-putrimu. Senyum kita adalah kebahagiaan bunda, dan tangis kita adalah kesedihan bunda. Di waktu kecil, bunda tunjukkan pada kita bagaimana berjalan tanpa tanganmu. Kini, setelah beranjak dewasa, bunda ajarkan padaku bermimpi seluas langit dan selalu tabah mengarungi bahtera kehidupan. Tak ada yang pernah bisa menandingi cinta dan pengorbanan bunda. Kasih sayangmu tulus, tak bersyarat. Kasih bunda sepanjang badan, sayang bunda sepanjang jalan.

kebahagiaanku. Setiap kali aku putus asa, senyum bunda selalu menawarkan asa untukku. Di waktu malam, desah nafas bundalah yang selalu menghangatkanku. Senyum bunda yang selalu menyambut wajah tidurku. Bunda, aku bangga menjadi putramu. Bagian dari diri bunda, surga ada di telapak kakimu. Malam ini, dalam untaian rindu yang menggelora, terbingkai dalam rangkaian kata sederhana, menorehkan indah dalam kenangan. Terbayang sosok wanita lembut dengan guratan-guratan wajah yang tegar, yang mungkin kini tengah sendiri, menanti di samudra rindunya. Ingin rasanya detik ini juga menghamburkan badan pada pangkuanmu dan berbisik di telingamu bahwa aku mencintaimu bunda. Kini bersama untaian doa yang mengalun syahdu, kulukiskan rindu di atas langit-langit hati, penuh doa tulus dan suci

0: demikian jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki Sayyidina.
1: Salam silaturahim setiap hari mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim hanya di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah.

Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, alhamdulillah pendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini bisa berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya di kesempatan siang hari ini pendengar ya, di program Salam Silaturahim.

Ya di edisi siang hari ini mendengar ya, di hari Rabu 19 Agustus 2026 ya, di cuaca yang cukup cerah, panas berawan mendengar ya. Di kesempatan siang hari ini tentunya semoga kita diberikan selalu kesehatan ya, kemudian dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala aktivitasnya pendengar.

Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di siang hari ini? Semoga sehat selalu, berkah barokah untuk kita ya. Tentunya bisa menambah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, mendengar ya. Dengan segala kemampuan kita, segala apapun yang ada di dalam diri kita, tentunya kita gunakan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di program Salam Silaturahim mendengar 1,5 jam dari jam 1 sampai paripurna jam 2:30 saja, kita akan menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini ya. Bersama dengan saya Muhammad Adnan mendengar, kami juga mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081 226 170777.

Ya di hari Rabu ini berdengar ya. Tentunya kita kemarin sudah merayakan hari kemerdekaan berdengar ya. Tentunya dengan momentum kemerdekaan semoga kita diberikan semangat terus ya untuk meneladani ya para pahlawan-pahlawan kusuma bangsa yang tentunya berjasa ya bagi negara ataupun agama, terlebih agama Islam sendiri yang tentunya ada beberapa tokoh ya yang menggerakkannya itu dengan semangat takbirnya, dengan beberapa santrinya ya, dan ya dengan rangkaian-rangkaian lainnya berdengar ya, dengan strateginya apalagi ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada para pahlawan bangsa kita ya, tentunya semoga diberikan ya tempat yang terbaik gitu, karena sudah berjasa ya, berjihad di jalan Allah ya, melalui membela tanah air berdengar ya.

macam mendengar ya, pertunjukan kesenian dan lain sebagainya. Kemarin ditunjukkan di Karanganyar ya, di sekitaran Jalan Lawu mendengar Karanganyar Kota sih ya. Ada pawai ya yang menonjolkan ya, banyak sekali hiburan masyarakat ya. Ada tampilan-tampilan kedaerahan ataupun yang lainnya ya. Kita nikmati aja mendengar ya. Tentunya ya itu momentum sih ya. Dan tentunya kita juga harus pandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Nah, apalagi pendengar saudara-saudara kita yang ada di NTT, Nusa Tenggara Timur ya, Nusa Tenggara Timur yang kemarin hari apa itu kita membacakan berita hari Sabtu ya. Hari Sabtu, pendengar ya. Terjadi gempa bumi yang hampir saja mengakibatkan tsunami, pendengar ya. Alhamdulillahnya juga tidak terjadi tsunami, dan ternyata banyak

korban jiwa ya. Ya pokoknya kita saling mendoakan saja untuk saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur, semoga diberikan ketabahan, kesabaran ya, keikhlasan bagi keluarga yang ditinggalkan ya. Karena ada beberapa korban jiwa yang sampai meninggal dunia ya, ada udah sampai 50-an per hari ini pendengar ya. Dan masih dalam pencarian yang lainnya karena memang berkekuatan tinggi juga pendengar ya. Ya pokoknya bismillah, semoga mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita tolong menolong pendengar ya. Kita bahu membahu. Apalagi kemarin dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Tengah ya itu sudah mengirimkan beberapa logistik ya, kebutuhan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pokoknya semoga segera pulih kembali pendengar ya. Kadang kalau kita melihat suatu bencana ya, itu kita muhasabah pada diri kita sendiri. Siapa tahu ya itu menimpa kita dan kita juga merasakan kondisi yang sama. Begitu mirisnya, begitu kasihan, dan ya gimana lagi, kita tidak bisa berbuat apa-apa pendengar ya, selain sabar, tabah, dan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.

Ya, saling mendoakan mendengar ya. Dan tentunya kita terus tak lupa untuk membantu ya, dengan apa yang ada dalam diri kita. Kalau bisa membantu tenaga ya, kita membantu tenaga untuk apa itu namanya, membuka donasi, membantu ya, menyalurkan dan lain sebagainya. Ya bismillah, pokoknya kita saling support pendengarnya, saling mendukung antara satu dengan yang lain.

berada tentunya untuk mengawali kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Langsung saja kami akan putarkan nasyid terlebih dahulu ya. Kita cari-cari dulu nasyidnya yang mana ini, yang bisa menggetarkan jiwa ini ya. Kita cari dari The Zikar. Alangkah indahnya hidup ini berangkat ya, dari The Zikar. Tentunya setelah ini kami juga akan memberikan informasi untuk Anda dalam berita RDS FM. Kita akan kembali lagi, tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: no jobs to go to, and it's wrong.
1: Driving past, walking fast to the field of dreams.
2: Pendengar, dikisahkan ketika awal penciptaan bumi, bumi tidak langsung stabil dan tenang, tetapi bergetar dengan hebat. Melihat hal tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan gunung-gunung di atas bumi tersebut, dan seketika bumi menjadi tenang. Mengetahui hal tersebut, para malaikat menjadi takjub dengan penciptaan gunung tersebut. Ternyata kekuatan gunung tersebut mampu menenangkan bumi yang sebelumnya bergetar hebat. Kemudian para malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih hebat dan kuat dari gunung?" tanya malaikat. Kemudian Allah pun menjawab, "Ada, yaitu besi." Dan ternyata benar bahwa besi lebih kuat dari gunung. Karena dapat kita lihat bahwa sebesar apapun gunung, dia dapat dihancurkan dengan bulldozer-bulldozer yang terbuat dari besi. Kemudian para malaikat bertanya lagi, "Ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari besi?" Allah menjawab, "Ada, yaitu api." Kita maklum bahwa sebesar apapun besi, ketika dia dibakar, maka bisa hancur lebur menjadi cairan. Selanjutnya, para malaikat bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih kuat dari api?" Dan Allah pun menjawab, "Ada, yaitu air. Sebesar apapun api, ia akan padam apabila disiram dengan air." Kemudian para malaikat pun bertanya kembali, "Ya Rabbi, adakah ciptaanmu yang lebih kuat daripada air?" Allah pun menjawab, "Ada, yang lebih kuat dari air adalah angin." Seperti yang terlihat bahwa sebanyak apapun air di lautan, ia dapat digerakkan oleh angin, sehingga gerakannya mengikuti angin. Yang terakhir, malaikat bertanya, "Ya Rabbi, adakah yang lebih kuat dari itu semua?" Dan Allah pun menjawab, "Yang lebih kuat dari itu semua adalah amal anak Adam yang mampu memberi dengan tangan kanan, sementara tangan kirinya tetap tersimpan di belakang." Pendengar, dimaksudkan di sini adalah sedekah yang dilakukan oleh anak Adam dengan jujur dan ikhlas, yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada unsur riya di dalamnya. Subhanallah, Maha Suci Allah yang menjadikan setiap titik kebaikan begitu bernilai lebih bagi hamba.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengajarkan umatnya, jangan lupa membacakan zikir ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak. Falakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak ada satu nikmat pun yang aku dapatkan, yang aku rasakan di pagi hari ini. Ini jika yang membacanya di pagi hari. Kalau yang membacanya di sore hari, ma amsayna min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak. Falakal hamdu walakal syukur. Nikmat yang hari ini aku rasakan, yang pagi ini ku dapatkan, atau yang sore ini aku dapatkan, dari siapapun ya Rabb, seluruhnya adalah darimu. Tidak ada sekutu bagimu. La syarikalak. Falakal hamd, maka engkaulah yang layak untuk dipuji. Walakal syukur, dan hanya engkaulah yang layak untuk disyukuri. Sadar diri seorang hamba pasti dia akan melafazkan kalimat ini dengan kejujuran dari lubuk hatinya yang paling dalam. Rasa terima kasihnya muncul karena dia menyadari apapun yang dia dapatkan pada hari itu melalui tangan siapapun saja bukan karena hebatnya makhluk, bukan karena kayanya makhluk, tetapi karena hebatnya Allah, maha kayanya Allah, maha pemurahnya Allah. Kalau Allah tidak menggerakkan hati orang itu, maka tidak ada satu pun yang akan sampai ke tangannya. Kalau Allah tidak jinakkan hati makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, maka tidak ada di antara makhluk itu yang akan mengantarkan nikmat Allah kepadanya. Kalau hamba ini bisa memahami hakikat ini, maka dia tidak perlu harus menjilat kepada manusia yang dianggapnya manusia itu telah berjasa kepada dirinya. Tidak pantas. Tidak perlu sama sekali kaum muslimin. Sesungguhnya apapun yang dia rapatkan, apapun yang dia rasakan melalui tangan siapapun atau dari makhluk manapun, atau dari adanya dia berada di alam seperti ini, itu sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang ini sedang berada di kawasan indah Belitung, di tepian pantai yang menakjubkan. Masyarakat Belitung mendapatkan curahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya orang berbagai penjuru Indonesia kemari. Mestinya, dan itulah yang seharusnya, masyarakat Belitung ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memberikan bumi mereka, tempat mereka seindah ini. Allah bisa saja mengangkat semua ini, semua keindahan ini seperti Allah mendatangkannya, Allah bisa mencabutnya dengan keadaan yang sangat gampang. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menginginkan sesuatu, cukup bagi Allah mengatakan terjadilah, maka terjadilah. Lalu apa yang harus dibanggakan wahai hamba-hamba Allah? Apa yang harus ditakjubkan kepada pimpinan saya yang pemurah, kepada pemerintah saya yang hebat, kepada bos dan majikan saya yang sangat dermawan, atau kepada bumi saya, alam saya yang sangat menakjubkan? Apa yang perlu ditakjubkan dari ini semua? Sementara dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dia bukannya tidak hafal dengan firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian itu hanyalah untuk Allah, Rabb sang pencipta, Rabb yang memberikan rezeki, Rabb yang merawat, menjaga, dan yang mengatur seluruh apa yang telah diciptakannya. Alhamdulillah ini adalah pujian tanpa celah dan tanpa cacat. Alhamdulillah ini adalah pujian tanpa ada sedikit pun peluang untuk sisi kelemahannya. Tidak ada. Tidak ada kaum muslimin.
Makanya Allah memulai kalimatnya setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai hamba, sesuai dengan apa yang telah kami tekankan sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kami perintahkan hanyalah sembahlah Allah. Sembahlah Allah mukhlishina lahuddin, dengan seikhlas-ikhlasnya penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga termasuk di antara penyembahan yang benar. Ucapan pujian dan sanjungan yang ditujukan kepada makhluk yang tidak layak makhluk itu memikulnya, tidak layak makhluk itu mendapatkannya, dan harusnya diberikan kepada Allah, itu bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang seperti itu kita berikan kepada makhluk, sementara Allah tidak kita berikan hak yang seperti itu, maka sesungguhnya kita telah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jatuh ke dalam syirik. Kita sudah jatuh ke dalam syirik, di mana kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tetapi kita hanya bersyukur kepada makhluk Allah. Wal'iyadzu billah. Saudara-saudariku, wahai umat Islam dimanapun berada, diajarkan doa ini oleh Rasulullah agar kita tahu diri, dan agar selalu menjadi ingatan yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita tidak akan pernah mendapatkan apapun kebaikan, tidak di pagi hari, tidak di petang hari, tidak siang hari, dan tidak pula di malam hari, kecuali karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Saudaraku, sehat hari ini Allah juga yang berikan. Kedua tangan saya, kedua tangan saudara-saudari bisa diangkatkan, kedua kaki pun bisa berjalan, ini juga Allah yang memberikan tenaganya. Jika Allah mau, Allah sakitkan kita hari ini. Jika Allah mau, Allah lumpuhkan kita. Bagi Allah sekali lagi, kun fayakun. Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan, di antara kesempurnaan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara adalah dia membacakan doa ini, Allahumma ma asbahabi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika faminka wahdak la syarika lak falakal hamd wa lakal syukur. Demikian hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengatakan ini dan siapa yang mendoakannya di pagi hari dan siapa yang mendoakannya di petang hari, maka dia telah menyempurnakan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan doa ini, dan jadikanlah doa ini sebagai renungan. Jadikanlah doa ini sebagai muhasabah kepada diri kita semua, untuk diri kita semua, dan untuk keluarga kita. Ingatkan juga masyarakat lain. Hai masyarakat Belitung, hai masyarakat Sumatera Barat, hai masyarakat Sumatera Selatan, hai masyarakat Sumatera Utara, hai masyarakat Indonesia, negeri kalian yang makmur, negeri kalian yang hijau, negeri kalian yang penuh dengan kekayaan di laut dan di daratan, negeri kalian yang gemah ripah loh jenawi, itu bukan karena kalian yang hebat, bukan, tapi Allah yang memberikan kepada kalian. Jika kalian pandai mensyukurinya, kalian sembah Allah, kalian berikan hak-hak Allah, kalian jauhi apa yang Allah benci, maka Allah akan menambahkan nikmatnya buat kalian. Tetapi jika tidak, dan kalian merasa bersyukur, kalian merasa berterima kasih kepada pemerintah yang tidak ada punya andil apa-apa dalam menciptakan keindahan ini, kalian berterima kasih kepada mereka, kalian berterima kasih dan bersyukur kepada makhluk, maka sungguh demi Allah, Allah bisa saja membalikkan negeri ini menjadi negeri yang kering kerontang, negeri yang gersang dan tidak ada punya rezeki. Masyarakatnya berkecamuk dalam peperangan, pemimpinnya berkecamuk dalam peperangan. Apa yang bisa kita buat kalau Allah sudah mencabut semuanya? Jika itu tidak mau terjadi, jika di keluarga kita juga tidak mau terjadi adanya nikmat yang dicabut oleh Allah, maka bacalah doa ini di pagi hari bersamaan dengan renungan, bersamaan dengan keinsafan dan kesadaran. Demikian juga di petang harinya. Semoga berhasil, semoga berjaya, semoga kita selalu dalam senantiasa dalam keadaan istiqomah melafazkan wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Media Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini berada di program Salam Silaturahim. Ya, masih ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Ya, dan kali ini pendengar, kami akan membacakan informasi keumatan ya, atau berita RDS FM di kesempatan siang hari ini untuk Anda mendengar ya. Informasi-informasi akan kami sajikan sekarang juga.

Informasi yang pertama untuk Anda mendengar datang dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM melaporkan 3 gunung api meletus secara beruntun di Indonesia pada Selasa malam kemarin mendengar. Ya, ketiga gunung tersebut adalah Gunung Ibu di Maluku Utara, Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur, dan Gunung Semeru di Jawa Timur mendengar. Ya, berdasarkan data resmi Badan Geologi, Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami letusan beruntun sebanyak 3 kali dalam kurun waktu beberapa jam. Ya, aktivitas vulkanik gunung ini saat ini berada pada level 3. Level 2 maksudnya, atau dalam kondisi waspada. Anta ya Muhammad tasqina min yadayk. Erupsi pertama terekam pada pukul 20.36 waktu Indonesia Timur berdengar, dengan tinggi kolom abu mencapai 700 meter di atas puncak gunung. Letusan kedua terjadi pada pukul 20.58 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian kolom abu 500 meter. Ya, Gunung Ibu kembali meletus pada pukul 23.11 waktu Indonesia Timur. Semburan abu vulkanik berwarna putih hingga kelabu membumbung setinggi 600 meter dan mengarah ke timur laut serta timur. Ya, sementara itu mendengar, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus pada pukul 21.09 waktu Indonesia Tenggara. Letusan ini menyemburkan kolom abu kelabu tebal setinggi 300 meter di atas puncak ke arah barat dan barat laut mendengar. Getaran erupsi terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 11 mm dengan durasi 109 detik. Ya, status aktivitas vulkanik gunung ini berada pada level 3 atau siaga. Tentunya pada waktu yang berdekatan mendengar, Gunung Semeru di Jawa Timur juga mengalami erupsi pada pukul 20.33 waktu Indonesia Barat. Visual letusan tidak teramati karena tertutup kabut. Ya, namun petugas pemantau melaporkan getaran erupsi rekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm serta dengan durasi 235 detik. Ya, Gunung Semeru saat ini berstatus level 3 atau siaga mendengar. Badan Geologi mengeluarkan rekomendasi agar masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Ya, di luar jarak tersebut masyarakat juga dilarang beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak gunung. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Ya, tentunya mendengar, ini kembali terjadi sebuah musibah dan mudah-mudahan tidak terkena rumah warga atau rumah masyarakat mendengar ya. Tidak ada korban jiwa maksudnya. Hingga ya mudah-mudahan saja dalam kondisi yang baik-baik saja gitu ya. Dan tentunya kita berdoa jangan sampai Allah kembali memberikan peringatan-peringatan ya, atas kecerobohan kita, atas perbuatan kita, karena di setiap ada musibah pasti ada

Sesi bencana alam kali ini datang dari Nusa Tenggara Timur, pendengar ya. Aktivitas gempa bumi di susulan masih terus terjadi di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur. Setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 7,7 terjadi pada hari Sabtu 15 Agustus 2026, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tiastama, mengatakan bahwa BMKG mencatat sebanyak 2.768 gempa bumi susulan terjadi hingga Rabu ini pada pukul 5 pagi tadi, mendengar. Ya, dari ribuan gempa susulan tersebut, magnitudo terbesar mencapai 6,2, sedangkan yang terkecil tercatat magnitudo 1,1, mendengar. Dan BMKG juga mencatat terjadi 24 gempa susulan dengan magnitudo di atas 5. Sementara itu sebanyak 81 gempa susulan dirasakan oleh masyarakat. Ya, kemudian Arif menjelaskan bahwa aktivitas gempa susulan hingga kini masih menunjukkan pola yang fluktuatif. Sebab berdasarkan grafik peluruhan belum terlihat pola penurunan aktivitas gempa yang jelas. Menurut dia, mendengar, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas gempa susulan masih berlangsung dan belum sepenuhnya memasuki fase yang stabil. Sehingga BMKG juga memperkirakan aktivitas gempa susulan membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 minggu ke depan untuk berangsur stabil.

Kita beralih ke informasi yang terakhir mendengar, tentunya datang dari Polda Metro Jaya yang mengungkap telah mengamankan 21 orang sebelum pelaksanaan aksi mahasiswa di Jakarta kemarin. Ya, penangkapan tersebut terkait temuan sejumlah barang yang disebut dapat digunakan untuk membuat benda berbahaya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto, mengatakan bahwa 21 orang tersebut diamankan pada hari Senin malam kemarin dan Selasa pagi. Ya, disinggung soal kabar terkini terkait penangkapan tersebut, mendengar pihaknya mengaku masih melakukan pendalaman terhadap mereka. Kemudian Budi juga mengatakan bahwa langkah yang dilakukan pihak kepolisian merupakan bagian dari upaya pencegahan sebelum potensi gangguan keamanan terjadi. Selain temuan tersebut, mendengar polisi juga menemukan satu bilah pisau dan sebuah golok dalam rangkaian pengamanan aksi tersebut. Budi juga mengingatkan peserta aksi untuk tidak membawa benda-benda berbahaya saat menyampaikan pendapat di muka umum.

Jamil. Ya, sebelumnya mendengar telah terjadi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh BEM UI ya, pada hari Selasa kemarin mendengar ya. Sehingga hampir terjadi bentrokan di sana karena dicegat ya oleh pihak aparat kepolisian. Sehingga ya seperti biasa mendengar ya. Kalau ada aksi ya pasti ada provokator gitu ya. Tapi ya kita tunggu saja apa yang terjadi pada teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa kita ya, dari BEM UI yang mewakili tentunya ya. Semoga segala aspirasi bisa menjadi penekanan terhadap pemerintah agar bisa dikaji ulang segala kebijakan-kebijakan yang cukup nyeleneh pendengar ya, yang tidak masuk di akal gitu ya. Baik pendengar, itu tadi berita RDS FM yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini. Kita kembali lagi di program Salam Silaturahim. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, langsung saja di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777 ya. Tentunya kebersamaan kita masih sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja. Masih ada waktu 30 menit mendengar ya. Silakan WhatsApp, SMS ataupun telepon. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Barkas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Arisalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027-2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Wah, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
8: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu pendidikan bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Stim Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
9: Simak dialog spesial di 101.4 FM Radio Dakwah Syariah bersama Namira Travel Solo. Mari temukan informasi terlengkap dalam update paket umroh 2026 yang mudah dan sesuai syariah bersama narasumber Oriza Devanti selaku program admin. Catat jadwalnya pada hari Rabu 19 Agustus 2026 pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai terlewat. Dengarkan melalui 101.4 FM atau saksikan live di YouTube RDS FM Live. Namira Travel Solo, umroh mudah sesuai syariah.

apalagi orang-orang yang rajin tahajud. Saya berikan nasihat buat saya pribadi dan kita semua, selama kita masih mampu, jangan tinggalkan tahajud. Tahajud itu diantara ibadah sunnah, tapi manfaatnya luar biasa. Diantara manfaat yang paling istimewa, itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada Anda, begini cara mengawalinya, begini keluar dari persoalan. Kalau Anda disakiti, langsung pertolongan Allah datang tanpa perantara. Itu ada di Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Dan laili fatahajjal bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmudan. Anda rajin tahajud, dekat dengan Allah, maka Allah akan angkat derajat Anda tempat yang terbaik. Wa qurran bi adkhilni mudkhalas sidqin. Kemudian Anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar. Pas dengan benar, ya. Anak Anda mau belajar, misalnya sulit mendapatkan sesuatu, ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar, ada yang ngasih hadiah, ngasih uang macam-macam, Anda tidak akan diberikan jalan. Anda promosi jabatan, kadang-kadang caranya tidak benar, mesti bayar begini, mesti melobi begini. Anda ahli tahajud tidak akan seperti itu, bahkan terfikir. Allah yang punya rezeki, Allah punya kedudukan, Anda akan diarahkan, gini caranya, gini jalan keluarnya. Anda ada di jalan, wa akhriji mukhraja sulqin, tiba-tiba dari jauh, tolong minggir. Masya Allah, jika ada petugas berseragam mengatakan kepada Anda, tolong minggir, apa yang terbayang pertama kali dalam kepala Anda? Ahli tahajud tidak akan macam-macam. Tidak ada ahli tahajud tiba-tiba mengeluarkan macam-macam. Tidak ada, tidak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya. Saya akan sampaikan apa yang dia minta. Ditanya A, saya jawab A. Kalau salah, saya akui. Bagaimana solusi baiknya? Ya. Kalau benar, saya akan sampaikan. Allah akan berikan solusi. Nah, itu yang benar. Kadang-kadang suka gak tepat gitu kan. Kadang polisi gak nanya apa-apa, misal gitu kan, mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan. Tolong minggir, sibuk keluarin kartu macam-macam, kan belum ditanya apa-apa. Kami pernah dapat tugas itu, menyampaikan khutbah di wilayah Kuningan, Jakarta, ditemani kawan gitu kan. Masya Allah, ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepuh, dia bawa mobil. Dari jauh, Masya Allah, minta mundur ke samping, maksudnya menyamping, menepi. Setelah menepi, belum ditanya, teman kami mengeluarkan SIM gitu, kartu kan. Saya diam. Ketika datang, dibuka, ya, petugasnya bertanya, mau kemana B katanya. Nah, beliau sudah agak sepuh. Saya pas di depan, pakai jas, siap khutbah. Saya sampaikan, mau khutbah Jumat Pak. Langsung aja, jalan katanya. Ketika jalan itu saya sampaikan, Pak, kalau kita mau menjawab, jawab sesuai pertanyaan. Polisi tidak bertanya kepada Bapak, coba kartunya mana. Cuma menanyakan mau kemana. Pertanyaan mau kemana, jawab dengan tujuan, bukan dengan kartu. Kadang-kadang suka salah tuh. Ya. Selamat pagi Pak, keluarkan kartu, enggak nyambung. Ya selamat pagi ya, jawab selamat pagi. Kalau Anda muslim, selamat pagi. Assalamualaikum Pak, selesai. Ya ditanya kalau Anda salah, akui, minta maaf, selesai. Kalau Anda benar, sampaikan. Masih banyak orang-orang baik dalam kehidupan ini. Kami ngajar di Mabes, di Polda, itu orang-orang baik itu luar biasa, Masya Allah. Ya, yang ta'lim, yang segala itu, Masya Allah. Ya. Jangan diarahkan orang baik ini, diberi peluang pada yang buruk, itu keliru.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Tentunya masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, pendengar, bersama dengan saya Muhammad Adnan, ya. Tentunya pendengar, masih ada beberapa waktu ke depan, tentunya masih bisa nih bagi Anda yang ingin bergabung. Silakan Anda bisa bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081226170777. Sekarang juga pendengar, kami tunggu dan kami nantikan sebelum paripurna nanti acara kami di program Salam Silaturahim. Ya, tinggal 10 menit lagi deh ya. Cepat sekali, kadang waktu berputar gitu ya. Tak terasa udah mau paripurna aja, udah mau selesai gitu ya. Ya, seperti itulah kehidupan, pendengar ya. Kita tinggal jalani, kita tinggal nikmati saja arus kehidupan ya. Arus itu kan ada yang kenceng, ada yang landai, ada yang tenang ya. Itulah kehidupan, pendengar ya. Kadang ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedengan ya. Itu semua tergantung bagaimana usaha kita, tergantung situasi dan kondisi diri kita, pendengar ya. Mau atau tidak untuk mencapai kehidupan itu agar bisa menjadi sukses. Menjadi sukses jangan hanya outputnya dunia saja ya. Kita harus juga bisa sukses akhiratnya. Sehingga semua imbang dunia dan akhiratnya, pendengar ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami akan jeda terlebih dahulu ya. Baru menunggu kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan bertemu kembali di sesi yang terakhir. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Saya sudah cerita tentang apa teman saya yang pernah melamar kerja, akhirnya dia masukkan lamarannya, diterima. Kalau diterima, dipanggil oleh ownernya, mengirim seorang wanita untuk wawancara dia. Wanita ini tatkala wawancara teman saya, kelihatan sedikit buah dadanya, dan entah sedikit banyak saya kurang tahu, pokoknya kelihatan sebagian. Kemudian roknya di atas mata lutut ya. Kemudian dia pun tanya sama teman saya, dia bilang secara umum bos sudah setuju, cuma saya ingin tahu bapak ini Islamnya Islam apa? Kok jenggotan, kemudian cingkrangan, ini Islam apa pak? Nah, teman saya emosi, ibunya yang Islamnya mana? Mana dalam Al-Quran lihatkanlah buah dadamu, lihatkanlah pahamu, dalam Al-Quran di mana bung gak ada istri, ibu ini Islamnya apa? Emosi, akhirnya nggak diterima. Jadi orang yang berjilbab rapi dituduh Islamnya Islam apa? Buka-bukaan nggak ngerti Islam, Islam ngawur ya. Jadi begitulah ya propaganda setan.
1: Assalamualaikum Kang Bejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alam boro do engko to Kang. Iki srenging ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen rafe lari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa bertemu dengan hal yang menakutkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami, dan Dialah Tuhan yang paling tepat dipasrahi dalam menghadapi segala urusan. Hadis riwayat Al-Bukhari, jilid 5, halaman 172.
2: Jo, Pak Ijo, nanti malam ya, aku ada jadwal jadi imam priben ya, Jo ya.
3: Priben piye lo, Kang?
2: Priben ke priben. Nervous ya aku. Macane bacaane gue lo, ke priben. Aku mau diajari, Jo.
3: Wiladalah, aku ayo seajar lo, Kang. Piye tahsin lan tajwid sing bener.
2: Ya wis lah, paling tidak ya sengertimu baen. Al-Fatihah gue kan jadi rukun sholat, yura.
3: Lah iya. Ya tapi kan aku sinaune ya lagi tekan Al-Fatihah iki lho Kang. Kuwi wae ngertiku ya gur sithik-sithik lho.
2: Lah, ndak masalah. Ayolah cuyu.
3: Piye ya Kang ya? Alah ya wis lah, sak ngertiku wae lho ya tapi.
2: Siap.
3: Dadi ngene Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kuwi huruf lam kuwi panjang Kang. Terus Ar-Rahmani, lah kuwi kan huruf mane ya dawa. Jadi dikatekne panjang lan pendeknya Kang. Terus Ar-Rahim, dudu Ar-Rahim. Aku nganggo huruf H Kang, dudu H. Terus Alhamdulillah, kuwi yo nganggo huruf H, dudu huruf H. Robil kuwi tasdid Kang, jadi kudu ditahan sebentar. Robil alamin. Nah, ngono kuwi. Dudu ngalamin. Aku huruf ain lho, Kang.
2: Iya.
3: Terus Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, kuwi padha dhuwur mau, Kang. Sing penting aja lali panjang pendek, Kang.
2: Panjang pendek.
3: Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku nganggo ya Kang, dudu zain. Dadi salah yen macane iza kana budu wa iza kana stain.
2: Wah, iya. Tapi ana lho, Cuk, ilate gue angel priben ya.
3: Ala ya kudu sinau meneh no Kang, kudu dirubah. Sing bener ki ngono kuwi.
2: Oke. Terus kepriben ge?
3: Terus ngene Kang. Ihdinas siratal mustaqim. Lah kuwi kan ya kudu bener huruf shad, terus huruf ta, terus huruf qaf kuwi kudu piye kan kudu bener Kang. Mustaqim dudu mustaqim.
2: Oke, terus kelanjutannya gimana ge?
3: Terus ngene Kang. Siratal ladzina an'am

0: kudu dawa kang langsung ditasdid karo huruf lam jadi bolin amin.
1: Oh iya iya aku sih ngerti kayak gue ternyata ya.
0: Ayo kuwi kang sing tak ngerteni kang yen gue pengen luwe bener ya mending gue melu program tahsin lo kang.
1: Wis paling ora kiye disit baen lah. Ya baik, ini aku kayak lo ditelang us kualik mengana, kualik mengana kaya.
0: Ya nilatmu kualik, apa orang lama deni lo kan?
1: Iya ya.
2: Tips dan trik persembahan RDS FM Solo.
3: Rasa malas adalah satu dari sekian halangan bagi seseorang untuk melakukan olahraga. Bukan hanya tidak ada waktu, motivasi berolahraga juga sangat menentukan niatan seseorang untuk melakukan olahraga. Ada beberapa kiat bagaimana mengatasi kemalasan untuk berolahraga. Di antaranya tentukan tujuan. Kemudian mulai dari yang ringan dulu, ajak teman kita dan coba jenis baru, serta berilah hadiah untuk diri kita sendiri. Berbicara soal tujuan, motivasi senantiasa diawali dari tujuan. Apakah tujuan ketika kita berolahraga ingin memiliki tubuh ideal atau ingin sehat? Tujuan itu tentunya sangat penting. Kemudian dalam melakukan olahraga, sangat tidak disarankan untuk langsung melakukan olahraga yang sulit atau berat, apalagi langsung dengan frekuensi yang tinggi. Hal itu justru akan membuat kita menjadi jenuh. Berkaitan dengan mengajak teman untuk berolahraga bersama, ini tentu menjadi satu hal yang diperlukan, sehingga kita bisa lebih bersemangat untuk berolahraga, dan insya Allah dapat mengatasi kemalasan. Yang berikutnya adalah menghindari melakukan olahraga yang sama dalam waktu yang relatif lama. Hal ini tentu juga akan membuat kita menjadi jenuh dan juga malas. Cobalah mengkombinasikan dengan olahraga yang lainnya. Dan yang terakhir, setelah target olahraga kita terpenuhi, tidak ada salahnya untuk memberikan hadiah untuk diri sendiri. Ya, misalnya ketika kita mencapai target dari apa yang kita rencanakan. Insya Allah hal ini bisa meningkatkan semangat kita dalam

Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar di mana pun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan, masih menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, nampaknya kali ini sudah di jam 2 lebih 41 menit pendengar ya. Tandanya sudah berada di penghujung kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini pendengar ya. Tentunya sebelum saya akhiri, kembali saya akan bacakan informasi waktu sholat untuk Anda edisi hari Rabu tanggal 19 Agustus 2026. Di kota Solo pendengar, untuk informasi azan asar nanti akan berkumandang di jam 3 lebih 4 menit. Kemudian azan maghrib di jam 5 lebih 40 menit dan azan isya di jam 6 lebih 50 menit pendengar ya. Tentunya masih ada beberapa waktu ke depan ya, 22 menit lagi ya untuk kita mendengarkan azan asar pendengar ya. Dan sudah saatnya saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar di kesempatan siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan di lain kesempatan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: Alif

Alif Lam Mim Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran, dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

0: العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
1: Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabbnya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو

0: Barnaba.
1: Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.
1: Sawa'a

sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.

0: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah qul afattakhudhu

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudharat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

0: يَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالِ.
1: Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Wal-

dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk atau jahannam.
1: Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir wa farihu bil hayati dunya wa mal hayatu dunya fil akhirati illa mata'.
0: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

0: hamba.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabbnya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya.

0: yu'minuna,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram.
0: Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tubalahum wa husnu ma'ab.
1: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.

0: demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يغار وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi cemburu, dan kecemburuan Allah yang maha tinggi berwujud jika ada seseorang mengerjakan apa yang diharamkan Allah baginya. Muttafaqun alaih.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam boro dongko to Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Rafi lari Lamborghini ki.
1: Lah, ke mobilku ke.
0: Lah kok pikep ini?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, iya lah.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Oh.

mengajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar dalam ujian. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembut Utsman, sepintar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Tolha. Jadikanlah kami umat Muhammad yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah, Engkau perkuat iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia.

sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad SAW, "Semua orang di antara kalian diampuni, kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah, wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

pada hati yang mati adalah tidak bersedih ketika kita melewatkan momen-momen ketaatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan waktu untuk mengerjakan sholat, maka kita melewatkannya begitu saja. Ketika kita diberi kesempatan bersedekah atau berzakat, maka kita membiarkannya. Ketika kita diberi kesempatan menunaikan haji, maka kita melalaikannya. Dan masih banyak lagi contoh ibadah yang kita lewatkan, padahal kesempatan itu sudah ada di depan mata. Kematian hati yang dimaksud adalah tidak adanya rasa cinta kepadanya, rasa rindu menghampirinya, dan ingin selalu bermunajat hanya kepadanya. Jikalau ini dibiarkan, maka akan mencapai tingkat kronis yang membuat kita tidak sensitif lagi dengan kemaksiatan dan ketaatan. Jikalau hati sudah mati, maka kita tidak akan menyesal ketika berzina, atau mencuri, atau membunuh, atau perbuatan maksiat lainnya. Hati kita sudah mati dan tidak ada lagi cahaya keimanan. Keadaan seperti ini merupakan tanda bahwa kita berada di jurang kekufuran. Saudaraku, mari kita selamatkan diri kita segera.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterang siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo aku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Al-Ayah, Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahumma arhamna bil-Quran, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, sahabat cinta Quran dimanapun berada, pada pagi hari ini, di hari Jumat, di bulan Muharram, hari yang mulia, hari Jumat, hari terbaik, di antara semua hari, hari Jumat adalah hari penghulunya para hari. Dan di hari ini, ya, di pagi hari pula, ya, di saat yang paling penuh keberkahan, ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita di setiap paginya. Ya Allah, ya Rahman, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi kita didoakan oleh Nabi kita setiap pagi sebagai hari yang penuh, momen yang penuh dengan keberkahan, yakni pagi hari. Jadi jangan tidur lagi, jangan mager-mager lagi, ya. Jumat pagi perbanyak baca Quran, perbanyak solawat, perbanyak zikir, ya. Dan juga pagi ini kita bareng-bareng ikut kajian majelis ilmu, ya. Meskipun dikerjakan secara online, insya Allah tidak akan mengurangi keberkahannya. Teman-teman semuanya, agar saudara, keluarga, teman-teman kita juga bisa ikut kajian bersama kita pagi ini, yang di YouTube, TikTok, yang di Instagram, yuk kita sama-sama klik tombol share, ya. Diklik tombol share-nya, dibagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram, grup Facebook, sehingga banyak dan semakin banyak saudara-saudara kita yang hadir. Terima kasih Yuto hadiahnya, Masya Allah. Dan buat teman-teman yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, ya, terima kasih sudah hadir pagi ini. Dan jangan lupa diklik tombol share-nya. Dan kepada teman-teman semuanya, jangan lupa ikut sedekah subuh pagi ini, ya. Bagi teman-teman yang ada di Instagram, bisa keluar sebentar untuk kemudian masuk ke link bio, ya, link bio di akun Instagram saya. Diklik saja di link bio-nya, nanti di situ ada pilihan untuk sedekah subuh, ya. Cari sedekah subuh, kemudian tunaikan, ya. Bisa pakai GoPay, bisa rekening dan yang lainnya. Terima kasih Mbak Nit-Nit, ya. Terima kasih Mbak Devi hadiahnya. Teman-teman yang di TikTok juga bisa sedekah subuh, bisa ngasih hadiah, ya. Itu juga bisa jadi sedekah subuh. Nanti hadiah itu akan kami convert menjadi rupiah, dan rupiahnya akan kami gunakan untuk berdakwah, menghantar hidayah ke seluruh penjuru dunia. Dan buat teman-teman semua yang ada di TikTok, bisa juga membuka akun bio profile, dan nanti di sana ada akun bio profile di Cinta Quran TV, tinggal diklik, dipilih saja, ya, untuk ikut bersama-sama sedekah subuh, ya. Teman-teman semua yang disayang Allah, siapkan pulpen kertasnya dan siapkan juga Qur'annya. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah dahsyatnya kekuatan iman, ya. Teman-teman tahu kalau orang yang sudah beriman, maka tidak ada yang mampu menghalanginya, ya. Kekuatan iman inilah yang membuat seorang muslim tegar menghadapi hidupnya. Kekuatan iman inilah yang membuat seorang muslim tidak pernah sedih, tidak pernah ragu, tidak pernah takut apapun yang ada di hadapannya. Tema pagi ini menarik sekali, teman-teman. Dahsyatnya kekuatan iman, ya. Ketik semuanya, ketik semuanya, biar semuanya tahu. Yang di YouTube juga ketik semuanya. Tema pagi ini adalah dahsyatnya kekuatan iman. Jadi kekuatan iman itu dahsyat, ya. Sedahsyat apa kekuatan iman itu, dan bagaimana agar kita memiliki kekuatan iman itu, ya, al-quwah al-imaniyah ini, ya. Bagaimana kita agar punya kekuatan iman ini, dan bagaimana dampaknya bagi diri kita kalau kita punya kekuatan iman ini. Nah, insyaallah saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mengetik, yang ada di TikTok, Instagram, ya, dan juga YouTube, ya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, sebelum dimulai, ya, luruskan niatnya. Dan tidak ada sambil nonton, ya, sambil baca buku atau sambil masak, ya. Ikut kajian pagi ini, ya, duduk manis sebentar, ya, duduk fokus menyimak, ya. Karena kalau enggak nanti materinya enggak dapat semuanya, ya. Bismillah, ya. Dahsyatnya kekuatan iman. Terima kasih yang sudah ngetik, ya. Alhamdulillah. Yang ada di TikTok juga terima kasih sudah ngetik. Dahsyatnya kekuatan iman. Teman-teman semuanya, kalau kita lihat, ya, apa yang membuat, yang membedakan seorang manusia dengan manusia yang lainnya? Apa yang membedakan seseorang dengan seseorang lainnya? Kenapa ada satu orang yang sangat bersemangat dalam hidupnya, dia begitu serius ibadahnya, begitu serius mendapatkan apa yang dia inginkan, tapi kenapa ada orang lain yang tidak seperti itu? Kenapa ada orang lain yang bahkan jauh dari semangat, jauh dari keyakinan, jauh dari kekuatan, kelihatan lemah, kelihatan tidak berdaya, terpuruk, ya? Apa yang membedakan di antara mereka? Padahal mereka bisa jadi lahir dari rahim yang sama, ya, karena keluarga, saudara. Bisa jadi mereka juga adalah orang yang punya ayah yang sama, ibu yang sama, lahir dari ibu yang sama. Tapi kenapa mereka bisa berbeda? Apa yang membuat mereka berbeda? Kenapa ada satu orang yang kemudian tidak lagi mengenal waktu, mereka bersungguh-sungguh untuk kemudian mengejar apa yang dia inginkan untuk di sini dan untuk di sana, tapi kenapa ada orang yang lain hanya fokus untuk kehidupan di sini, di dunia? Nah, ini akan kita bahas, teman-teman semuanya. Jadi, kalau teman-teman nanti sudah memiliki dahsyatnya kekuatan iman, teman-teman akan merasakan nikmatnya iman itu. Teman-teman akan merasakan ada energi besar dalam diri teman-teman semuanya. Yang energi ini tidak akan ada yang bisa membendungnya. Catat. Kalau kita sudah punya kekuatan iman, maka tidak akan ada yang bisa membendungnya. Ngeri ya. Jadi kalau ada bendungan, bendungannya jebol, jeder. Kenapa? Itulah kekuatan iman. Ya. Nah, bagaimana agar mendapatkan kekuatan iman? Sebelumnya saya menjelaskan dulu apa itu iman, mahwa iman, ya. Iman, ya, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Malaikat Jibril, mahwa iman ya Rasulullah, apa itu iman ya Rasulullah? Nabi kita menjawab, amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairan wa syarran minallahi ta'ala. Apa itu iman? Iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitab sucinya, percaya kemudian pada malaikatnya, percaya kemudian kepada Nabi dan Rasulnya, percaya kemudian pada hari kiamat, dan percaya kepada takdir, baik dan buruknya semua datang dari Allah. Nah, ternyata iman ini, ya, adalah keyakinan kita, kekuatan yakinnya kita kepada 6 perkara tadi. Allah, Rasulnya, kitab sucinya, malaikat-malaikatnya, ya, kemudian nabi-nabinya, ya, kemudian juga hari kiamat, dan Allah juga menjelaskan bagaimana kita percaya kepada takdir, ya, khairan, baik dan buruk, ya, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi teman-teman semuanya, iman itu, ya, sebuah keyakinan yang dia muncul dari fakta. Ya, fakta. Jadi kalau teman-teman ingin mantap imannya, makin seringlah melihat fakta-fakta yang bisa dijangkau oleh panca indera kita, yang itu akan semakin membuat kita semakin kuat yakinnya. Ya, contoh misalnya teman-teman kalau makin yakin, ya, seseorang itu pekerjaannya dokter, tahu dari mana teman-teman agar teman-teman makin yakin itu dokter? Bagaimana caranya teman-teman yakin, percaya ini orang pasti dokter? Apa yang membuat teman-teman yakin? Coba ketik di kolom chat. Kalau ngelihat orang, ya, orang itu dokter atau enggak, makin yakin teman-teman bahwa dia dokter, itu tahu dari mana? Silahkan diketik. Ayo, silahkan. Apa yang membuat teman-teman yakin? Ini dokter, saya yakin banget dia dokter. Tahu dari mananya? Apa? Silahkan ketik, ya. Dari pelang izin praktek, boleh, betul, bisa. Apalagi? Dari bajunya, putih, ada stetoskopnya, seragamnya, oke. Apalagi? Yang membuat teman-teman yakin dia dokter ini. Seragam bisa dibeli. Apalagi tanda prakteknya bisa dibuat. Apalagi yang membuat teman-teman yakin banget dia dokter. Apalagi izin prakteknya, ada legalitas dokternya, betul. Oke, yakin ya bahwa itu berarti dokter ya. Oke, apalagi yang membuat teman-teman yakin bahwa dia dokter? Apa? Ada foto, dia ikut di foto Ikatan Dokter Indonesia, betul ya? Iya, yakin, makin yakin ya. Iya, makin yakin ya. Pertama ngelihat pelangnya tadi ya, dokter.

Indonesia. Terus di bawahnya ada tulisan Ikatan Dokter Indonesia. Semakin yakin teman-teman, semakin yakin bahwa dia dokter. Oke, pakai baju dokter. Oke, walaupun itu bisa beli ya sebenarnya. Oke, apalagi yang membuat teman-teman semakin yakin? Kartu tanda pengenalnya bisa. Oke, apalagi? Silahkan. Yang membuat teman-teman yakin dia dokter. Ilmu yang mengobatinya bisa jadi itu setelah kita periksa. Tapi sebelum diperiksa, apa yang membuat teman-teman yakin ini dia dokter nih? Pasti dokter. Gue yakin banget. Semakin gue percaya, apa? Ayo, apa yang membuat teman-teman yakin? Ya, masuk ke ruangannya, betul. Iya. Ketika masuk ke ruangannya, ternyata di dalam ruangannya ada ruang periksanya, ada kemudian asistennya, ada kemudian peralatan-peralatan operasi dan peralatan-peralatan kedokteran, betul. Oke, semakin yakin gak teman-teman? Makin yakin ya, makin percaya lagi ketika apa? Ya diperiksa, dan kelihatan cara dia nulis, ngasih obat, dan kemudian resep dan yang lainnya. Ya, cara dia kemudian membantu kita untuk bertanya, sakitnya apa? Di bagian mana? Dan seterusnya, betul? Apa poinnya teman-teman semuanya? Apa poinnya? Saya sebenarnya, kenapa contohnya saya ambil dokter? Karena itu yang contoh paling mudah buat teman-teman semuanya. Agar teman-teman semakin yakin dia fix dokter. Apa yang membuat teman-teman? Membuat yakin. Fakta, betul ya? Fakta bahwa dia dokter tahu dari fakta. Yakin dari fakta. Jadi fakta ini penting banget untuk memantapkan keimanan kita. Ya? Adanya alam semesta, adanya manusia, adanya kehidupan, adanya kematian, adanya kemudian alam semesta dengan semua keteraturannya, membuktikan berarti ada yang menciptakannya. Betul ya? Iya, karena gak mungkin ada matahari begitu-begitu tiba-tiba ada. Gak mungkin bumi bulat tercipta begitu saja. Gak mungkin semua benua itu ada begitu saja. Gak mungkin ada ikan, gak ada yang menciptakannya. Berarti apa? Semakin kita melihat fakta alam semesta, manusia, dan kehidupan, semakin yakin kita bahwa ada yang menciptakannya. Betul? Iya. Teman-teman semuanya silahkan buka Quran Surah Ali Imran ayat 190. Ya. Silahkan buka Qurannya Ali Imran 190. Yang di YouTube, TikTok, dan Instagram. Yuk, bismillah. Mudah-mudahan jadi jalan keberkahan. Kita buka Quran ya. Oke, silahkan dicek 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab alladzina yaskuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Oke, benar ya? Coba dicek 190, 191, cek di sana. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Dan bergantinya siang dan malam. Kenapa kita ada malam, tiba-tiba ada siang? Berarti bumi itu berputar. Berarti matahari itu kena ke daerah kita, ini kita lagi siang. Bergeser menjadi gelap, maghrib, dan malam. Kemudian wilayah yang lain menjadi terang, sementara kita menjadi gelap. Berarti bumi ini berputar, karena ada yang dapat bagian matahari, ada yang kemudian tidak dapat bagian matahari. Berarti kesimpulannya apa? Bumi ini berputar. Pertanyaannya, siapa yang muter? Siapa yang punya kuasa memutar bumi ini? Apakah bumi ini bisa berputar ya? Dengan tidak ada yang megang ini, tidak ada yang menciptakan? Gak mungkin. Berarti apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab, menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir. Jadi beriman kepada Allah itu harus datang dari kita mikir gitu. Kuasa ya Allah ya luar biasa ya, menciptakan bumi berputar pada porosnya, menciptakan hujan jatuh ya kemudian ke bumi dan tumbuhlah tanaman-tanaman ya. Allah ciptakan kemudian bunga dengan beraneka ragam aroma, Allah ciptakan bunga dengan beraneka ragam warna,

Allah ciptakan bunga dengan beraneka ragam bentuk, dan dari bunga itu kemudian menjadi buah, betul? Nah, dari semua yang kita lihat itu menggambarkan kepada kita la ayat li ulil albab. Ada tanda-tanda kekuasaan kami, kata Allah, bagi orang-orang yang berpikir. Siapa mereka? Orang-orang yang berpikir itu siapa mereka? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udaw wa 'ala junubihim. Dan mereka itu adalah siapa mereka ulil albab ini? Ya, ulil albab ini apa? Siapa mereka? Orang yang duduk, berdiri, berjalan, selalu berpikir tentang kekuasaan Allah. Dan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Dan mereka kemudian berdiri mikir, ya Allah, hebatnya ciptaan-Mu ya Allah. Bunga-bunga begitu indahnya ya Allah, buah-buahan beraneka ragam warna, beraneka ragam rasa, ada yang manis, asam, ada yang manis asam, ada yang manis sekali seperti ada gulanya. Semua Allah ciptakan. Ya, kemudian kita lihat bagaimana pergantian bunga menjadi buah, bunga kemudian warnanya beraneka ragam bentuknya. Mantap keyakinan kita berarti ada yang menciptakan. Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udaw wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Dan bukan cuma itu, mereka sambil melihat alam semesta dengan segenap penciptaan kesempurnaannya, mereka berkata, ya Tuhan kami, tidak ada yang Engkau ciptakan dengan sia-sia. Semuanya Engkau ciptakan ada tujuannya. Nyamuk, teman-teman gak suka, tapi gara-gara nyamuk, baygon kaya raya. Paham gak? Teman-teman gak suka ada nyamuk, tapi gara-gara baygon, ya Allah buat kemudian gara-gara nyamuk, baygon kaya raya. Teman-teman gak suka semut, ya, ganggu makanan dan yang lainnya. Tapi tahukah teman-teman, gara-gara semut, kemudian kapur semut itu bisa kaya raya. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Enggak ada yang sia-sia dicipta Allah di muka bumi ini. Betul? Enggak ada yang sia-sia. Kecoa. Teman-teman jijik banget, bahkan bau ya. Ternyata tahu enggak teman-teman? Saya juga baru tahu. Bau di tubuh kecoa itu ternyata menghilangkan bakteri jahat di sekitar kita. Luar biasa ya Allah ya. Masya Allah, betapa hebatnya ciptaan Allah. Ada kecoa lewat, kan kecium wanginya. Jadi kalau dia cewek tuh, langsung kecium wanginya sama kita. Bau kecoa di mana nih? Tahu gak teman-teman? Baunya itu ternyata ada penelitian menghapus dan membunuh ya bakteri-bakteri di sekitar kita yang bahaya bagi tubuh kita. Coba bayangkan. Oh Ustaz, kalau begitu berarti kita tidurnya sama kecoa aja ya? Salah juga. Kalau itu sih namanya bunuh diri. Ya jorok kalau itu ya. Bukan, maksudnya dia datang itu enggak ada yang kemudian sia-sia. Ciptaan Allah itu luar biasa. Cicak. Yuk, nyanyi. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Yang datang siapa? Ketik-ketik. Yang datang siapa? Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Yang datang kenapa nyamuk? Hebat ya. Harusnya yang terbang siapa? Yang ngejar makanan. Cicak. Ya kan? Datang seekor nyamuk. Tugas cicak apa? Hap. Lalu ditangkap. Tidakkah teman-teman pernah mikir ciptaan Allah? Jadi ketika teman-teman mikir cicak, bagaimana dia makan, bagaimana dia kemudian hanya tugasnya hap, bagaimana kemudian dia hanya duduk manis, yang datang itu makanan, semakin yakin teman-teman bahwa Allah menciptakan segala sesuatu tidak main-main. Hap, lalu ditangkap. Keren ya, padahal cicak tidak punya sayap, padahal cicak tidak bisa terbang. Tapi Allah membuktikan kuasanya bahwa tidak harus punya sayap, tidak harus bisa terbang untuk mendapatkan rizki. Tuh, Masya Allah. Artinya apa? Teman-teman kadang-kadang duduk sendiri, pagi-pagi ada yang nganter.
tok tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, mau ngantar bubur, ya Allah, dari tetangga sebelah tadi itu rezeki itu ya, makanya saya sebut dengan rezeki diantar namanya, karena ada dua rezeki itu ya, ada rezeki yang dijemput, ada yang diantar. Teman-teman lagi duduk-duduk tuh, tok tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak maaf, iya di sebelah tadi akikahan, ini sate kambingnya, wah alhamdulillah, ya Allah banyaknya, betul ya, iya. Saya lagi duduk-duduk, tiba-tiba ada ibu mengampiri, assalamualaikum Ustadz, Ustadz Fatih ya, lagi duduk di mall, ibunya bilang, Ustadz Fatih, maaf ini ada sepatu buat anaknya Ustadz, mudah-mudahan cocok manfaat buat sajat, ya Allah rezeki, itulah cicak, hap, lalu ditangkap. Jadi teman-teman semua yang disayang Allah, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Berarti apa? Berarti kita ini harus sering melihat sekitar kita. Semakin kita melihat kekuasaan Allah, semakin mantap keimanan kita bahwa Allah ada. Lihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menguatkan frekuensi keimanan kita tentang keyakinan yang membaca di dalam Al-Qur'an. Allah ciptakan nabi-nabi dan Allah ciptakan penolong-penolong para nabi. Allah ciptakan kekuasaan-kekuasaan Allah dan Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah berkuasa menolong nabi-nabinya. Nuh ditolong Allah dengan tongkatnya. Ibrahim ditolong Allah ketika kemudian dibakar oleh api. Ya, Yunus ditolong Allah ketika kemudian ditelan perut ikan paus selama 3 minggu. Tidak makan, tidak minum, tidak bisa tidur di dalam. Tapi Allah berikan di dalam kekuasaan itu contoh betapa dahsyatnya kekuatan dari Allah. Maka teman-teman semuanya, apa kunci keyakinan itu? Semakin banyak melihat fakta, semakin banyak merenungi kekuasaannya, semakin teman-teman takjub. Inilah yang namanya tadabbur. Ya, memikirkan kekuasaan Allah. Ini teman-teman harus lakukan. Ya, jalan, lihat, mikir gitu ya. Tidur, berbaring, mikir. Itu ternyata jalan memantapkan keimanan. Ayo, coba lihat sidik jarinya semuanya. Oke, sidik jari mana? Sidik jari. Oke. Oke. Sidik jarinya lihat ya. Oke. Punya sidik jari? Punya. Ada apa di sini? Ada sidik jari, oke. Samakah sidik jari kita dengan anak kita? Beda. Samakah sidik jari kita dengan istri kita? Beda. Samakah sidik jari kita dengan ibu kita? Beda. Samakah sidik jari kita dengan kembaran kita? Beda. Apa artinya? Artinya, Allahu Akbar, Allah ciptakan satu manusia itu satu. Ya, satu manusia, satu. Rezekinya beda, jodohnya beda, ajalnya beda, hidupnya beda, matinya beda. Ya, beda. Jadi Allah hebat, luar biasa menciptakan manusia satu orang, satu. Jadi satu orang diciptakan tuh custom gitu. Bukan kayak buat pabrik mobil semua sama. Ya, warnanya sama, semua sama. Enggak. Allah lebih hebat dari pabrik. Allah menciptakan manusia satu orang satu. Sidik jarinya beda. Sidik jarinya beda. Berarti kalau di depan muka bumi kita ini sekarang, di muka bumi ini ada 8 miliar manusia yang hidup. 8 miliar sidik jari. Allahu Akbar. Ketik semuanya teman-teman semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, segala puji hanya kepada Allah. Jadi teman-teman semuanya, kita ini diciptakan Allah spesial. Ya, setiap orang satu, rezekinya beda, jodohnya beda, ajalnya beda, masalahnya beda, ujian hidupnya juga beda. Teman-teman diuji dengan apa? Saya beda ujiannya. Ya, istri kita diuji dengan ujian apa? Kita beda ujiannya. Saya dapat rezeki di sini, teman-teman dapat rezekinya di sana. Ya Allah. Jadi untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah tuh enggak usah jauh-jauh. Saya ke mana? Saya ke Swiss, Ustaz. Ngapain ke Swiss? Melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kejauhan dan kemahalan. Enggak usah jauh-jauh.
Buka Quran surat Az-Zariyat ayat 21 teman-teman. Ayo buka. Siapa yang dokter di sini? Coba ketik tombol chat, saya dokter. Ketik. Saya dokter. Oh, dokter ini harusnya keimanannya makin mantap karena dia setiap hari melihat kekuasaannya Allah. Ayo. Buka Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Sudah? Oke. Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan apa-apa yang ada dalam dirimu, tidakkah kamu pernah memikirkannya? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Dan apa-apa, ayatnya pendek sekali tapi dalam maknanya. Apa-apa yang ada pada dirimu itu, tidakkah kamu pernah memperhatikannya? Perhatikan bagaimana Allah menciptakan mata kita. Hebatnya luar biasa, dan ditutup oleh dua kelopak mata yang bisa menutup, ya, menjaganya dari sarangan debu matahari. Lihat bagaimana Allah menciptakan bulu mata kita. Lihat bagaimana Allah menciptakan dua lubang hidung kita. Tidak ke atas, ya, kalau ke atas hujan repot ya, tempias ya. Diciptakan ke bawah. Kemudian lihat bagaimana dua mulut ini, bibir kita. Kemudian gigi-gigi kita, ada yang fungsinya merobek, ada yang fungsinya memotong, ada yang fungsinya menghaluskan. Pikirkan teman-teman, lihat bagaimana telinga kita bisa mendengar dan sekaligus terhubung dengan otak mengingat suaranya Ustadz Fatih Karim, suaranya Ustadz Adi Hidayat, suaranya Agim. Itu kuping kita bisa mendengar. Masya Allah ya, luar biasa. Jadi buat teman-teman semuanya, lihat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Benar gak ayatnya? Betul ya? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa-apa yang ada dalam dirimu, tidakkah kamu pernah memikirkannya? Jadi, untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang ujungnya akan menguatkan keimanan kita kepada Allah, gak usah jauh-jauh pergi ke Amerika, pergi ke Brazil, pergi, gak usah. Duduk aja, lihat tangan kita. Allah ciptakan ruas-ruasnya, Masya Allah. Ya, ini ada ruasnya itu ya. Kalau gak ada ruasnya gimana? Oh, gak bisa cengkeram. Betul ya? Gak bisa genggam. Makanya apa? Allah ciptakan ruas-ruas tangan ini untuk apa? Untuk kita bisa berpegang. Nah, ya. Dan kalau misalnya ngupil tuh bisa begini tangannya. Nah, gitu. Nah. Coba kalau lurus gini, begitu semua ya. Tapi dia bisa gini. Nah, tuh lihat. Dia bisa gini. Masya Allah, luar biasa. Dan lihat bagaimana Allah menciptakan daging kita, kulit kita, tangan kita, ya. Kemudian menciptakan wajah kita. Dan kata Allah, dan dibaguskannya rupamu, dan kepada Allah tempat kembalimu. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kesimpulan pertama, bagaimana agar kita makin mantap keimanannya? Makin-makin seringlah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Ada seorang bayi yang dilahirkan tanpa ayah, makin mantap keimanan. Ada ibu yang ditinggal oleh suaminya, Allah anugerahkan pertolongan zam-zam, makin mantap keimanannya. Ada seorang yang sudah sepuh tua, tapi kemudian dia akhirnya punya anak, dalam keadaan tua, padahal rambutnya sudah beruban, semakin yakin pertolongan Allah. Ada orang yang tidak punya suami, tidak pernah disentuh oleh manusia, tiba-tiba punya keturunan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah kuasanya Allah. Maka teman-teman semua yang dirahmati Allah, ini akan memantapkan keimanan kita. Jadi bagaimana caranya Ustadz agar iman kita mantap? Yang pertama, sering-seringlah memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, an khalaqalakum min anfusikum, dan diciptakannya dari jenismu sendiri manusia, ya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja, pasanganmu, istrimu, ya, litaskunu ilaiha, yang dengan hadirnya dia kamu jadi makin tenang, kamu enggak galau lagi. Kamu gak akan sedih lagi, karena ada bagian dari jiwamu itu yang diciptakan untukmu. Makanya jangan sakiti istrimu, jangan sakiti suamimu, karena dia adalah sebenarnya tulang rusukmu. Dia diambil dari belahan jiwamu, dia diambil dari tulang rusukmu. Maka teman-teman semua yang disayang Allah, jadi gak usah jauh-jauh, ya,
Jodoh itu diambil dari tulang rusuk kita, tulang rusuk laki-laki sendiri. Apa iya antum mau mukulin tulang rusuk sendiri? Apa iya kita mau bunuh diri-diri sendiri? Enggak, istri kita itu diri kita. Ya? Diri kita. Ya? Nah, jadi teman-teman semuanya, Allah ciptakan beraneka ragam penciptaannya. Hewan-hewan bisa terbang. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana hewan itu bisa terbang? Terima kasih Mbak Ani hadiahnya. Bagaimana ikan-ikan di lautan, beraneka ragam bentuknya, warnanya, bagaimana makanannya. Semua ini menunjukkan kuasanya Allah begitu besar dalam hidup kita. Afala ta'kilun di dalam Quran. Afala yatafakkarun. Afala yamzurun. Banyak ayat-ayat di dalam Quran mengajak kita untuk mikir tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya kan? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat dan seterusnya. Fadzakkir innama anta muzakkir dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mikir, ngajak kita mikir, pikirin dong. Bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah? Jangan malas mikir. Makanya agama Islam itu bagi orang yang senang mikir. Ya? Agama Islam itu enggak cocok untuk orang bodoh, maaf. Ya? Serius. Agama Islam itu untuk orang pintar. Iya. Kenapa begitu? Karena agama Islam itu paling banyak curuh kita mikir. Afala yaqdurun, afala yatafakkarun, ya ulil albab, ya ulil alab, ya ulil absar. Afala ta'kilun, tidakkah kalian berpikir, mana akal kamu, mana akalmu, digituin. Jadi semakin mikir, sebenarnya makin mudah dapat Islam. Makanya kalau saya kemarin ada pertanyaan sama Nurai, ya, Istiqbal, yang sedang hadir ke Indonesia, yang nanti hadir di Mezi Muharram, datang ya teman-teman ya, sayang banget kalau gak hadir. Kenapa ya? Kenapa ya? Kok mu'alaf tuh pinter-pinter gitu? Ya. Ya tergantung juga, ada mu'alaf yang pinter, ada mu'alaf yang kurang pinter sih. Tapi rata-rata Ustaz, benar ya mu'alaf tuh pinter. Iya, karena mereka mikir. Duh, terus kenapa kita? Kita itu gak mikir masuk Islam. Jadi masuk Islamnya gak pakai mikir. Ustaz Felix itu debat sama saya jam 7 malam sampai jam 5 subuh. Mikir dia. Prof. Safi Antonio itu masuk Islam tuh mikir. Bunda Irena Andono itu masuk Islam tuh mikir. Jadi makanya agama Islam tuh memang untuk orang pinter, orang cerdas, ya. Jadi maaf ya, berarti logika baliknya gimana? Berarti yang nggak masuk Islam, yang nggak cerdas, nggak pinter, memang iya, ya, memang iya. Maaf ya, saya harus katakan terus terang, terang terus apa terus terang. Jadi hanya bagi orang-orang yang mau mikir. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kata Allah? Tidakkah kamu pikirkan bagaimana unta kami ciptakan? Teman-teman coba mikir unta. Jangan sekedar ke kebun binatang ngelihat. Ngelihat dengan mikir tuh beda. Coba lihat bagaimana telapak kakinya. Allah ciptakan presisi sesuai dengan padang pasir. Lihat bulu matanya anti badai kayak mak-mak ke kajian. Tebal. Untuk apa? Untuk tidak kena badai. Lihat bagaimana kakinya. Lihat bagaimana punuknya. Lihat bagaimana kemudian dia jalan tanpa minum 100 mil. Bayangin. Bukan 100 kilo, 100 mil tanpa minum. Nah, jadi kalau udah dapat kekuatan iman, semakin yakin kekuasaan Allah, maka teman-teman akan mendapatkan the power of iman. Ketika kemudian mendapatkan jodoh, teman-teman semakin berpikir, kuasamu ya Allah. Engkau tunjukkan jodohku, enggak jauh-jauh. Aku sudah ke Amerika, aku sudah ke Belgia, aku sudah ke Eropa. Jodohnya sebelah rumah, betul enggak? Pernah yang ngalamin gitu? Iya. Udah jauh-jauh ke luar negeri, jodohnya dulu teman SMA. Ada yang begitu? Iya enggak? Iya. Wah, jauh-jauh kemana mana nyari jodoh. Jodohnya ternyata satu kantor, satu divisi. Betul? Iya. Jauh-jauh antum ke luar negeri, kemana-mana nyari jodoh. Ternyata jodohnya sepupu. Iya. Apa artinya teman-teman semuanya? Allah kuasa, makhluk tak punya kuasa. Allah kuasa, makhluk tak punya kuasa. Maka dengan kuatnya keyakinan teman-teman adanya Allah,
maka seseorang akan mudah menjalani hidupnya. Dalam berbisnis, dia yakin rezeki dari Allah untuknya tidak akan pernah tertukar, semua sudah tertakar. Paham? Itu iman. Dan dia tidak takut menikah. Tidak takut, kenapa? Karena dia tahu, 1 + 1 berapa? Istri 1, suami 1. 1 + 1 berapa? 2. Salah. 1 + 1 = 27. Paham? Salat berjamaah ya. Masya Allah. Iya. Jadi jangan takut. Jangan takut. Di PHK sama kantor karena gak sholat. Karena sholat Jumat, di PHK sama kantor. Orang yang beriman gimana? The power of iman. Terima kasih Pak. Gak takut ya. Kamu saya pecat ya, karena kamu sholat Jumat kelamaan. Gara-gara kamu kelamaan sholat Jumat, ya, kamu saya berhentikan. Apa jawaban dia? Silahkan Pak, dengan senang hati. Saya lebih memilih sholat Jumat ya, daripada kemudian saya harus meninggalkannya. Dan jika Bapak meminta itu, saya akan tinggalkan kantor ini. Gitu. Jangankan besok Pak, hari ini juga saya akan tinggalkan. Dahsyatnya kekuatan iman. Ya. Dahsyatnya kekuatan iman. Ya. Jadi teman-teman bisa kebayang ya, bagaimana iman itu mengubah Umar bin Khattab menjadi sahabat Nabi yang menaklukkan seluruh tuh Jazirah Arab ya, sampai ke Afrika. Apa yang membuat Umar bin Khattab sekuat itu? Iman. Apa yang membuat Sa'ad bin Abi Waqqas jalan dari Madinah sampai ke Cina dan menaklukkan Cina? Iman. Apa yang membuat Abu Ayyub Al-Ansari usianya 97 tahun masih ingin menaklukkan Bizantium Konstantinopel tanpa takut? Apa rahasia Abu Ayyub Al-Ansari di usia 97 tahun loh, masih punya keinginan menaklukkan Konstantinopel? Dia ikut di dalam kapal Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa rahasianya? Iman. Apa rahasianya? Kenapa kemudian Sumayyah tidak mau menyebutkan Lata, Manat, Hubal? Dia menyebutkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iman. Apa rahasianya? Kenapa Bilal bin Rabah tidak mau berkutik ketika kemudian batu yang besar itu kemudian menimpa tubuhnya dan dia mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahad kul huwallahu ahad. Gak takut. Tapi kenapa sekarang umat Islam ini takut? Ya, menjual diri, BO, open BO, itu menunjukkan kamu gak punya iman. Tobat kamu. Kamu judi, kamu pinjol, kamu judol, akhirnya kamu benjol. Kenapa? Kamu gak punya iman. Kamu takut. Kamu kira pintu rezeki itu cuma dari judol? Kamu kira pintu judi itu dari pinjol? Kamu kira pintu rezeki itu jadi dari BO, open BO, ani-ani, simpanan? Situ sehat. Ani-ani no, simpanan yes. Kelihatan kamu gak ada imannya. Kalau orang beriman gak kayak gitu, Kang. Dia akan berjuang. Meskipun aku hanya jualan keripik, meskipun aku hanya jualan sate, meskipun aku hanya jualan baju, tapi aku tidak akan menggadaikan diriku kepada laki-laki lain. Itu iman. Ani-ani yes, simpanan no, simpanan yes, ani-ani no. Kelihatan itu. Orang kalau gak punya iman ya begitu. Dia jual diri. Auzubillahi min zalik ya teman-teman ya. Saya doakan semoga Allah terima taubat ya saudara kita itu. Dan semoga Allah jadikan anak-anak keturunan kita itu anak keluarga yang beriman. Rabbi habli minas solihin. Amin. Teman-teman semuanya, jadi kalau orang gak punya iman tuh begitu, korupsi. Itu menunjukkan apa? Gak ada iman. Ya, dia kira dengan korupsi itu dia kemudian jadi orang yang tenang, hidupnya kaya. Enggak, justru dia akan masuk penjara, hidupnya akan susah, dan itu menunjukkan tidak ada iman. Gak punya iman. Orang punya iman itu, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Gak akan takut, gak akan ragu, dia akan berjuang, dia akan ikhtiar. Untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu harus dengan cara yang Allah mau. Itu iman. Ya, menikah dengan cara pacaran, bukan iman. Kaya dari hasil judi online, bukan iman. Ya.
rumah tangga tentrem dengan cara rumah tangga mewah, bukan iman. Itu bukan cara agama kita mengajarkan kita iman. Maka teman-teman semuanya, bab iman ini penting banget. Karena dia fondasi, dia akar. Kalau teman-teman bisa menyelesaikan akar, maka bangunan-bangunan di atasnya akan kuat. Kenapa? Karena fondasinya udah kuat. Tapi kalau fondasinya lemah, maka semua yang tumbuh di atasnya akan hancur. Ya. Maka mau lihat iman seseorang gimana? Kelihatan dari matanya? Kelihatan dari jubahnya? Enggak. Kelihatan dari tingkah lakunya. Saya gampang lihat. Saya taruh aja duit. Kita lihat. Ini orang imannya gimana? Kita kasih aja jabatan. Ini orang imannya gimana? Kita kasih aja posisi. Ini orang imannya gimana? Ya kan? Kelihatan. Orangnya amanah. Orangnya ikhlas. Orangnya jujur. Kelihatan nih orang berimannya. Dahsyat. Dan iman itu bisa kelihatan dari apa? Salah satunya sedekahnya. Makanya kata Nabi, as-sodaqotu burhan. Sedekah itu tanda keimanan. Maka kalau teman-teman mau ngelihat orang, lihat sedekahnya aja. Bisa jadi uang 100 ribu itu lebih besar daripada uang 1 juta. Kenapa? Karena 1 juta yang ngasihnya orang 1 triliun. Ya kecil. Tapi kalau 100 ribu, gajinya cuma 1 juta. Mana lebih besar? Dia ngasih 100 ribu. Teman-teman bilang, ya 100 ribu. Iya, gajinya sebulan cuma 1 juta. Itu biaya hidupnya. Tapi dia ngasih 100 ribu. Dibandingkan orang ngasih 1 juta, tapi uangnya 1 triliun. Gedean mana? Iya, gedean yang 100 ribu. Kenapa? Itulah iman. Ya, harusnya kan yang 1 triliun, kalau ini 10%, harusnya ngasih berapa? 10 miliar kan? Atau 100 miliar? Iya. Itu baru benar tuh. As-sodaqotu burhan. Sedekah itu tanda keimanan. Maka kalau ngelihat orang, gampang. Lihat aja sedekahnya. Saya ketemu banyak. Ada yang sedekahnya miliaran, ada yang sedekahnya ratusan juta, ada yang sedekahnya ratusan miliar juga ada. Ya, pesantren kita Bintaro itu dibangun dari satu orang. Sedekah wakafnya berapa? 100 miliar. Kelihatan keimanannya. Jadi teman-teman semuanya, inilah the power of iman. Kekuatan iman. Maka kekuatan iman itu yang membuat seseorang yang sakit akan merasa bahagia dengan sakitnya. Seseorang yang kemudian ditolak cintanya akan merasa bersyukur karena tidak jadi menikah dengannya. Ya, seseorang yang kemudian ya tidak ngambil riba dan dia tenang dengan hidupnya, itulah iman. Jadi teman-teman semuanya, milikilah kekuatan iman. Ya, milikilah kekuatan iman, dan kekuatan iman itu hari ini langka. Jarang banget. Ya, saya jatuh cinta sama istri saya Ummu Sajjad ketika kemudian dia itu menutup auratnya iman. Dan dia, saya tanya sama teman-temannya, punya pacar enggak dia? Enggak pacaran. Semakin saya yakin wanita beriman. Kemudian saya tanya lagi, bagaimana dia dengan kampus? Ya, dia enggak pernah nongkrong, enggak pernah macam-macam. Iman. Dia yakin bukan dengan nongkrong jodohnya mudah. Ada orang udah nongkrong tuh, udah jual diri, gak dapet-dapet jodoh. Iya, karena orang yang punya iman, dia yakin Allah akan memberikan jodoh terbaik buat aku. Enggak ya, gak takut. Makanya orang punya iman itu, dia gak takut. Mau di PHK kek, mau ditangkap kek, gak takut dia. Gak takut, kenapa? Ada Allah yang selalu menolongku. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah menolongku. Itulah yang membuat kemudian Madinah kecil itu bisa menaklukkan Persia Rom, itu yang gede itu. Persia Rom segede itu takluk dengan Persia, dengan Romawi, dengan Madinah yang kecil. Kenapa? The power of iman. Iman. Itulah yang membuat kami di Cinta Quran ya punya core value namanya amazing. Dan amazing itu A-nya itu akidah. Iman itu akidah tuh iman. Cuma itu kan akidah tuh bahasa ulama kekinian. Ya, kalau di Quran enggak ada istilah akidah, iman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wadaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Iman dulu. Makanya core value kami A itu apa? Akidah, iman. Jadi kalau teman-teman tanya, Mezing Muharram bisa sebesar itu, bahkan diadakan di Tokyo, apakah kami punya uang? Enggak, kami gak punya uang. Kantor kami aja ngontrak.
wallahi, masa saya bohong? Ini kantor kami ngontrak, teman-teman. Apakah kami punya duit? Enggak. Ini handphone. Ini wakaf. Ini lighting. Ini wakaf. Ini kursi. Ini wakaf. Kami enggak punya. Terus apa yang kalian punya? Iman. Dan kami yakin, meskipun kami enggak punya, Allah akan memberikan kepada kami. Dan kami yakin, perjuangan dakwah kami menghantar hidayah, Allah akan tolong itu. Bangun masjid. Gede banget di Yokohama. Apakah kalian punya duit? Tidak. Sepeser pun enggak. Tahu dari mana? Leo, faktanya bukan duit kita. Selesai tuh. Oh, tuh dibangun. Ya, bangun Islamic Center terbesar di Melbourne. Apakah kalian punya duit? Kagak, wallahi. Jangankan bangun masjid di Australia, rumah saya aja ngontrak. Baru saya bisa beli rumah di tahun ke-18. Jadi apa artinya? Apa pelajarannya, teman-teman? Jangan membuat kalian lemah meskipun kalian gak punya. Selagi kalian punya Allah, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kantor kami ngontrak. Coba, antum bisa nunjukin kantor Cinta Quran beli, tunjukin ke saya. Antum saya kasih garansi. Tanya sama tim kami. Semua kantor kami ngontrak. Kami gak punya. Mobil? Enggak, bukan punya kami itu. Punya umat, punya antum. Kami cuma minjem. Ya, pesantren Ustadz mewah banget, bukan punya kami. Enggak. Masih Muharram bisa hadir di Tokyo, iman aja, modal iman aja tim kami mah. Kami gak punya apa-apa. Demi Allah, antum kalau main ke kantor kami, tanya sama tim, berapa gajinya, berapa biaya operasionalnya? Kecil, teman-teman, kecil. Saya aja nangis ngebayangin, ya Allah, cukup gak ya tim saya dengan segitu sebulan, dengan biaya hidup yang hari ini begitu besar, cukup gak ya? Tapi Masya Allah, gendut-gendut tuh. Bahkan lebih gendut-gendut dari saya. Dan anaknya tuh 2, 3, ada yang 7, ada yang 8 gitu. Masya Allah ya. Itu namanya apa? Itulah yang namanya berkah. Berkah itu buah dari iman. Teman-teman jangan takut, ada Allah. Teman-teman jangan takut. Serius, jangan takut, ada Allah. Bangun masjid di Kanada tuh, lihat Kanada tuh di mana Kanada ya? Ah, sebelah sini. Nah, ini Kanada, ini Amerika. Tuh Kanada tuh di atas. Nah, itu Kanada. Sebesar itu tuh Kanada tuh, segini tuh gedenya. 9 juta kilometer. Ya. Kami bangun masjid Indonesia terbesar di Kanada. Duit dari mana? Duit saya, kagak. Duit bapak ibu saya. Enggak, saya bukan anak sultan. Duit siapa? Duit umat. Dari mana? Iman. Takut amat si antum. Yang punya bumi ini kan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah Allah yang punya bumi dan langit dan semua isinya. Minta aja sama yang punya. Saya berangkat haji, emang saya banyak duit? Ustaz-ustaz lain gak keluar visa, kok saya bisa berangkat? Iman, yakin. Rezeki emak saya berangkat, badalin rezeki emak saya. Udah, saya berangkat haji, fasilitas bintang 5. Bayar? Kagak. Punya apa sih saya? Gak punya apa-apa. Saya cuma punya apa? Iman. The power of iman. Berangkat umroh berkali-kali. Emang saya banyak duit? Teman-teman main ke rumah saya. Kamarnya cuma 2. Terus kok bisa? Itulah iman. Makanya jangan main-main sama iman. Dan Allah sesuai dengan prasangka kepada hambanya. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau teman-teman udah gak punya uang, gak punya iman, ya udah gak punya apa-apa. Tapi teman-teman, walaupun gak punya mobil, walaupun gak punya motor, walaupun gak punya rumah, tapi teman-teman punya iman, maka teman-teman akan selamat di dunia dan di akhirat. Percaya saya. Percaya sama saya. Beneran. Dan saya ngerasakan banget. Bener, serius. Teman-teman, terima kasih ya atas dukungan antum semuanya. Ini kursi wakaf dari antum. Ini lampu wakaf dari antum. Tuh, laptop semua. Ini wakaf semua. Demi Allah, kami jaga ini semuanya. Kenapa? Ini titipan antum. Kami jaga. Untuk apa? Untuk hidayah. Mobil operasional, ya, kantor, semuanya dari umat. Saya gak punya apa-apa. Ustadz nih kayaknya punya investor. Gak ada investor di Cinta Quran. Demi Allah. Kalau teman-teman tahu investor, ya, gak ada. Yang ada apa? Donatur. Kenapa donatur bisa sebanyak itu? Ya, karena Allah lihat kan bagaimana kemudian kami menjaga amanah ini dengan baik. Sehingga orang makin banyak yang percaya. Jadi teman-teman, bolehlah gak punya rumah.
bolehlah teman-teman gak punya motor, boleh teman-teman gak punya, maaf ya, gaji yang baik. Tapi sekali lagi teman-teman kalau punya iman, maka teman-teman bisa menaklukkan dunia dan seisinya. Percaya saya. Dan saya merasakan betul itu. Ya, betul. Betul Mas Basri, investornya Allah. Sepakat banget. Kami punya komisaris. Komisarisnya super kaya. Siapa? Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami gak punya investor. Coba tanya sama tim saya. Di atasnya Ustadz Fatih siapa? Langsung Allah. Gak ada, saya gak punya investor. Kan gak ada. Laporan pertanggungjawaban Amazing Group kepada investor. Gak ada investor.

0: Iya.
1: Ya Allah, mau ngadain Mezi Muharram 10.000 orang ya Allah. Bayar tempatnya mahal banget ya Allah, setara dengan harga rumah. Lunas-lunas aja tuh. Lunas udah bayar. Masa kalau enggak bayar enggak boleh ngadain acara antum gimana sih? Siapa yang ngasih? Allah. Kenapa begitu? Iman. Udah teman-teman. Ya, dan maaf saya enggak bisa bahas terlalu banyak karena nanti bersambung kajian ya. Saya doakan teman-teman semuanya punya iman yang tak tergontarkan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, punya ilmu yang bermanfaat, wariskan tayyiban dan rezeki yang baik, wasi'an dan yang luas ya Allah, mubarakan dan berkah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan natazza'za'u wa saja'atan natalinu wa iradatan natufharu wa azman natufallu. Ya Allah, anugerahkan semua yang nonton hari ini ya Allah iman yang tak tergoncangkan ya Allah. Meskipun sebesar apapun ujian yang mereka hadapi ya Rabb, kuatkan keyakinan mereka ya Allah, kuatkan keimanan mereka ya Allah. Jadikan mereka orang-orang yang mempunyai kedahsyatan kekuatan iman yang takkan pernah lekang oleh waktu ya Allah. Biarkan mereka wafat bersama iman. Biarkan mereka hidup bersama iman. Biarkan mereka kemudian tinggi bersama iman. Dan jadikan iman pintu menuju surgamu ya Allah. Jalan menuju surgamu ya Allah. Anugerahkan mereka kekuatan iman. Yang dengan itu mereka hidup mulia fid dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, saya doain ini hari Jumat. Saya doain semua teman-teman semuanya punya kekuatan iman yang dahsyat. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang ya teman, gak usah sedih. Yang ditinggalkan suami gak apa-apa selagi punya iman. Yang ditinggalkan istri gak apa-apa, yang penting punya iman. Yang ditinggalkan oleh anak-anak, ditinggalkan oleh kantor, gak apa-apa selagi punya iman. Yang ditinggalkan oleh zaman gak apa-apa selagi teman-teman masih punya iman. Teman-teman semuanya semangat terus ya. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Dan saya dengan berat hati menyampaikan Mezi Muharram, tiket platinum dan diamondnya sudah habis. Padahal itu adalah tiket yang paling mahal dijual, malah yang mahal yang habis. Dan teman-teman semuanya tinggal tersisa tiket green. Bagus juga, tempat duduknya sama, hanya saja beda fasilitas makanan dan yang lainnya. Teman-teman semuanya yuk hadir Mezi Muharram 13 dengan tema Beyond the Limit, yang membuat teman-teman dengan iman itu bisa melampaui batas-batas yang tidak mampu dilampaui oleh siapapun. Jangan heran, pulang dari Mezi Muharram, teman-teman akan semakin kuat hidupnya, semakin tegar jiwanya, semakin kokoh mentalnya. Saya doain ya teman-teman, hari Jumat ini mudah-mudahan doa saya tadi buat teman-teman semuanya Allah ijabah sempurna, sempurna, sempurna ya Allah. Bukakan pintu-pintu rizki, ketenangan jiwa, kesehatan sempurna untuk semua yang hadir hari ini ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman semuanya, sampai ketemu di Mezi Muharram ke-14 Beyond the Limit tanggal 13 Juli di Sentul International Convention Center. Dan teman-teman yang ada di Jepang, hadir ya di Shinjuku Tokyo tanggal 27 Juli ya. Insya Allah kita akan bertemu di sana dan merasakan manisnya iman bersama saudara-saudara kita di Jepang. Teman-teman semuanya doain ya, semoga acaranya lancar, tidak ada kendala apa-apa dan tidak ada masalah apa-apa, dan semua acara ini menghantarkan kebaikan. Doakan pula tim kami yang semua berlelah letih dalam kebaikan. Dan saya ajak teman-teman semuanya untuk umroh bersama saya, menguatkan keimanan bersama program Umroh Family Series berangkat di akhir Oktober. Yuk teman-teman semuanya, jangan pernah kecewa, jangan pernah sedih. Berangkat umroh, adukan semuanya di depan Ka'bah. Adukan semuanya di depan Allah. Adukan semuanya di hadapan Allah. Adukan semuanya teman-teman, adukan. Adukan bersama di Baitullah. Dan kita dapat dua Jumat, Jumat di Mekah, Jumat di Madinah. Dan full yang bimbing saya, full. Dapatkan informasi Umroh Family Series di @amazingjourney. Ya, @amazingjourney. Ya, Instagramnya @amazingjourney atau travel umroh dan non umroh yang saya bangun bersama teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin berangkat umroh akhir Oktober, silahkan daftar ke DM di TikTok boleh, di Instagram boleh, berangkat umroh bersama saya. Dan bismillah, selama 12 hari ya. Umroh yang lain rata-rata 9 hari, kalau saya 12 hari karena merasain 2 Jumat. Dan selamat buat tim keluarga besar

0: Cinta Quran yang dapat gratis hadiah umroh. Serius, di kami ada hadiah umroh gratis bagi karyawan tim yang berprestasi dan kinerjanya keren, luar biasa. Mereka akan berangkat tanggal 21 Juli ini dan mereka akan merasakan nikmatnya beribadah di Haramain. Saya doakan juga teman-teman semuanya bisa berangkat umroh tanpa berbayar, dan saya doakan teman-teman semuanya bisa haji tanpa teman-teman duga-duga rezekinya dari jalan yang tidak kita duga-duga. Teman-teman semuanya, sekali lagi terima kasih. Materi The Power of Iman ini tidak bisa disampaikan dalam satu pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan pulang dari sini mendapatkan kekuatan dahsyatnya iman. Sampai ketemu di tanggal 13 Juli di Sentul International Convention Center bersama 10.000 peserta yang hadir di SICC Sentul. Yuk hadir teman-teman semuanya, kita belajar bareng-bareng, kita tertawa bareng, menangis bareng di Sentul International Convention Center. Mudah-mudahan doa-doa kita di bulan Muharram ini Allah ijabah semuanya. Terima kasih. Teman-teman yang mau tahu TikToknya Cinta Quran ada di Cinta Quran TV. Teman-teman yang mau tahu Instagramnya ada di Cinta Quran Foundation atau @CintaQuranTV. Biasanya ada yang Cinta Quran, Cinta Quran, itu bagian dari kami. Semua sama, Cinta Quran Foundation, Cinta Quran TV, Cinta Quran Call, Cinta Quran Center. Pokoknya yang Cinta Quran itu insya Allah dari kami semua ya. Silahkan ya, nanti dicari di Cinta Quran TV, di TikToknya, insya Allah bisa ketemu bersama ya. Terima kasih teman-teman semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menikmati hari Jumat, banyak-banyak salawat, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sedekah. Dan ini adalah Jumat terbaik di bulan Muharram. Barakallahu lana wa lakum wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
3: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Pendengar, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran PPTQ Sains Ar-Risalah Solo Baru kembali menerima santri baru tahun ajaran 2027.

0: 2028 khusus putri untuk jenjang pendidikan setingkat SLTA. Program unggulan meliputi Tahfidzul Quran dan Sains. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Oktober 2026. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Sains Arisalah Solo Baru yang beralamat di Jalan Dr. Muhammad Hatta, Madegondo, RT 05, RW 4, Grogol, Dusun 2, Madegondo, Sukoharjo, Barat Masjid An-Nur, Madegondo. Kuota terbatas hanya 24 santri. Dengan fasilitas yang memadai, seluruh ruangan ber-AC dan lokasi yang strategis. Alumni PPTQ Sains Arisalah telah diterima di berbagai perguruan tinggi favorit seperti UNS, UNDIP, UNY, UNES, UIN, Poltekkes, LIPIA, dan lain-lain melalui jalur beasiswa Hafidz Unggulan, KIP, SNBP, maupun SNBT. Untuk informasi selengkapnya, silakan Anda menghubungi Ustadz Adi di nomor 0852-9388-5571 atau Ustadz Dwianto di nomor 0813-2996-3607.
1: Pendengar, terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkanlah puluhan ribu lebah yang menyelimuti tubuh seorang pengumpul madu hingga tak ada bagian tubuhnya yang kelihatan lagi. Bayangkan seorang pencari mutiara yang menyelam ke lautan hingga seluruh tubuhnya terlingkup oleh lautan biru yang megah. Seperti itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti diri dan kehidupan hamba-hambanya dengan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmatnya sangatlah banyak, seperti titik-titik kecil yang rapat tak bercelah. Dia jadikan bumi terhampar. Bahwa dengan bumi yang terhampar, Allah mudahkan manusia berkelana di atas permukaannya dan bekerja mengais rejeki. Dia jadikan langit sebagai atap. Atap kubah raksasa yang dahsyat, yang luasnya sulit dibayangkan, mengandung bintang-bintang yang tak terhingga jumlahnya. Dalam surat Ibrahim ayat 34 disebutkan, dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Tak terhingganya kasih Allah bagi manusia, sejatinya bukan hanya kasih itu tak bisa dihitung oleh siapapun, melainkan juga tak akan mampu dibayar dengan rasa syukur paling dalam sekalipun. Manusia sendiri barangkali tak akan pernah bisa membayangkan seperti apa syukur yang tak terhingga itu, apalagi mempraktikkannya dalam amal keseharian. Hanya karena kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan bagi hamba-hambanya, bertaubat di pagi dan petang, serta senantiasa bertakwa dengan menurut kadar kesanggupannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, milikmu segala pujian yang tidak pernah mencukupi, tidak tersisa dan tidak pernah terabaikan. Wahai Allah Tuhan kami." Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 32 hingga 34 disebutkan, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Ia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan sebagai rezeki bagimu. Dia telah menaklukkan bagimu bahtera supaya ia berlayar di samudra dengan perintahnya, dan ia telah menundukkan bagimu sungai-sungai, dan ia telah menundukkan bagimu matahari dan bulan terus-menerus beredar, dan ia telah menaklukkan bagimu siang dan malam, dan ia telah memberikan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika engkau menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghinggakannya. Terpujilah Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Terpujilah Ia yang menutup semua celah hidup manusia dengan rahmat dan kasih sayangnya. Segala puji bagimu, Zat yang Maha Tinggi. Segala puji bagimu, wahai pemilik segala kebesaran dan kemuliaan. Ya Rabbi, kami tak mampu memuji untukmu, sebagaimana engkau memuji atas kebesaranmu. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam, serta berkahilah penghulu kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ummi, seluruh keluarga dan sahabat-sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang

0: Saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Lagi full seneng kayaknya ini.
2: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.
1: Wih.
2: Ini wifi-nya pakai apa toh, Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
1: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana?
2: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
3: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
4: Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
5: Alam baru ada engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
6: Ayo ngaku mobilku kalu.
5: Weh, saya ini numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
5: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: An Abi Abdullah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma. قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذا مر بتعود تعود ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه رواه مسلم.
8: Dari Abu Abdillah Khuzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu malam aku pernah mengerjakan sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau membukanya dengan surat Al-Baqarah. Kemudian kukatakan dalam hati, mungkin beliau akan ruku pada ayat ke-100. Tetapi setelah sampai 100 ayat, beliau terus membaca. Kemudian kukatakan, mungkin beliau akan membaca satu surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah sampai satu surat, beliau tetap meneruskan bacanya. Kemudian kukatakan dalam hati, beliau akan rukuk dengan bacaan satu surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa dan terus membacanya. Kemudian beliau memulai surat Ali Imran dan terus membacanya. Beliau membacanya dengan tartil. Ketika beliau mendapatkan ayat yang mengandung tasbih, maka beliau pun bertasbih. Dan bila beliau mendapatkan ayat yang mengandung perintah untuk mengajukan permohonan, beliau pun segera mengajukan permohonan. Dan jika melewati ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku seraya berucap, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Dan beliau ruku dengan ruku yang lamanya hampir sama dengan lamanya beliau berdiri. Kemudian beliau membaca Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Rabb kami, segala puji hanya bagimu. Lalu beliau berdiri cukup lama, hampir sama lamanya dengan ruku. Setelah itu beliau sujud seraya berucap, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Dan lamanya sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Hadis riwayat

0: Santo Cubamba. RTSFM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan, agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda atau penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengannya tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar darinya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
1: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
0: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal.
1: Wa ma

Dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak atau bernyawa, dan juga para malaikat. Dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri. Mereka takut kepada Rabb yang berkuasa di atas mereka, dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka.

Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan, hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut. Dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi, dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

dan mereka menyediakan sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan. Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah, Maha Suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, atau anak laki-laki. Padahal apabila seseorang dari mereka diberikan kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam merah padam, dan dia sangat marah.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

0: إنهم مفرطون.
1: Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya, dan lidah mereka mengucapkan kebohongan bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka. Tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka, dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya. Allah.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk, sehingga syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Wallah.

0: Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.
1: Wa inna lakum fil an'ami la'ibarah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin.
0: Dan sungguh, pada hewan ternak itu, benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.
1: Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dhalika la'ayatan liqaumin ya'qilun.
0: Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu, keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Wallah.

0: dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha kuasa.
1: Allah faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq.

تعدون. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

0: yuqinun.
1: Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri, dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu, dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil, dan mengingkari nikmat Allah? Oh, ya.

Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rezeki yang baik, lalu dia menginfakkan sebagian rezeki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan dan dia berada di jalan yang lurus?
1: Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ma amru as-saati illa kalamhil basari aw huwa aqrab innallaha ala kulli syai'in qadir.
0: Dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Allah.

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah atau kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menciptakan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepadanya. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah, kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.
1: Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun.
0: Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.
1: Wa yawma

dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta." Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah, dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan, disebabkan mereka selalu berbuat kerusakan.

0: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
1: Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim.

0: يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
1: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberikan pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak mengetahui.

0: Amin.
1: Katakanlah, Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam, padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih.

0: شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.
1: Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam keimanan, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapatkan azab yang besar.
0: Dzalika bi'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin.
1: Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang kafir.

Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Rabbmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

setiap orang datang untuk membela dirinya sendiri, dan bagi setiap orang diberikan balasan penuh sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya, dan mereka tidak dizalimi atau dirugikan.

dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab dan mereka adalah orang yang zalim.

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian, sesungguhnya Rabbmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh, Rabbmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukanlah termasuk orang yang musyrik.
1: Anda masih bersama kami di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraddtuhu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya min nawafil hatta uhibbahu فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه رواه البخاري.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha tinggi berfirman, barang siapa memusuhi wali orang kecintaanku, maka aku nyatakan perang kepadanya. Dan tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan selama hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan hal-hal sunnah sehingga aku mencintainya, dan jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang dia pergunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, sebagai kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, maka aku akan memberinya, dan jika dia memohon perlindungan kepadaku, niscaya aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petok kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srenging ini panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
6: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
6: Serah ke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kui?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in. Visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat, pendengar, jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya seberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Coba kita lihat, kita ingat nikmat Allah SWT yang tak terhingga setiap saat mengalir dalam tubuh kita. Tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah SWT yang senantiasa memanja kita dengan nikmat-nikmatnya, kita seringkali memalingkan ingatan. Akibatnya kita pasti akan lupa akhirat. Dari sinilah dunia akan selalu menghabiskan waktu kita. Orang-orang bijak mengatakan bahwa dunia ini hanyalah keperluan, ibarat kamar mandi dalam sebuah rumah. Ia dibangun semata sebagai keperluan, karena siapapun dari penghuni rumah itu akan mendatanginya hanya karena diperlukan dan setelah itu ditinggalkan. Maka sungguh sangat aneh bila ada seseorang yang selalu terdiam diri di dalam kamar mandi sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh, sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. Keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan. Bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. Laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki, siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan
tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini, orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank, dan masih banyak lagi. Bahkan, mereka merasa pesimis terhadap masa depan anaknya jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan, dengan harapan nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah, saudaraku, bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan, sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara pedok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil lho.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
3: is cry. Masih bingung mau kuliah di mana? Pengen kuliah berkualitas tanpa bikin orang tua terbebani? Saatnya pilih Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin Surakarta. Di STIM Surakarta, kamu gak cuma kuliah, tapi juga dipersiapkan menjadi lulusan yang berilmu, berakhlak, dan siap menghadapi masa depan. Didukung fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone ready. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab, SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir, SAG, dan Hukum Ekonomi Syariah, SH. Biaya UKT hanya Rp300.000 per bulan. Dengan biaya tersebut, kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, serta berbagai beasiswa seperti KIP Kuliah, gratis hingga lulus ditambah uang saku setiap semester. Beasiswa peningkatan prestasi akademik berupa subsidi pendidikan sebesar Rp1.000.000 setiap semester dan beasiswa Hafidz Al-Quran 30 juz berupa gratis UKT selama 4 tahun. Belajar di lingkungan yang islami dan kondusif bersama dosen profesional dan berpengalaman. Kampus dan program studi terakreditasi baik sekali dengan ijazah resmi yang diakui secara nasional. Informasi lebih lanjut hubungi Ustadz Wildan Jauhari MH 0851-8474-8603. Yuk daftar sekarang melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. STIM Surakarta, kuliah hemat, masa depan hebat.
4: RDS FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Dumateng panjenipun para alim, para ustad, para kiai ingkang tansah kita dherek maudhu hasanahipun. Para sepuh bini sepuh ingkang satuhu dan kehormatan, wabil khusus dumateng panjenipun Bapak Ibu jamaah pengawasan napa niki Ahad Pagi. Ahad Pagi BJM Blimbing. Para wali santri ingkang kawula hormati dan anak-anakku sekalian, para santri putra-putri yang berbahagia. Nuwun sewu niki ngendikanipun panitia, biasane radi gadah Pak Ustadz ini radi sepi merga jamaah nembe nderek lomba tarik tambang. Leres nggih? Alhamdulillah wong Jawa niku ya Allah. Dijak tarik tambang mawon pun senenge ra karuan. Padahal tambangi dinteki wong liya Bapak ya. Nggih lah. Kita hanya disuruh narik tambang. Perusahaan tambangnya diambil oleh orang lain. Ketika Muhammadiyah mau ikut terlibat, rame ini rakaruan Bapak Ibu. Kan gitu tuh Pak. Kadang-kadang orang gak ngerti, ngertinya hanya ribut, padahal niatnya untuk menyelamatkan negeri yang kita cintai ini Bapak Ibu. Sebab kalau terus-terusan kita hanya bahagia dengan tarik tambang, tambangnya pedot kelenger kabeh Bapak Ibu. Yeah. Tapi itulah bangsa Indonesia, alhamdulillah mergo saking suwene rekoso. Gitu. Sampai rekoso banget ora kroso. Gitu. Saking suwene rekoso ora ngerti. Ngoncai brambang bayarane 700.000. Alhamdulillah. Kalau jadinya gak pengen main uang, nah bayarannya sekilo 700.000. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah alhamdulillah Bapak Ibu pagi hari ini kita bisa ketemu dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ini bukan mengkritik presiden, tapi sejatinya kita itu sok-sok mesake karo presiden. Karena infonya iki saka ngendi? Sing ngabari sapa? Sing ra genah niku sing ngajari, Pak. Sing ngabari, Pak. Nggih, sing ngabari masa wakili iki mboten to, Pak. Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah karena hari ini kita bicara tentang kemerdekaan, ya, temanya itu mensyukuri kemerdekaan, Bapak Ibu, alhamdulillah. Buat seorang muslim itu yang paling penting merdeka di hadapan manusia, mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau manusia terbalik, merdeka di hadapan Allah akan menjadi budaknya dunia. Saya ulangi, kalau kita merdeka di depan dunia, mbuh bondo, mbuh menungso, mbuh siapapun, kita merdeka, kita akan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian kita kemudian merasa merdeka di hadapan Allah, ora gelem diatur babar blas, nanti akan diperbudak oleh dunia. Banyak apa orang yang diperbudak oleh dunia. Contoh sugih ning ora iso menggunakan hartanya dengan baik. Kagungan mobil ndak pernah dinaiki. Jarene eman, eman. Angger esuk mesine dipanasi 5 menit dipateni kerja nunut tanggane. Udan deres mobile ditutupi sing di mobil tili-tili. Katah tau ngoten niku. Iya. Eman-eman jarine padahal mobil iku kudanan kepanasan ra bakal masuk angin, sing di mobil kudanan langsung menggo anu. Iya. Kadang begitu. Pinter mencari harta, tapi karena diperbudak oleh hartanya, akibatnya dia kemudian malah ngurusi bandane, Bu. Nuwun sewu. Ibu-ibu kadang-kadang ngoten lho Bu, teng dalem kagungan gelas werni-werni. Gelas lonjong ana, cempluk ana, cendhek ana, dhuwur ana, sing dienggo gelas plastik terus blas. Gitu Bu. Wes ayo guyu awake dhewe wae Bu, wes ora sang guyu wong liya, ora sang kritik presiden lah. Sing guyu awake dhewe. Nggih. Jare nek nun sewu agem diagem putrane ora entuk. Aja le kuwi nggo tamu ngono. Dadi gelas sing apik kanggo dayoh, Bu. Padahal ora tahu ana dayoh. Nggih to? Begitu wonten dayoh disuguhi aqua gelas. Hejal wonten. Lah terus sing apik-apik niku nggih napa gelas-gelas niku? Pajangan teng bifet, mungkin enten arisan bifete geser, pengajian geser, gusar geser, sentet kabeh. Ora tahu nganggo babar
5: 14. Iya. Kita harus merdeka di hadapan dunia, Pak. Nanti kita akan mengabdi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bapak nuwun sewu, pinter loh, Pak. Kalau nyari duit pinter, nyari uang pinter. Ning bandang pengen jajan eman, eman lho ana lho, Pak. Jaman nom pengen jajan ra kuat tuku, bandang iso tuku ra kuat mangan, ngono lho. Malah ra entuk mangan, rekoso meneh to. Nggih. Cilik pengen jajan sate ngenteni Idul Adha. Seniki saged tumbas sate mboten wantun. Kula kabari, Pak, ya Allah. Mumpung tesih saged, Pak, monggo. Nah badhe ngresake sate kambing, tongseng kambing, tengkleng kambing, monggo. Sate kambing, tongseng kambing, pokoknya kambing niku tidak mengandung kolesterol. Cek. Kambing itu setelah saya teliti mengandung cempe. Tenan no. Leres to? Lengge. Ora ngandung, masa mengandung kolesterol ya apa? Mboten, Pak. Lah kula pun sepuh, Pak. Cetok ayati, wa kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Asal tidak berlebihan itu aman, no, Pak. Apapun, Pak. Jangankan sate, Pak. Sego yang gerkakean yo ora penak kan. Semua. Loh, kita merdeka, Bu. Dunia kemudian kita nikmati. Loh, orang kalau merdeka itu bisa mengucapkan apa saja, Pak. Ya. Tapi kalau sudah dibelenggu harta, dibelenggu kekuasaan, meh muni wedine ra karuan. Aku ngomongin ngene kehilangan jabatan, aku ngomongin ngene kehilangan proyek, kan gitu, Pak. Karena sudah diperbudak oleh dunia dan harta. Maka paling penak anu Bapak Ibu, ya Allah, kula panjenengan sami sing ngrandhe jabatan, ora tau melu pemilu, penak era karuan. Nggih. Nggih to? Sepenak bahagia uripe ora sang gagas werna-werna. Iya. Tapi kalau kaya kan enak, Pak. Jari sopo. Kalau ada orang bilang rumah tangga yang bojone ayu, sugih, ganteng kan yo bahagia. Jari sopo. Kalau ganteng sugih bikin bahagia, ora ana artis pisah, Bu. Nggih, gitu?

suka melihat orang lain, Bu. Kula bali meleh, karena suka melihat nikmat orang lain. Iya. Kalau setiap kita nyawang wong liya, hidup enggak akan pernah bahagia. Enggak akan pernah syukur kepada Allah, akhirnya kemudian nun sewu ngirwake Gusti Allah ngoyak bondo donya, Bu. Urip niku nak cara wong Jawa, nak cara Semarang mereka, nun sewu kula asli Semarang, Bu. Sawang si nawang. Mriki nggih ngoten mboke. Sawang si nawang. Ketoke disawang penae ra karuan jebule kakehan Mas Allah. Iya. Orang itu kalau kemudian nyawang wong liya, numpak mobil niku lho, jalan macet emosi ya. Ya Allah, mau ngerti ya numpak motor genar. Sesuk numpak motor udan deres, Bu. Ya Allah, ngerti ya numpak mobil genah. Dadi orang genah terus uripe, Bapak. Iya. Hidup akan begitu. Karena kurang syukur kepada Allah. Kita diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk milih menentukan, ini mesti disyukuri nikmat Allah. Nak nyawang wong liya ora ono rampunge, Bu. Tukang becak nyawang dol bakso, mesti enak dol. Bakso ya Allah, dol bakso kae enak ya ono tuku, doli ra ono pangan dhewe wareg ya Allah. Mosok aku ngletaki becakku ya Allah. Ngoten, Pak. Ning pikirane bakul bakso beda, enak tukang becak, ana penumpang surung ra ana turu dhuwur becak. Lah mosok aku turu dhuwur dandang. Akan begitu, Bu. Maka akan ada cerita yang sangat indah, Bu. Suatu hari ada suami istri, bapak ibu teng dalem pun sae lho, pun rukun apik ning gara-gara nyawang tanggane dadi masalah, Bu. Delalah ana tangga enggal, tangga anyar manggon teng mriku, pendak tindak sareng kundur sareng. Tose lumrah wong rumah tangga lunga bareng mulih bareng. Tapi yang unik bagi dia, yang membuat dia nanti enggak syukur adalah karena kemudian dia nyawang tanggane sampai di rumah karena berangkat pulang naik mobil. Jane ndekne yo duwe mobil, Bu. Nang sing disawang kok beda karo bojoku. Kenapa? Karena tetangganya itu setiap sampai depan rumah suaminya turun dulu dari mobil buka ke lawang kanggo sing wedok. Niki ibu-ibu ini wong sebelahnya batin ya Allah. Ora kaya bojoku blas ya Allah. Aku ki kon ganjel ban. Kon ngabani salah diseneni isa diklakson. Mang bojoku ki setan tenan lho. Bojone dene-uneke dhewe, Mbak. Padahal selama ini hormat ning gara-gara nyawang tonggo akhirnya begitu. Akhirnya pas dinen akad ngeten iki, pas prai podo prene jarak medal gen ketemu. Begitu kepanggih takon, Bu, jenengan nikah pun dangu. Nggih sampun. Bapake kok setia banget. Setiap pripun kula gatekke pendak esuk, pendak sonten lho. Angger tekan omah kok bapake mandhap rumiyin mbukake lawang jenengan kok penak kaya ratu, ora kaya kula blas ngono. Jawabane napa? Ya Allah, Bu, niku mboten setia. Lha napa? Mobil kula niku lawange rusak. Ora iso dibuka kok jero. Setia apane kula nggih budrek kok. Nggih. Niku nak cara Semarang jangan bayem lawe kerupuk sing disawang ayam sing lakoni remuk ngoten lho. Hidup itu begitu, Bapak Ibu. Kalau memahami ini nanti akan lahir rasa syukur. Kalau mboten, wah ya Allah. Semuanya kurang, Bu. Enggak ada syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemerdekaan ini, Bapak Ibu. Kalau kita enggak syukur kepada Allah, itu akan banding-bandingnya dengan negara lain. Kan ngoten, Bu. Enak ki Arab ya. Ngoten niku wae. Yo tetep enak Indonesia to, mriki nu ya Allah wit-witan sedaya wonten kok. Enak ki Amerika. Wah ya Allah, ning Amerika anggar barisak sepi mriki ya Allah, bakul mie lewat, bakul bakso lewat, ngoten lah. Penak. Orang selalu memikirkan
orang

lain. Maka kemudian Bapak Ibu yang dipunulikan Allah Subhanahu wa taala, karena sing titiru bangsa liya akhirnya pengen niru tidak memperhatikan kondisi daerahnya sendiri. Itulah akibatnya kadang-kadang non sewu kebijakan pemerintah karepe apik ning kemudian hanya niru tempat lain diterapkan di daerah sini rung karuan bener. Ndak bisa, Pak. Ya kan, hanya gara-gara oh kono berhasil melu-melu ngimboten sakit wong masyarakatnya benten kok. Keadaannya berbeda, masyarakatnya berbeda. Maka kemudian Bapak Ibu, mari satu yang bikin kemudian kita kurang syukur itu nyawang wong liya. Akibatnya apa? Suka mengeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Bawane kakean sambat, Bu. Udan ya sambat, ya Allah udan terus. Nuwun sewu. Sambat te kok udan terus kan kelentu to, mboten nate udan kok terus sih mboten nate. Begitu ketiga ngeten iki ya Allah panas ra karuan. Udan masalah panas masalah. Udan campur panas, hi udan kethek lho ngono udan. Nabi niki lho kula ngaji miki pedhot. Nah, Bapak yang dirahmati Allah berarti nyekeling ngeten niki. Nah, Bapak Ibu ingkang dipunmuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka mengeluh. Ya, mengeluhkan apa saja. Ya. Kadang-kadang kita saya mulai nuwun sewu, saya selalu mulai dari masalah personal pribadi, nanti kita tarik ke negara supaya kemudian kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita punya hobi mengeluh. Gitu. Rung diana sambat ya Allah. Ya ono ya ini rung di momongan ya Allah. Nuwun sewu. Jadi saya perlu tekankan karena yang punya anak, kadang-kadang saya tanya, "Kenapa kok mengeluh enggak punya anak?" Lah sumben nak tuwa pripun, Pak? Lan tenopo nak tuwa pripun? Lho nak tuwa nak ndanak kan ana sing ngopeni. Jare sapa? Sing tuwa ndanak tambah rekoso nggih luwih kathah kok. Nggih ta, Bu? Jare nak ndanak sumben tuwa ana sing ngopeni. Jebule bandang tuwa diguak ning panti jompo kok. Nggih. Lah ini kalau kemudian kita pahami nyaman. Pirung dana. Begitu dua anak momongan kembar. Mas kembar nyenengke to? Nyenengke piye malah stres aku betul. Nggih. Tukaran terus. Lho niku nuwun sewu, sambate wong tuwa sing kelentu tukaran terus ora ono bocah tukaran terus, mesti nganggo dolan, mangan, jajan. Tukaran terus napa mboten lemesen betul. Ngomongnya tukaran terus. Bandang wis do gede-gede, pripun Bu putrane mboten tukaran? Alhamdulillah ora tukaran, Pak, tapi ragate ya Allah. Sambat masalah ragat. Nggih, mugo begitu putrane wis dimantokke kabeh, pripun D wis merdeka to, D? Merdeka piye mantuku melu aku kabeh. Tambah butrek meneh to. Mengko mantune ndon di omah dhewe-dhewe, pripun D saiki merdeka tenan? Lah ya kuwi omahku saiki sepi. Lho jajal kan sambat terus niku. Alhamdulillah anak mantu dah untuk gawean teng luar kota titipi putu. Kan mboten sepi to? Takoni piye dhe ana putu nyenengke? Nyenengke apane? Wis tuwa malah kon ngurusi cah cili-cili. Apa meneh putuku sing iki lho wajahe mirip mantuku jengkel ketenan. Ora ana syukure babar blas, mengeluh. Iya. Dalam kehidupan masyarakat juga banyak yang begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita punya hobi mengeluh. Iya. Apa di antara keluhan kita? Wingi duwe presiden ngono mengeluh. Saiki duwe ngene tambah mengeluh. Iya, kita hobinya mengeluh loh, Pak. Padahal mestinya, lho iki ndelalah kok nuwun sewu. Kula niku sosok ngaos ngaji kepanggih jamaah sing delalahi pas pemilu ping telu nyoblos kalah terus niku. Kita kene ya kita. Iya. Zaman
A karo B milih A, sing menang B. Pemilu meneh A malah lawan B meneh, milih A meneh, sing menang tetep B. Bandang wayahe B menang malah milih C. Kan gitu tuh Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lo itu kalau enggak bisa noto hati, mengeluh, sambat, mempersoalkan. Padahal tidak ada pemimpin yang sempurna, pasti dengan segala kekurangannya. Maka kemudian di lubang-lubang kekurangan itu, kita sebagai warba bangsa kemudian mengingatkan, mengkritik. Itulah kenapa kemudian Muhammadiyah menyebut dirinya bukan koalisi, bukan oposisi. Kalau koalisi itu berarti membenarkan semua kebijakannya, kalau koalisi itu nyalahke terus-terusan. Muhammadiyah itu mitra kritis, kalau benar ya didukung, kalau keliru dilingke. Kewajiban kita begitu, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan mengeluh tok, Pak. Kalau benar ya ayo disengguyung, ning nak keliru ya dilingke. Nggih. Bagaimana mengingatkannya? Seperti orang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu asal imame mboten batal, umpama maose rada kleru-kleru sithik, asal orang batal ke sholat, makmum wajib taat, Pak. Gitu? Umpama macane surat rapati oh bener, neng asal fatihai bener, masih ngikuti undang-undang, insya Allah makmum wajib taat. Kecuali makmumnya nuwun sewu imame pun ngentut banter ambune tekan mburi. Lah niku Bapak Ibu, sepanjang mboten ngoten sudah rukuk bareng, sujud bareng dinikmati. Kekurangannya kalau keliru dilingke subhanallah, maha suci Allah, yang enggak pernah keliru hanya Allah. Maka setiap pemimpin kalau keliru dilingke ojo emosi, karena ini wujud cinta masyarakat kepada negaranya. Loh kalau begitu kan podo penak ya Pak. Nah mboten kabeh kemudian dicacat, kabeh salahke ora ono beneri babar blas. Padahal sing apa ya kudu dianggap apik, sing kleru nggih diingatkan. Itu namanya mitra kritis. Angger apik ayo didukung, kalau ada masalah mari kita ingatkan bareng-bareng. Ning ngeling kene dengan cara yang bijaksana. Begitu, Pak. Nuwun sewu. Tidak boleh mencela personalnya, tidak boleh mencela pribadinya. Yang boleh adalah dikritik kebijakannya, aturannya. Non sewu, Pak. Ampun ngantos mengke amal kita habis gara-gara teng grup WA nyacat pejabat, nyacat presiden ning fisiknya. Bukan kebijakannya, Pak. Kalau kebijakannya hak rakyat, tapi kalau fisiknya itu merendahkan martabat. Loh ngoten, Pak. Enggak boleh. Kita harus punya akhlak yang baik kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jangan melihat nikmat orang lain, jangan banyak mengeluh. Satu kuncinya, nikmati yang ada, insya Allah bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai pribadi, asal menikmati yang ada, insya Allah bahagia. Sebagai warga bangsa, asal menikmati negeri yang kita cintai ini dengan baik, insya Allah akan hadirkan rasa bahagia. Tapi tadi, tetap dengan mitra kritis benar, ayo disengguyung, keliru dielingke. Ya. Maka ibaratnya orang berjamaah, Bapak Ibu, ada imam, ada makmum. Makmum yang baik mengikuti imam, imam yang baik ayo ngerti makmume. Malam Ahad, makmume cah nom kabeh. Bar Fatihah ya maca sing cendhak to, aja dawa-dawa. Nggih to? Begitu amin. Padahal ngarepku sepeda motor akeh bocah nom meh do mlaku-mlaku. Mestinya imamnya bersyukur alhamdulillah. Cah nom-nom sanatan medulan malam minggun isih do gelem jamaah isya. Kan begitu, jangan kemudian begitu amin. Yasin. Sing mburi mak teratap lho. Ya Allah Yasin ya Allah. Abot abot ya Allah. Ngerti ora rene ya Allah ya Allah.
Ya, makmum jengkel, Pak. Coba kemudian inna apa inna kal kausar sing buring ngimbatin cocok bos lu ngoten niku lah. Iya. Bagaimana seorang pejabat negara apalagi pemimpin harus berusaha membuat kebijakan yang bisa mensejahterakan, membahagiakan masyarakatnya. Itulah hakikat kemerdekaan, Bu. Ya. Mensyukur kemerdekaan itu sebagai makmum kita hormat kepada imam kita, tapi ayo sing dadi imam ngerti yo makmummu. Kae lumburi barang mundak kabeh gitu lho. Ojo sak kepenake dhewe. Lho gitu, Pak. Saling mengingatkan, rukuk bareng, sujud bareng. Ning kadang-kadang pas rukuk wong jenengane wong jamaah non sewu kepala kesenggol maaf pantat. Sirah mustokon jenengan kesenggol bokong ngajenge. Nesu mboten? Mboten, Pak. Ora ana sejarah wong salat to. Allahu Akbar tek langsung senggenah kowe. Nyurung arepe ora eneng, Pak. Nggih. Sujud kepala kesenggol kaki. Sirah berkeramas sikil perbanan. Emosi mboten? Tetep baca tasbih. Ndak ada makmum mau terus ganti bacaan ya Allah. Sikile sapa iki? Rang genah tenan. Tak kudeta kowe. Mboten itu, Pak. Ndak ada, Pak, sehingga imam ngimami dengan tenang karena tidak akan membayangkan dijelongkrongke rakyate, tidak akan disingkirkan oleh rakyatnya asal memimpinnya dengan sebaik-baiknya. Ngoten, Pak. Ini merdeka, Pak. Jadi imam ayo ngimam yang baik, yang sudah diamani jadi imam, ayo yang jadi makmum, ayo ngikuti makmum imam dengan sebaik-baiknya. Kalau imame keliru dilingke kanthi sae. Ora digeret sikile apa meneh dijelongkrongke, Pak. Iya. Kita tidak pernah diajarkan buhut, kita tidak pernah diajarkan berontak kepada penguasa yang sah. Ini merdeka, Pak. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga penak menyampaikan kepada siapapun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu, mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dimulai dari kita harus merasa merdeka di hadapan dunia karena kita hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita bisa bersyukur atas nikmatnya, kemudian tidak banyak mengeluh dan tidak melihat nikmat orang lain karena inilah Allah yang berikan terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebentar Bu nggih, nembe di foto. Dah, Mas. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau kok supik saya harus ngecek jam karena pengajian di sini katanya agak berbeda. Karena ngajinya diselingi pengumuman katanya. Nggih, leres nggih. Pun waya pengumuman dereng. Oh, sampun. Lho niku semriko sampun lho, Pak. Nah, monggo kalau ada pengumuman yang mau disampaikan dipersilakan. Alhamdulillah, Bapak Ibu, nih non sewu ini menarik buat saya, nanti bisa saya tularkan ke di kota-kota lain, ngaji yang ada jeda yang memberikan kesempatan ustadznya untuk minum. Kumpama ana kopine tambah apik menah niku, Pak. Ya, nggih, alhamdulillah. Non sewu. Sekedar catatan tambahan, Mas Kokam besok siapkan gelas nggih. Supados ustate orang ngongkop ngeten niku wau. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih memang saya Pak Yai Tafsir Ketua PBM itu kadang kan sering muhasabah mengkritik ke dalam, mengingatkan kita semuanya. Karena memang kadang-kadang apa bedanya Ustadz Muhammadiyah dengan ustadz yang lain? Nah, apa itu Bapak Ibu? Yang pertama, kalau di sana itu ustadznya, kiainya disowani. Kalau di Muhammadiyah ditilpuni. Kadang malah WA tok. Nggih, niku siji. Nomor kali. Nah, ustadz mereka, Pak, mereka niku tindake dipapak, dijemput. Nang Muhammadiyah kon mangkat dhewe.
loro kita nomor telu nomor telu kalau di sana ustadznya rawuh itu jamaah jumeneng menghormati tekan mriki meneng kabeh karo muni wong teko ngono ngoten niku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nggih ta Bu nggih alhamdulillah nomor papat gitu sekawan mriku niku ngaos ya Allah mejane lengkap wonten ireng wonten ijo wonten wis lengkap lah ngoten niku mriki botol yes, alhamdulillah nggih Bapak Ibu ini sekedar guyonan dan tidak pernah jadi masalah bagi Muhammadiyah, bagi Ustadz Muhammadiyah, bagi warga Muhammadiyah karena memang itu bukan yang dicari. Ngoten bangge. Jadi terus panitia rasa pakai wahai mau orang genah tenan. Pun biasa mawon karena kita itu menungso biasa. Dengan cara jenengan memperlakukan ustadz seperti itu supaya ustadz saya dan yang lain sadar bahwa kita adalah manusia biasa. Yang mulia bukan ustadz atau santrinya, yang mulia inna akromakum indallahi atqakum. Yang paling besar takwanya. Ya. Boleh dicek Pak pemenang Ustadz pendak Jumat khutbah jadi khotib gitu khotib itu kalau enggak berani infak sendiri cek Bu ratau ngisi kota amal belas khotib itu gitu karena kota amal diputer nalika nembe khutbah gitu lah terus dia ngisine kapan ya maka kalau Ustadz ya enggak berani amal di luar itu berat Pak. Iya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Makanya ibu-ibu alhamdulillah ngaji tadi diumumkan mau berinfak silahkan. Maka kalau ngaji lihat kota amal itu enggak usah teratapan begitu. Alhamdulillah. Sebab wonten wong ngaji ora kota amal, ya Allah kota meneh. Pindah nang mburi, ya Allah ana meneh. Sampai takon kancane kota piro? 3. Lah kok 3? Nggih, setunggal ngajeng, setunggal wingking. Sing siji ngoyak jenengan to yang gitu. Ah repot. Maka bagus kan yang dirahmati Allah, kita punya kewajiban saling mengingatkan. Yang terbaik bukan ustadznya, bukan jamaahnya di hadapan Allah yang paling mulia, yang paling bertakwa. Pun Bapak Ibu sekalian yang dipunyakan Allah, selanjutnya sekarang bagaimana bagian kedua kita ngaji bagaimana mewujudkan nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berikan kepada kita nikmat yang banyak, lalu bagaimana kita mensyukurinya? Kalau tadi kan biar bisa bersyukur, ojo nyawang wong liya, jangan banyak mengeluh karena pemberian Allah itu sangat luar biasa. Nah sekarang kita ngaji berikutnya bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah itu. Bagaimana caranya agar kita disebut hamba yang bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan karena nanti pada saatnya kita pasti akan selesai di dunia ini. Indonesia sumben mate diopo kita sama-sama tidak ngerti, maka kemudian mumpung Allah berikan kesempatan kita untuk hidup, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Kanjeng Nabi ngemutaken dumateng kita sedaya, ni'matani maghbunun fihi makathirun minan nas as-sihah wal farag. Nikmatani ada dua kenikmatan. Maghbunun yang orang tertipu, terpedaya, lalai, tidak dianggap sebagai nikmat. Fihima di dalam kedua kenikmatan itu kathirun minan nas oleh kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia tidak menganggap ini nikmat yang besar, padahal nikmat ini luar biasa besarnya. Dan jika orang akan tahu nikmat ini besar ketika sedang nikmat itu tidak ada. Apa itu?
Kanjeng Nabi ngendika, yang pertama as-sihah, kesehatan. Kesehatan itu nikmat Allah yang luar biasa. Apel, anggur, jeruk, pir, kelengkeng, eco, buah-buahan itu eco mergo sehat. Kulam bali wali. Sedaya buah-buahan ngoten niku nikmat eco mergo sehat, mergo waras. Ning sayange kula jenengan sami niku aweh ngirimi tanggane sedulure buah-buahan ngenteni wonge opnam. Nggih to? Waras ora tau dikirimi babar blas. Opnam gawake warna-warna, padahal kene wis dicancang, wis diinfus, gawake warna-warna. Nggih, nuwun sewu Bapak Ibu. Estu lho, Bu. Sok lali, padahal tanggane itu gen iso menikmati kudune ling ngirim pas waras, kan ngoten lho. Nggih, kan ngoten. Ibu sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, soto, bakso, mie ayam, sop buntut, iga bakar, tengkleng, tongseng, eco mergo sehat. Ning kadang-kadang kalau banyak ngesami tumbas ngoten niku nenggo mriyang. Dejal. Wong bapake ger nembung, "Bu, mbok aku tukoke bakso pojokan kae. Ya Allah, mbok ngajeni aku sithik to, Pak. Wis tak masakke kaya ana bayem, ana tempe, ana sambel, ana warna-warna. Mbok syukur sithik nulu." Bapak niku sampai garuk-garuk, "Ya Allah, aku njaluk bakso malah mbokai pengajian. Mbok ceramahi syukur bareng." Seminggu kas bapake mriyang tawani bakso. "Pak, tak tukoke bakso gen seger lah wingi waras rambo tukoke babar blas." Nikmat. Dan kemarin Bapak Ibu, kita sadar betul nikmat satu harganya mahal ketika terjadi COVID, Pak. Betul kan? COVID itu ya Allah, hanya gara-gara pengen sehat sekolah prai kabeh. Gitu? Boten prai, Pak, mlebet online. Nuwun sewu, online. HP ini on, bocahnya di tempat lain. Namanya on lain. HP ini on, bocahnya di tempat lain. Sing budrek, sing tua kan. Alhamdulillah, COVID namung kali tahun, Pak. Nah, umpami 3 tahun, lulus SD langsung SMA loh, Pak. Nggih. Ya Allah. Kuabeh kan nganggo masker, Bapak Ibu. Sampai ada orang ngelieng, mergo kerep nganggo masker. Mergo balik dewi Bapak Ibu. Iya. Gang-gang di portal. Mereka nggih di portal kan, Pak. Gang-gang di portal. Nuwun sewu, monggo jenengan penggali sareng-sareng. COVID itu makhluke cuwileke alit mboten kantenan ning lingadang nganggo portal Bapak Ibu. Sura masuk akal blas to. Tapi kemarin enggak ada yang berani bantah manut kabeh, Pak. Gitu. Tindak sareng, melaku bareng, boncengan bareng. Begitu melebu masjid malah kejaga jarak. Rumang sana masjid yang jeruk COVID yang jeruk masjid pun biasa. Iya Pak, aneh Pak. Hanya gara-gara pengen sehat, dawuh Kanjeng Nabi ini kalau dibantah. Imamnya ngendikan ngeten, "Sawu suwu fakum, mohon sof diluruskan, dirapatkan." Jamaah ini bengok, COVID ngunduh padahal. Jejal Pak. Dawe Kanjeng Nabi dibantah, hanya gara-gara pengen sehat. Nekat jamaah teng masjid, delalah kok wingkinge wahing. Acing, langsung orang muni apa malah blai iki. Ngoten niku lah. Jejal saking wedine kesehatan itu ya Allah Bapak Ibu. Ya, betapa mahalnya kesehatan. Wajo Bapak Ibu, non saya gigi, anak-anak barangkali non saya pakai bahasa Indonesia, karena ternyata tidak semua anak kita sudah paham dengan, masih paham dengan bahasa Jawa. Begini Mas, non saya sekedar mengingatkan, nanti saya sambung. Anak-anak, Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu ketika saya ada tugas kantor ke Cina, ke Beijing, saya belajar bahasa Mandarin dengan harapan mengutekan kono iso komunikasi dengan orang-orang di sana, dengan dosen-dosen di sana. Indelalah
visa pun beres, kabeh pun beres, pun wayahe budal, tiket siap, tetep ra iso basa Cina, Bu. Ning tetep budal, Bu. Berangkat sampai Cina, alhamdulillah dosennya mengajarnya pakai bahasa Inggris. Selamat, Bu. Pas hari Ahad diajak piknik oleh kampusnya di tembok Cina, turun dari bis ketemu bocah cilik-cilik SD, Bu. Ya Allah, basa Cina ini lancar kabeh, Bu. Kula gumun, oh yakin, Pak. Enggak. S itu, Pak, kula gumun. Jenengan mesti jawab, ya wae to, Pak, cah Cina kok. Mboten, Pak. Kalau alasannya cah Cina pinter bahasa Cina, kenapa anak-anak kita bapake Jawa, ibune Jawa, lahir ning tanah Jawa ora iso basa Jawa? Ayo sing salah sapa ngeten iki, Pak? Iya kan? Iya. Padahal masih di Sukoharjo loh, Pak. Iya, belum sampai Jakarta loh, Pak. Sudah mulai tidak bisa bahasa Jawa. Maka ketika saya matur wojo, nu ngerti ini wajan nih, Pak. Maka saya ganti. Maaf, yang pagi tadi giginya bangun pagi sehat walafiat, ngucap alhamdulillah untuk waras. Enten buatan, Pak. Rahono babar belas. Neng nak nembe sakit, wah ya Allah. Padahal sakit gigi itu konon katanya sakitnya luar biasa, ning ora ana wong besuk. Lho kan ora ana wong besuk lara untuan. Nggih, lho wong sampe dadi lagu kok. Nggih to? Sakit gigi itu sapa lagu penyanyi napa? Maggie Z nggih. Maggie Z niku ternyata anak ke-28 bersaudara. Kakak sing barep namanya Maggie A, Maggie B, Maggie C. Nah, sing terakhir Maggie Z, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sehat itu ya Allah, nikmat yang luar biasa baru disadari kalau sedang sakit. Yang kedua, al-faragh, kesempatan, nikmat Allah yang luar biasa baru disadari nikmat kalau kesempatan itu hilang. Maka mumpung sehat, mumpung sempat, mumpung diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan kesehatan dan umur yang Allah berikan kepada kita untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya mumpung diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau nanti tidak kita manfaatkan kesehatan dan kesempatan, nanti kesempatan hilang, sehatnya hilang, kesempatannya hilang, alias pun kapundhut dening Allah Subhanahu wa taala, yutba'ul mayyit thalathah, ahluhu wa maluhu wa amalu. Nanti pada saat kemudian kalau ini enggak kita gunakan rasa syukur dengan mengisi kemerdekaan dengan sebagus-bagusnya, nanti kalau sehatnya pun telas, sempatnya pun telas, umurnya sudah habis, diantarkan ke makam oleh tiga hal: ahluhu, keluarga, wa malu, harta, wa amalu, amal. Fayarji usnani wa yabqa wahid, yang dua bakal pulang. Keluarga pulang, harta dibawa pulang, yang ikut cuma amal. Keluarga Bapak Ibu pulang, secinta apapun istri Pak kepada suami, selesai pemakaman kondur. Teng Semarang ono sing ngendi anu, ya Allah, Bu rasa melu teng kuburan, rasa melu ora aku pengen ngeterke bapakmu. Akhirnya sampai pemakaman dilengke, Bu kondur. Kose aku rung tego ninggalke bapakmu. Oh, itu wong wedok top lho, Pak. Ning niku sewu, niku ra ono 5 menit tetap kundur, Bapak Ibu. Mune aku rung tego ninggalke pakmu kan mergo akeh wong to, Pak. Begitu kuburan sepi, sepi mulai kan. Nggih, mulai. Apalagi nun saya Bu, bapak-bapak, wes tambah ngeri meneh niku, Pak. Teng Semarang mereka, Bu, ya Allah, wonten serius. Ada ibu-ibu kapundhut Jumat dalu, Sabtu Ahad dimakamke, Ahadnya non sewu. Langsung bapaknya ziarah, Pak. Membawa botol minum ngeten yang 1,5 liter, kuburane ibune disirami karo nangis-nangis. Ahad berikutnya tilik meneh, sirami meneh, nangis-nangis. Genep 1,5 wulan
petugas makam gumun, Pak Nopo darenge kelas, nggih sampun. Lho kok pendak minggu mriki nyirami kuburan ibune karo nangis-nangis. Ngene lho Mas, mbiyen saurunge ra ono ibune pesen bakso mbiyen kena rabi meneh asal kuburanku wis metu sukete ya, Pak. Ngono lho. Ngono. Ayo kita siram-siram ra metu-metu wae. Nuwun sewu. Rampung. Keluarga rampung. Wah niku nak bojo kan ketemu gede, nak anak benten, Pak. Padha. Anak yang nangis kejer itu adalah anak yang masih merasa membutuhkan orang tuanya. Cek anak-anak yang sudah mandiri, yang sudah punya keluarga masing-masing, ibunya meninggal, santaine ra karuan Bapak Ibu. Wong dikabari ning Jakarta, Mas, ibu ra ono. Ya wis apik ngono. Ngono ki jawabane. Iya, Bu. Nangisnya sekedarnya saja. Iya. Nun sewu. Anak kalau masuk rumah sakit toh, Bu, ibune ndonga, ya Allah, paringi waras putra kula, ya Allah, sembuhkan anakku, ya Allah. Niku dongane wong mantun sehat to gede to rumah tangga, ibune saya sepuh masuk rumah sakit, anaknya berdoa, ya Allah. Menawi sampun tuki titiwan sini, ya Allah. Lho ngoten niku, Pak. Ya saya ditambahi panjenengan gampilaken lho kok nyebutke wae. Sampai mbokne buka selang sing genah kowe. Pun sewu. Hari ini kita boleh tertawa, tersenyum, mungkin kita mengatakan orang mungkin anakku ngono kuwi. Tapi ketika nanti usia kita sudah 80, 90 mlebu metu rumah sakit, yakin ada kemungkinan anak ndonga ngoten niku. Dan kalau kita nanti di usia-usia seperti itu, mireng anak kita berdoa begitu, kita aminkan saja. Ken ora nambah dosane anak. Ya. Ya. Begitu. Anak ngompol neng pangkone wong tua, sing dibucal ompole napa bocahe. Ompole bocahe dirawat dirumat do gede-gede, ibune sepuh ngompol neng omahe putrane, sing dibucal ora trima ompole neng sak wong tuane. Nggih. Mboten lah. Mboten pripun. Mas nopo? Makmu aja ning kene terus. Lah nopo ngene terus aku mati ngadeg lho Mas lho. Lah nopo makmu ngompol lho. Sabar to, sabar piye kowe kerja aku ning omah karo makmu. Lah terus piye karepmu? Ya kono makmu ditirahke titipke masmu apa adimu to. Tirahno titipno masmu apa adimu mbucal niku Bu. Sing lanang bingung, maksudmu ki piye? Lho kan anake ora kowe tok to, yo gen tanggung jawab kabeh, kekno masmu padimu gen adil. Sing lanang tambah bingung, kowe nak ngomong sing genah. Lah nopo? Iki omahe buku. Oh ya ding lali. Jejal Bu. Mantu iso tegel-tegele ngusir marang tua dari rumahnya sendiri, Bu. Ndelala sing lanang akhir kalah, ya wis lah daripada geger, makku tak terkomai adikku. Diterke teng Semarang mereka mungkin rada aduh ya. Tekan Semarang di mak email gue ya di melu aku piye seminggu nang kene ribut karo bojoku aku isin to. Lah terus piye? Kayak sing barep. Wah akhirnya turke sing barep teng Blimbing, Bu. Nggih. Mandap keng mobil lho, Bu. Dereng buka pagar, kayak meden keng mobil ibune, mantune angu-angu jendela. Waduh mrene ngoten niku Pak. Wong tuwa disia. Sia. Maka boleh Bapak Ibu kita mencintai anak-anak kita, tapi kemudian nanti harus ada jalan keluarnya, sebab mereka pasti akan selesai pemakaman rampung, Bu. Yang kedua, harta. Harta dibawa pulang. Tidak ada orang kaya-kaya apapun, maaf, jenazahnya dinaikkan mobil pribadi. Leres? Semua naikkan mobil ambulan, mobil jenazah, bahkan digoleke sing gratis ning lazismu, Bu. Nggih. Ketika jenazah diturunkan,
anaknya karena rodo bekti karo wong tua ikut ke bawah ke liang lahat menurunkan bapaknya indelalah non sewu STNK keng kantong dawah. Kira-kira STNK itu diambil apa diuruk, Bu? Diambil, padahal STNK itu atas nama bapaknya. Podo plek jenenge asmane fotone KTP-ne dijejerke podo karena memang milik beliau. Tapi tetap diambil, besok Senin balik nama, Bu. Nasibnya bondo, Bu. Yang ikut hanya satu, yaitu namanya Amal, Bu. Maka mumpung sehat, mumpung sempat, mari jadikan keluarga ladang amal, harta menjadi sarana amal. Yang pertama keluarga, anak-anak kita, Bu. Mari anak-anak kita jadikan ladang amal kita. Maka bersyukur kepada Allah kalau anak-anak kita mau di pondok, Bu. Mondok keragate larang. Alhamdulillah, membiayai anak di pondok memang sedikit mahal dibanding sekolah negeri. Leres? Tapi kalau kita eman-eman dengan mahalnya, somben anak-anak kita banyak masalah, ragate luweh larang, Bu. Maka anak-anakku, bersyukur kepada Allah karena kalian ditempatkan di sini saking sayangnya orang tua kepada kalian. Jangan berkata aku nengke-nengke diguwak wong tuaku. Enggak. Itu saking sayangnya orang tua kepada anaknya, di luar tantangannya luar biasa, maka dititipkan di pondok. Alhamdulillah, Mbak, Mas, anak-anakku sekalian, kebetulan Allah takdirkan saya punya anak 5. Alhamdulillah semuanya di pondok. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lah aku rapingin anakku jadi ustaz tok. Pondok tidak harus menjadi ustaz. Semuanya alhamdulillah. Yang pertama mondok. Tapi alhamdulillah sekarang magister manajemen. Enggak ada hubungannya dengan ilmu agama, tapi dasar agamanya sudah kita berikan. Enggak nomor kali guys, alhamdulillah sampai Al-Azhar Kairo. Sekarang dari mucal wonten Unimus. Alhamdulillah. Yang ketiga akuntansi nggih pondok. Yang keempat psikologi. Yang sekarang yang terakhir alhamdulillah tambahan bonus jaranya rada adoh tes teng pondok Bapak Ibu. Memang butuh biaya, tapi insyaallah kalau kita takut dengan biaya pendidikan anak-anak kita, nanti kalau kita hindari sumben anak bermasalah, biayanya lebih besar Bapak Ibu. Anak-anak harus menjadi ladang amal kita. Sebab begini, anak-anak itu ndonga Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, iso ndonga niku rutin badhe nindake salat. Kula bali malih nggih. Anak-anak kita itu mendoakan orang tuanya, lazimnya selesai mengerjakan sholat. Kalau anak kita, na'udzubillah min dzalik, kalau ada anak sampai tidak sholat, kira-kira ndongake wong tuane kapan? Nun sewu. Ibu-ibu yang masih muda, kalau yang sholat rutin sekalipun, kalau pas datang bulan pas mboten sholat nggih mboten sempat donga kok. Apalagi kalau sampai anak-anak tidak berdoa, tidak sholat sama sekali, kapan donga ke wong tuane? Kan mboten mungkin toh bal-balan ngegolke donga. Gol! Robbi firli wali walidayya warham. Mboten mungkin apa meneh keplek remi kiyu-kiyu bos Robbi firli wali walidayya. Enggak mungkin, Pak. Yang mendoakan rutin hanya anak yang sholat. Leres? Saya kabari, Bu, di luar sana kalau anak-anak tidak sholat itu ndongake wong tuane ngenteni mitung dino, ngenteni matang puluh, niku mawon sing ndongake tanggane kabeh. Anak lanang neng jobo udut. Leres? Catatan penting buat kita semuanya.
ajarkan anak-anak kita dengan baik. Nah, si antara orang tua memang kesibukannya luar biasa, mendidiknya enggak cukup waktu, mungkin juga enggak cukup ilmu, maka anak-anak dititipkan di pondok pesantren. Insya Allah ini anak-anakku sekalian wujud cinta orang tua kepada anak-anak, sehingga kemudian dingerteke agomo, kebiar apa? Sebab kemudian usulnya didapatkan, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya baik, sumben anak-anak pondok Imam Suhodo mau jadi insinyur silakan, mau jadi dokter silakan, mau jadi ahli manajemen silakan, ahli teknik silakan, yang penting dasar agamanya kokoh. Amin ya robbal alamin. Sehingga anak-anak meskipun kita nanti dimakamkan, anak-anak tidak ikut, tapi amal-amal mereka akan terus menemani kita. Amin ya robbal alamin. Sebab ada syair begini Bu. Tuba liman mata walam yamut amaluhu, wailul liman mata walam yamut suhu. Tuba sungguh beruntung liman mata orang yang telah mati, walam yamut amaluhu, tapi tidak mati amal kebaikannya karena meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Anak-anak kita nanti di masyarakat, ada yang jadi RT, ada yang pengurus masjid, bahkan ada yang jadi wali kota, bupati dan sebagainya. Nanti ada orang tanya, ya Allah, kui bupati ini senom, tapi kok sopan nih rak karuan, mbek rakyat ngaji ini kabeh wong apik. Tanggane jawab, oh pantes, mbien bapak ibu ini nggih ngeten kok. Bapak ibunya sudah kapundut, sudah wonten pesarean, bahkan mungkin tengere pun ical, tapi masih disebut kebaikan-kebaikannya karena melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan anak-anak santri Imam Suhodo semuanya akan begitu. Amin ya robbal alamin. Ya. Maka ibu-ibu, bapak yang titip putra-putrinya di pondok, ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya pondoknya lancar, bagus, mari kewajibannya kita tunaikan. Gitu. Jangan sampai nanti ustadz ngasih PR kepada anak, dikirimkan kepada orang tua. PR-nya dibuka namung tiga huruf. Bak patah bak, ya patah ya, ro patah ro, bayar ro. Nah, ngerti nih. Nggih, nuwun sewu nggih. Pakne tahu mondok nyauri, aku ya tahu ngaji yo. Surat bukune ditulisi kono pakek no ustate karo jenggel. Ustate buka nggih tiga huruf, sin patasa, ba pataba, ro pataro, sabaro. Ora bayar meneh Bapak Ibu ya sekalian yang dirahmati Allah. Nggih, cerbasuki mawa. Maka satu keluarga harus menjadi ladang amal anak-anak kita nanti ke depan. Bu, jadi apapun kalian nanti tetap menjadi anak soleh yang menjadi ladang amal bagi orang tua. Kalau orang Jawa menyebutnya mikul duwur mendem jeruk. Ya. Wailul liman mata walam yamut suhu. Sungguh celaka orang yang sudah mati tapi tidak hilang keburukannya karena meninggalkan generasi yang kurang baik. Ya. Iki bocah kok orang genah tenan toh. Numpak motor karo mabuk, kecegurgut bar nyolong pite, wah, gebuki tanggane. Ke bocah kok iso ruwet koyo ngene iki toh. Jawabane, oh, pantos mbiyen bapakne ruwet toh. Lho ngoten kuwi lah. Bapaknya sudah enggak ada, ibunya sudah enggak ada, keburukannya disebut lagi gara-gara anaknya bermasalah. Di tingkat kemudian di masyarakat, di bangsa dan di negara, Bapak Ibu kita nanti akan punya cerita. Ini Imam Suhodo kok bisa bagus begini ya, umbien zamane Pak Ustadz ini. Ustadznya pendirinya sudah tidak ada, tapi tetap dengan amal-amal yang terus disebut Bapak Ibu.
ini gedung kok iso apik kaya ngene. Oh, iki infake wong tua zaman tahun sakmene. Maka ketika kita sudah enggak ada, disebut-sebut kebaikan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ki negara kok iso ruwet kaya ngene to? Wah, kemarin biyen lho ngoten niku, Pak. Iya, akan dibahas terus Bapak Ibu. Maka kalau baik ya beruntung, kalau buruk ya celaka Bapak Ibu. Maka kemudian kita harus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Satu, keluarga harus menjadi ladang amal. Yang kedua, harta harus menjadi sarana amal, Bu. Loh, saya sudah infak, sudah sedekah. Kok mosok terus-terusan? Enggak, tidak ada sejarahnya sih suruh terus-terusan. Ya kan? Yang ada itu kemudian berkelanjutan. Kenapa kita harus terus dan baru terus dan kemudian berkelanjutan? Karena rumusnya ngeten, Bu. Ape sing ora terus ki ora ape sing ora terus lu ape timbangane sing apik ning ora terus. Apal, Bu, nggih? Kula bali malih. Ape sing ora terus ora ape sing ora terus lu ape timbangane sing apik sing ora terus. Nggih, kan angel nggih, nggih. Oh, kecepatan nggih. Alon-alon. Mulane nuwun sewu, Bu, nak nyinaoni putrane, nyinaoni wayahe kok ora mudeng aja emosi, Bu. Aja saya sing mare ra mudeng wong tuane. Mulane jaman saiki rapot ora ditulisi ranking, Bu. Nggih to? Sebab nak ditulisi ranking marake budrek wong tuane bocah isin. Buka rapot ranking, ya Allah, 30. Tekan omah takone kuwi kok ranking 30 ki kancamu pira? 29. Lho berarti kowe ngisor dhewe. Nggih. Ya Allah tole kok ngisin-ngisinke wong tuwa. Putrane jabuk meneng aku ya isin. Meneng. Meneng piye diragati koyo-koyo ranking 30. Ah bocah sene iki nyauri ya, Bu. Mbok rasane emosi. Ora emosi piye? Ah biasane wong terus mbandingke. Lah kuwi anake kuwi ranking 1. Lah kuwi anake kuwi ranking 2. Wanae pinter le jawab, Bu, tak kandhani aja nesu. Lah napa? Cah kae ranking 1 mergo anake wong kae, cah kuwi ranking 2 mergo anake kuwi. Aku ranking 30 mergo anakmu. Anu terang. Ora tambah buter kuwi. Enggak ada anak suka dibanding-bandingkan. Betul santri? Oh, betul ta Bu Andiani ya. Enggak boleh dibanding-bandingkan setiap anak dengan potensinya masing. Masing lojo so andane anak-anak. Engke mulane ustaz barang itu ora kena mbandingke satu kelas dengan kelas lainnya. Marake butrek niku ya. Nggih. Bapak Ibu kan dipun milakan Allah. Iya. Kula bali meleh. Apik sing ora terus iku ora apik. Nggih. Alon-alon nggih. Baik yang tidak terus itu tidak baik. Ngaji ngeten iki sae mboten? Nang mboten terus mboten sae. Nggih to? Infak sae mboten? Nang mboten terus? Pak jamaah salat sae mboten? Nang mboten terus? Makanya di kalangan santri ada kalimat indah. Laki-laki yang jarang sholat jamaah dan lebih suka sholat di rumah itu termasuk kategori laki-laki solehah. Nggih. Nggih. Bapak Ibu, baik yang tidak terus tidak baik. Nah, ketika kita kemudian sudah terbiasa infak amal ora diteruske ora apik. Dan indahnya Kanjeng Nabi ngendika, Islam mengajarkan kepada kita amal yang baik itu bukan yang besarnya tapi yang rutinnya. Nggih. Dan kita nuwun sewu terbiasa infak alit. Leres mboten? Ngeceke gampang opo, Bu? Buka dompet, kotak diputer, kaleng diputer, buka dompet. Nuwun sewu, artane dibuka dompetnya dibuka, artinya namung kalih tok. Satu sedoso, satu sak lembar, 10 sak lembar. Kinten-kinten sing mlebet kotak pundi, Bu? Padha to. Kalau takon wong Semarang nggih padha, Bu.
Nggih. Sebelahe buka dompet artane 115. 110 5000. Kira-kira sing jegur 5000. Sebelahe duwite 117, Bu. Rong. Sing paling pojok mbika dompet arane pun 200.000, atusan kali. Rasi do ngisi ya, Bu. Malah nyenggol sebelah di nyileh 2000 di. Ya amal kita begitu, memang enggak banyak. Maka istimrornya itu, yang berkelanjutan itu kemudian kita lakukan, karena harta yang sesungguhnya yang akan menemani kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kita pakai untuk membiayai anak-anak di pondok, itulah harta yang kemudian akan menemani kita. Harta yang kita infakkan, kita wakafkan di pondok, itulah harta yang akan kita bawa selamanya. Maka keluarga boleh pulang, harta dibawa pulang, tapi dua-duanya akan terus menemani kita, menjadi ladang buat kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang dipunmilakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir niki kula waoske SMS WA saking Ustadz Khairi, pengumuman. Ustadz mohon disampaikan kepada jamaah, karena pengajian kita sudah berlangsung cukup lama dan kemudian jamaah aktif terdata dengan baik, maka jamaah bulan November akan diajak wisata gratis. Alhamdulillah. Umpama. Niki umpama lho, Bu, umpama. Umpama wonten pengumuman ngoten niku, daftar mboten, Bu? Daftar piknik ke Jogja, kemudian jalan-jalan dan sebagainya gratis, bis gratis, makan gratis, objek wisata gratis. Ning wong lelungan paling apik nggawa sangu dhewe-dhewe. Wis alhamdulillah niki Agustus, September, Oktober, November isih ana wektu 3 wulan nabung gen iso melu piknik gratis. Alhamdulillah. Pun wayahe budhal kok delalah putune telepon, Mbah. Aku mriyang, Mbah. Kelong tilik putu. Anak sing Jakarta telepon, Mak, putumu meh lahir. Kelong meneh nggo tilik putu. Singkat cerita, sangune telas. Panitia Pak Khairi, saya enggak jadi ikut, lho. Lah napa ora duwe dit to, Mas? Lho kan gratis, gratis-gratis ra sangu rekoso, Mas. Ning enten jamaah wis ngerti ora duwe sangu, nekat derek, Bu. Naik bis perjalanan. Menjelang duhur Pak Khairi teng bis pengumuman, Bapak Ibu nyadong duka, mohon maaf sebesar-besarnya, ada kesalahan komunikasi dengan pihak catering sehingga makan siang ditiadakan. Ngoten, Pak. Niku sing sangune kathah anteng lho, Bu. Rasa nesu wong gratis kok. Lah sing mboten nyekel sangu blas, blae iki. Iki mau esuk ora sarapan. Kiawan ngene, ojo-ojo kubengi ngene meneh. Bapak Ibu, nuwun sewu. Niki piknik donya. Tanggal mangkate cetha. Panitiane cetha. Jam mulie nggih cetha. Semuanya jelas, tanpa sangu rekoso. Leres? Dan kita itu nanti kalau kesehatannya sudah habis, kesempatannya sudah habis, tidak berbuat apa-apa, ngerti-ngerti mati, ciloko, Pak. Kita akan piknik akhirat, tanggal mangkate ora cetha, mangkate kapan ora jelas, sing mangkat sapa, sing diterke sapa, padha ora ngertine. Kok ora toto-toto, tidak siap-siap, maka nanti kalau tiba-tiba mati, yakin rekoso. Mulane kula niku gumun, Bu.
salat ora, poso ora, ngaji ora, kok mati? Niku nekat niku. Lungo tanpa sang. Rekoso niku, Pak. Makanya ngaji begini ayun jawil

0: selesai semuanya, baik semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ngaji kita, silaturahim kita ini semuanya menjadi bagian dari bekal kita perjalanan panjang yang akan kita lalui, sebab non sewu, mati itu bayi lahir mati kata, wong tua sehat-sehat ora kurang-kurang. Leres? Sing dibesuk mantun, sing besuk mati kok. Gitu? Teng rumah sakit wis koma seminggu rak titik-titik. Sing ning omah ra nganggo koma langsung titik. Iya kan? Enggak ada yang tahu kan? Iya. Maka lo anak-anak mengantarkan pemakaman orang tuanya normal. Tapi tidak sedikit orang tua mengantarkan pemakaman anak-anaknya. Cucu mengantar pemakaman simbahe nggih lumrah, wong bae pun sepuh, tapi enggak kurang-kurang Mbah Kakung Mbah Putri justru mengantarkan pemakaman cucunya. Maka anak-anak ora iso ora kena sombong. Pimbahmu ah ketok wis meh ngono ya. Lho cocok kowe dhisik ngono. Enggak ada yang tahu Bapak. Maka perbaiki kehidupan kita, isi kemerdekaan ini dengan syukur kepada Allah, merdekalah di hadapan dunia, insya Allah kita akan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita, dengan harta kita, dengan anak-anak kita, insya Allah semuanya menjadi jalan bekal kehidupan kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Buah nangka, buah apel, buah semangka, buah rambutan, itulah nama-nama buah-buahan. Nah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya serius, saya tutup dengan satu pantun yang buat ini. Ada jarum pentul kecekur laut, hilang. Pun boten usah, enggak usah dicari, beli lagi ya. Nah, begitu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anakku semangat belajar, insya Allah sukses semuanya. Kita orang tua doakan agar mereka sukses di masa depannya, karena dunia mereka akan berbeda dengan dunia kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nasrul minallah wa fatung qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun Ustaz, mugi tetes ilmingkang manfaat. Bapak Ibu Majelis Taklim pun muliakan Allah, paripurna kajian akad tinjang. Kita tenggo rawuhipun kajian akad ingkang badhe dateng, sumangga.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-10 yaitu bersikap lemah lembut kepada binatang. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suatu ketika ada orang yang berjalan di suatu jalan, dia merasakan kehausan yang luar biasa. Dia menemukan sebuah sumur lalu ia menuruninya dan meminum air darinya. Lantas dia naik keluar, ternyata ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya memakan debu basah disebabkan oleh kehausan. Lelaki itu berkata, 'Anjing ini sedang merasakan kehausan sebagaimana yang kurasakan tadi.' Orang itu pun turun lagi ke dalam sumur, lantas dia memenuhi khufnya dengan air. Lalu dia menahannya dengan menggigitnya, kemudian dia bawa naik ke atas, dan dia minumkan air itu kepada anjing. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Kemudian para

Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kami mendapatkan pahala saat mengurusi hewan piaraan kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, untuk setiap makhluk yang masih memiliki hati yang basah atau masih hidup, itu ada pahalanya." Pendengar, pada hadis tersebut ada pelajaran bagi kita bahwa untuk menjadi seorang muslim yang baik akhlaknya itu adalah tidak terbatas hanya berbuat baik kepada manusia saja. Namun kita juga harus berbuat baik kepada binatang, terlebih kepada binatang yang pada keadaan tertentu membutuhkan pertolongan kita. Allah menjanjikan ampunan kepada kita karena kita telah berbuat kasih sayang terhadap makhluknya. Wallahu

0: Obrolan penuh makna bersama Narso dan Jamal.
1: Mal, hey, kowe luwe ora?
2: Ora iso. Lah ngopo to?
1: Aku luwe iki, Mal.
2: Luwe yo mangan sik kono to yo.
1: Masalahnya aku lagi poso, Mal.
2: Weh, poso apa kowe iso? Dino Rebo poso iki.
1: Ngene lho, Mal. Saiki adikku lagi ujian mlebu SMA, Mal. Jadi aku yo poso.
2: Weh, lah terus hubungannya apa kuwi?
1: Ngene lho, Mal. Jari guruku kae. Yang duwe perlu utawa hajat kuwi terus supaya hajate iso sukses, kuwi kudu poso ki jenenge poso prihatin.
2: Wah wah wah iki. Ketok iki gurumu kuwi sabone nang iso ringin kuwi.
1: Lho, kok iso, Mal?
2: Yen ra kuwi sabone turut kuburan, guwa lan seneng kungkum kuwi mesti. Ya to, so.
1: Jarine yo ngono iki, Mal.
2: Kandhani yo.
1: Lha kok malah ngerti, Mal?
2: Kene nek tandane ya so Narso. Kowe kuwi yen golek ilmu agama kuwi ya aja neko-neko ngono lho.
1: Lho,
2: aja anggere wong sembarangan ra cetha ngono kuwi dinut.
1: Oh.
2: Agama Islam kuwi wis cetha melo-melo. Yen sumbere kuwi Al-Qur'an lan hadis. Panggone ya cetha so. Yen ra masjid, sekolahan utawa pengajian-pengajian ngono kuwi.
1: Weh. Lah berarti guruku kae ngawur no, Mas.
2: Ayo genah, biasanya omongane ngono kuwi tanpa dalil lan ngandalke otak-atik utek kuwi, ya ora?
1: Oh iya, Mas. Lah banjur saiki aku kudu piye, Mas?
2: Ya wis, kuwi ora ana tuntunane so. Sing penting saiki kuwi ndang tobat ya to. Soale ora ana dosa sing ora diampuni kecuali kuwi mertobat nyang Allah Subhanahu wa taala tobatan nasuha so. Wis, dadi iya, wis ndamangan kono sik lah. Terus dosanya juga baleni meneh sing penting, ya toh.
1: Oh, ngono ya. Ya wis tenan tak mangan sik.
2: Ah, wis, kono.
0: Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Saya pelajar SMA di kelas, ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Saya sudah bahkan terus menghindari, namun laki-laki tersebut tetap mendekati saya hingga saya pun merasa tidak nyaman. Sebagai wanita, menurut cara pandang syariat Islam, apa yang harus saya lakukan? Tidak nyaman itu iman. Tidak nyaman iman. Jadi tidak nyaman itu iman, selesai. Apa yang harus lakukan? Ya sudah, jangan mau dirayu lagi. Tapi laki-laki punya 1000 akal, hati-hati. Intinya itu pokoknya saya tidak boleh menjalin cinta sebelum pernikahan, selesai. Adapun sok gaya, sok flaunting, saya enggak mau itu, malah jadi ngundang semangat laki-laki, biasanya wah ini tantangan bagi saya. Malah gitu nanti, biasa saja, menghindar pelan-pelan sampai tidak dirasa. Tidak usah mencaci, tidak usah mengolok, tidak usah meludah, tidak usah. Biasa saja. Jadi kejujuran itu dari hati. Misalnya ada orang menggoda, wajar, namanya orang menggoda, dia adalah bukan orang yang baik. Selagi bukan orang baik, dia bisa berbuat lebih dari itu. Makanya menghindarnya dengan cara yang baik. Tapi hati-hati, kalau sudah laki-laki cerdas, bisa saja target sebulan beres nih. Kecil, aduh, dengan macam-macam. Besok pura-pura bawa Quran ngaji, tasbihan. Jadi orang soleh terpengaruh, nanti gak ada. Selagi tidak, tetap tidak. Biarpun dia berubah tasbihan, suruh ngelamar. Jangan, wah ini jadi soleh sekarang, Masya Allah. Duhaan, padahal gak duhaannya, lewat musola nyebrang kok itu. Sambil ngintip, wah dilihat saya sholat. Hati-hati sama orang cerdas tuh ya. Cerdas, kecil perempuan. Wah ini berkerudung, berjilbab, ngaji. Kecil. Saya pakai kopiah, beli kopiah, 2 kopiahnya. Yang satu ditinggal di kelas, pura-pura dicari. Mana kopiah saya? Saya kemarin sholat malam gak pakai kopiah. Hati-hati ya, adik-adik putriku, prinsip. Tidak. Biarpun yang mendekatimu adalah wali kutub, wali, ustadzmu yang paling hebat yang kamu kagumi. Adik putri ngerti, paham? Bapak tidak usah ragu, tidak usah marah. Jadi anggap laki-laki selain suamimu, laki-laki yang bukan mahram selain suamimu adalah serigala. Artinya membahayakan, karena ada syahwat, ada ini. Laki-laki baik adalah jika datang kepadamu adalah untuk melamarmu. Assalamualaikum ke rumah abahmu dan sebagainya. Kalau tidak, biarpun jubahnya lebih gede dari ini, hati-hati. Assalamualaikum, kayaknya tidak mau melihat. Tapi bilang aku padamu, SMS yang ngaco. Kalau ketemu kayak wali. Hati-hati, wah lebih dahsyat lagi kalau orang pinter tuh ya. Ya adik putriku ya. Jadi prinsip sekali, tidak. Kalau mau, lamar kepada orang tua waku. Dan dilihat keadaan baik tidaknya. Baik itu ya, apa yang harus aku lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda tidak boleh terpengaruh. Sebab 1000 akal bagi seorang laki-laki untuk bisa menggaet, menjaring seorang wanita. Enggak bisa begini begitu, enggak bisa begini begitu. Sampai, waduh, hati-hati. Tapi laki-laki baik enggak akan seperti itu. Kalau laki-laki baik akan menghargaimu, melihat wajahmu saja enggak berani. Karena apa? Menghormati. Dia enggak mau meremehkan dengan pandangannya. Cerita ke orang gak pernah, ini adalah orang solehah, saya akan lamar ke orang tuanya. Gitu. Kalau sudah bilang aku padamu di pinggir jalan, berarti merendahkan hargamu di pinggir jalan. SMS belum apa-apa, siapa ini? Aku gak bisa tidur. Ngapain gak bisa tidur? Salahnya sendiri. Cuman banyak perempuan-perempuan bodoh, tak taunya di SMS sekali saja langsung HP-nya dipinjam, gak dihapus SMS-nya, diciumi HP-nya. Perempuan-perempuan murah, rendah. Gak masuk tuh. Nggak ada yang ngelamar dari orang sini nanti kalau adik-adik putrinya bikin, nggak ada. Yang ngelamar orang di sana tuh. Orang yang, kalau orang-orang ini soleh-soleh ngelamarnya, wanita yang soleha, yang menjaga, yang baik. Pandangannya dijaga dan seterusnya ya adik-adik putriku. Godaan zaman, akhir zaman, Masya Allah mengerikan. Jangan mudah terpedaya, jangan mudah terpengaruh.

Pendengar, seringkali kita melihat pada umat Islam saat ini, mereka memang gemar melakukan puasa sunnah, yaitu puasa Senin, Kamis, dan lainnya. Namun semata-mata hanya untuk menyehatkan badan, sebagaimana saran dari beberapa kalangan. Ada juga yang gemar sekali bersedekah, namun dengan tujuan untuk memperlancar rezeki dan karir. Begitu pula ada yang rajin bangun di tengah malam untuk bertahajud, namun tujuannya hanyalah ingin menguatkan badan atau hajat tertentu. Baiknya luruskan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan kemudian berdoa memohon kepadanya. Semua yang dilakukan memang suatu amalan yang baik. Namun niat di dalam hati hendaklah diluruskan ikhlas dalam rangka penghambaan kepada Allah. Alangkah bijaknya bila amal ibadah tersebut tidak dalam rangka mendapatkan tujuan duniawi semata. Bukankah tujuan penciptaan manusia di dunia adalah untuk ikhlas beribadah kepada Allah? Ketika ikhlas telah mampu dihadirkan dalam amalan, sesungguhnya kasih sayang Allah terasa sangatlah dekat. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 15 sampai dengan 16, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Pendengar, yang dimaksud dengan barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, yaitu barang siapa yang menginginkan kenikmatan dunia dengan melakukan amalan akhirat. Dan yang dimaksud perhiasan dunia adalah harta dan anak. Dunia mungkin saja mereka peroleh. Dengan banyak melakukan amalan soleh, boleh jadi seseorang akan bertambah sehat, rezeki semakin lancar, dan karir terus meningkat. Dan itu kenyataannya yang mereka peroleh, dan Allah pun tidak akan mengurangi hal tersebut sesuai yang Dia tetapkan. Namun, apa yang mereka peroleh di akhirat? Dalam surat Al-Isra ayat 19 disebutkan, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Pendengar, amalan yang demikian lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sungguh betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Namun itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rizki, umur panjang, dan lain sebagainya. Ketika beramal untuk menggapai dunia dan Allah segera akan baginya, maka di akhirat tidak mendapatkan bagiannya. Kenapa seseorang beribadah dan beramal hanya ingin menggapai dunia? Jika seseorang beramal untuk mencari dunia, maka dia memang akan diberi. Jika sholat tahajud, puasa Senin Kamis yang dia lakukan hanya ingin meraih dunia, maka dunia memang akan dia peroleh dan tidak akan dikurangi. Namun, apa akibatnya di akhirat? Sungguh, di akhirat dia akan sangat merugi. Dia tidak akan memperoleh balasan di akhirat disebabkan amalannya yang hanya ingin mencari-cari dunia. Namun, bagaimana dengan orang yang beramal dengan ikhlas, hanya ingin mengharap wajah Allah SWT? Di akhirat, dia akan memperoleh pahala yang berlipat ganda. Adapun orang yang beramal karena ingin mengharap wajah Allah semata, mereka itulah yang disebut hamba Allah sejati. Di antara tanda bahwa mereka beramal untuk menggapai harta-harta tadi atau ingin menggapai dunia disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, jika diberi, dia pun ridho. Namun, jika tidak diberi, dia pun tidak ridho. Dia akan celaka dan kembali binasa. Hal inilah yang juga dikatakan kepada orang-orang munafik, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58. Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Ya, itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun, jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat malam, namun rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Adapun seorang mukmin, jika diberi nikmat, dia akan bersyukur. Sebaliknya,
Jika tidak diberi, dia pun akan selalu sabar. Karena orang mukmin, dia akan beramal bukan untuk mencapai tujuan dunia. Sebagian mereka bahkan tidak menginginkan mendapatkan dunia sama sekali. Diceritakan bahwa sebagian sahabat tidak ridho jika mendapatkan dunia sedikit pun. Mereka pun tidak mencari-cari dunia, karena yang selalu mereka harapkan adalah negeri akhirat. Semua ini mereka lakukan untuk senantiasa komitmen dalam amalan mereka, agar selalu timbul rasa harap pada kehidupan akhirat. Mereka sama sekali tidak menyukai untuk disegerakan balasan terhadap kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Akan tetapi, barang siapa diberi dunia tanpa ada rasa keinginan sebelumnya, maka dia boleh mengambilnya. Pendengar, sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap wajah Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti ia cari-cari. Allah akan karuniakan kecukupan, keberkahan dalam hidupnya. Allah akan karuniakan kekayaan dalam hati, rasa cukup yang menenteramkan. Namun, seseorang mencari-cari dunia dan dunia yang selalu menjadi tujuannya dalam beramal, ia akan mendapatkan dunia tetapi sekadar yang Allah takdirkan saja. Marilah saudaraku, kita perlahan memperbaiki diri dalam keimanan, meluruskan niat, dan semoga Allah selalu memperbaiki akidah dan setiap amalan kaum muslimin. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada mereka ke jalan yang lurus. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang mengajarkan ketelitian tinggi agar tidak merugi. Sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya, tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya. Dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terombang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

0: FM masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, baik gue ya. Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
1: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

FM, RDS FM.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan, airnya asin namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.